0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Prancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya akan masuk satu hijau, mungkin nanti dikembali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya bulan sisa dia tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang suka dipetik dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak semacam lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
2: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
5: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
6: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
2: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
7: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
8: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
9: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua, pendengar, setelah tadi kita menyimak warta berita dari Pro3 RRI, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Masih bicara soal dolar ya. Kalau punya banyak dolar di kantong, kayaknya agak relatif aman belakangan ini. Karena nilai dolar sekarang sudah di 17.600-an. Ya, angka yang cukup mahal ya untuk rupiah kita, sehingga dampaknya juga pasti akan dirasakan oleh semua kita sebenarnya. Saya bersama dengan Pak Dr. Firman Syah, ekonom Universitas Mataram yang sudah hadir di studio kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini gimana ceritanya kok? Biasanya lewat telepon saja tiba-tiba pagi ini mau hadir di studio?
1: Iya, kangen juga ke RRI ya.
0: Iya.
1: Ya, ada kesempatan ya. Kebetulan kantor juga dekat.
0: Kan? Oh, dekat ya. Yeah. Saya pikirnya karena kita bicara dolar, kemudian Pak Dokter langsung semangat sekali datang ke studio ya. Tapi Pak Dokter bicara soal dolar, ya terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden beberapa hari kemarin, kemudian kita juga lihat di hari berikutnya ketika Gubernur Bank Indonesia juga harus disemprot habis-habisan sama Komisi 11 DPR RI yang bicara soal dolar ini, tapi bicara soal dampak di daerah. Ya, apakah kita sudah mulai merasakan saat ini atau sedang atau memang belum kita merasakan?
1: Iya, kalau bicara secara overall, secara keseluruhan, ya, memang kita bisa merasa ya adanya peningkatan harga, harga di pasar. Sebenarnya ya inflasi ini kan banyak aspek ya penentunya itu. Nah, imported inflation itu salah satu juga berkaitan dengan kurs ya. Tapi kita harus pahami dulu eksistensi atau peran dari kurs ini terhadap perekonomian itu. Jadi kurs yang kuat dan lemah ini sebenarnya ada positif ada negatifnya ya, kalau kita lihat dalam perekonomian gitu ya. Nah, kalau negatifnya tentu saja ini yang bermasalah bagi importer ya. Bagi kita yang masih menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk luar negeri atau bahan baku dari luar negeri atau bahan penolong dan seterusnya, tentu saja harga akan mengalami peningkatan itu ya. Dan itu yang terjadi saat ini. Jadi semua dunia itu terhubung dari desa ke kota, antar negara gitu kan. Sehingga ketika kurs itu melemah itu mungkin ada dampak terhadap pergerakan harga itu, harga-harga tertentu gitu. Tapi kalau kita membaca dari sejarah ya, beberapa negara juga ada sengaja untuk melemahkan kursnya itu. Sempat terjadi di misalnya di Vietnam gitu kan, atau di Cina juga sempat dituduh oleh Amerika sengaja untuk melemahkan kursnya, bahkan di Jepang pernah membiarkan kursnya melemah gitu kan. Untuk apa? Dalam rangka meningkatkan daya saing produknya.
0: Daya saing produknya.
1: Ya, jadi untuk eksportir tentu saja ini
0: akan berat.
1: Menguntungkan bagi mereka.
0: Oh, menguntungkan. Oh, eksportir kan, ya.
1: Karena mereka orang membeli rupiah itu kan, dia mendapat dolar gitu. Sementara yang bermasalah ini kan untuk ya, importir ya. Nah, oleh karena itu apalagi Vietnam waktu itu kan mereka lagi gencar-gencaran untuk ekspor, sehingga daya saing produk mereka menjadi lebih kuat, lebih murah lah. Kalau daya saing itu lebih murah gitu, di pasar internasional. Nah, sehingga pada momen-momen harga rupiah yang melemah saat ini, harusnya kebijakan untuk ekspor itu digencarkan oleh pemerintah gitu kan.
0: Momentum ya.
1: Momentum yang bagus. Khususnya di daerah-daerah kita, daerah pariwisata ya. Daerah pariwisata ini karena orang memegang dolar, harusnya dia kan lebih banyak menghasilkan rupiah gitu ya, sederhananya. Harusnya
0: lebih lama mereka
1: lebih
0: bisa tinggal.
1: Lebih lama menginapnya, lebih banyak berbelanja gitu kan.
0: Itu
1: sisi positifnya. Tergantung pemangku kebijakan ya, otoritas moneter tidak secara blak-blakan untuk bicara gitu kan. Ya, tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata. Ya, itulah kira-kira Bang Yani.
0: Tapi bukan karena kita, Indonesia tidak dalam posisi sengaja kan?
1: Ya kayaknya. Jadi harus dibarengi dulu dengan kita sebut fundamental ekonomi yang kuat.
0: Orientasi kan besarnya apa begitu ya?
1: Jadi
0: kalau mau melemahkan.
1: Ekspor sudah siap, ini kan siap untuk ekspor sebanyak-banyaknya. Baik ya sumber daya alam, bahkan mungkin yang lebih bagus ya produk-produk manufaktur ya. Kalau kita banyak orientasi ekspor, tentu saja daya saing produk kita menjadi lebih kuat ya. Hmm. Tapi yang memang kebanyakan yang kita rasakan adalah dampak dolar ini dari aspek negatifnya gitu kan. Karena memang sebagian besar lah produk yang kita pakai atau kita gunakan ini bersumber dari luar ya.
0: Okay.
1: Bahkan tempe, tahu kan dari kedelai juga kalau tidak keliru masih impor. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Mm-hmm. Tapi untuk yang mungkin juga pekerja migran kita juga bisa saja diuntungkan gitu kan.
0: Yeah.
1: Karena dia akan mengirim dolar ke daerah di kampung halamannya lebih besar kalau ketika dia menukar dengan rupiah misalnya. Hmm. Atau di negara-negara yang punya kecenderungan penguatan kurs gitu. Nah, ini secara holistik ya bisa kita amati gitu.
0: Yeah.
1: Nah, maka kita di NTB ini kan atau di Lombok sebagai pusat pariwisata gitu kan. Hmm. Kemudian juga kita mengekspor komoditas ya udang dan seterusnya. Nah, inilah momentum sebenarnya untuk memperkencang kita mengekspor itu.
0: Iya. Mereka bisa datang lebih lama karena relatif rupiah mereka lebih banyak mereka peroleh dengan dolar mereka ya.
1: Betul.
0: Tapi informasi juga bahwa melemahnya rupiah ini juga tidak hanya terhadap dolar ternyata. Mm-hmm. Jadi ini momentum juga bagi wisatawan yang tidak hanya menggunakan dolar ya berarti ya.
1: Iya, betul. Jadi dari Malaysia kalau tidak keliru masih stabil bahkan cenderung menguat ya dengan Singapura dan seterusnya. Nah, inilah momentum saya kira untuk pemerintah membuat jadi MAIS itu boleh kita memprogram jauh-jauh hari, tapi harus ada program-program dadakan barangkali kalau memungkinkan ya. Ketika kita di WhatsApp group kita ya ekonomi saya mendengar ada Ray mau menyelenggarakan MAIS ini luar biasa gitu. Yang begini-begini ini kita punya slogan kalau belum sanggup datangkan modal, jangan datangkan orang lah kita perbanyak gitu kan. Apalagi momentum dengan kurs yang masih melemah. Mm-hmm. Ya harusnya kita

0: ada kondisi baik-baik saja.
1: Ya.
0: Impor minyak kita terganggu. Ketika minyak ini diganggu, harga minyak ini sudah mulai terasa, maka multi-flavor efeknya sangat luas.
1: Ya,
0: akhirnya sampai kepada kebutuhan dasar publik.
1: Ya,
0: seberapa parah kondisi kita saat ini?
1: Ya, memang dari awal sejak ada pembatasan di Hormuz ya, Selat Hormuz ya, kita bisa merasakan gejolak bukan hanya di Indonesia gitu kan. Nah, oleh karena itu harus ada semacam peran pengganti gitu kan.
0: Peran pengganti.
1: Artinya harus ada yang bisa menjadi bantalan untuk ketika terjadi harga minyak yang anggaplah tinggi gitu kan, tinggi sehingga menyebabkan BBM naik. Kita sisi lain ada yang meningkat gitu. Misalnya ekspor kita meningkat sehingga kemampuan subsidi oleh pemerintah juga menguat gitu. Jadi harga tetap stabil gitu kan. Jadi biarkan dia bergejolak satu sisi di harga minyak, tapi sisi lain kita mendapat manfaat yang lebih besar dari adanya pelemahan ini gitu loh. Misalnya lewat ekspor komoditas yang tinggi gitu kan.
0: Yeah.
1: Kan toh juga kita di masyarakat juga stabil harganya kita rasakan. Karena ketika dia harga naik, ada pendapatan lain dari pemerintah yang diperoleh dari kondisi seperti ini gitu kan. Mm-hmm. Dan dia bisa mensubsidi juga kenaikan harga itu kan, kan begitu. Mm-hmm. Tapi kalau fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat gitu kan, tambah lagi harga minyak yang tinggi gitu kan. Nah, ini pasti akan menguras APBN.
0: Ya,
1: orang istilahnya mantap ya, makan tabungan. Ini pemerintah juga bisa-bisa terkuras kan, karena tidak ada pendapatan lain. Oleh karena itu saya kira ayolah saatnya ini kita berpikir berdikari gitu. Saya kira Pak Prabowo arahnya ke arah sana gitu kan, untuk memikirkan kemandirian ya, dengan program-program segala macam ini. Mudah-mudahan ya, kalau kita mandiri, apapun gejolak yang terjadi di luar negeri itu bisa ditanggulangi gitu. Bang Yani gitu.
0: Dan NTB sebenarnya punya catatan bagus yang dua tadi ya. Mereka sebenarnya kalau dari ekspor masih ada sumbangannya kan. Kita sumbangan ya, walaupun kita sebut tambang, seringkali ekspor tembaga, konsentrat, tapi sumbangan ke ekonomi juga terasa kan. Ya, walaupun beberapa kalangan sebut ini memang ekonominya tidak signifikan untuk rakyat di sekitar, tapi adalah kontribusinya. Kemudian ekspor-ekspor yang lain, sektor pertanian kita juga sering mendengar kan, ekspor kopi lah, kemudian ekspor gerabah, kita punya ekspor banyak produk. Sebenarnya momentum, apalagi kunjungan wisatawan. Idealnya kita harusnya sudah bisa survive yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain kan.
1: Iya, jadi saya mengatakan sederhana ya, tapi dalam implementasi mungkin agak berat ya. Pak Gubernur mungkin atau Pak Presiden kita, mungkin dua aja prioritas saat ini. Bagaimana kita menggunakan kebijakan berorientasi ekspor dan berorientasi substitusi impor gitu kan.
0: Iya.
1: Ekspor kita gencarkan, komoditas yang siap untuk ekspor, kasih insentif supaya ekspornya semakin tinggi, apalagi dengan momentum saat ini yang rupiah lagi lemah ya. Substitusi impor, karena juga berpengaruh kan, apa yang selama ini kita impor itu yang kita produksi untuk menggantikan yang diimpor itu gitu kan. Ya misalnya kedelai yeah, untuk bahan baku tahu tempe misalnya. Bagaimana caranya kita memproduksi sendiri, ini nama substitusi impor kan.
0: Benar.
1: Kita memproduksi sendiri dengan bawang kualitas
0: putih, bawang
1: putih dan seterusnya. Nah, tentu ini kan tidak bisa dalam waktu cepat ya. Ya, itu kita rencanakan. Masa dalam setahun tidak bisa kita siapkan itu kan. Itu.
0: Tapi kayaknya beras kita sudah agak relatif aman ya, setelah dalam sejarah 5 juta ton dihasilkan di era Pak Prabowo saat ini begitu. Itu mungkin bagian dari strategi untuk substitusi ya, Pak.
1: Bisa. Jadi
0: karena selama ini kan kita memasok dari luar, mendatangkan impor.
1: Apalagi khususnya di barang kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok ini karena dia sifatnya di samping politis juga ada psikologis ya kan. Harus wajib itu dipasok dari dalam sendiri, dari dalam negara itu sendiri gitu kan. Itu yang harus kita upayakan untuk membenahi, kita membereskan impor-impor mana dari kebutuhan pokok ini yang masih impor. Nah, itu yang kita siapkan untuk dihasilkan dengan sendiri gitu kan. Nah, sekali lagi saya kira kalau kita berpikir orientasinya ekspor, ya ekspor kan tentu kita punya keunggulan komparatif dan kompetitif kan ya. Apa saja ini Kita identifikasi

0: Kualifikasi 1, 2, 3, 4, kasih insentif, kasih dia apa ruang untuk mempermudah ekspornya. Kemudian mana saja barang yang masuk ke daerah kita atau negara kita, dan itu sangat mempengaruhi kinerja ekonomi, kinerja pasar kita. Yeah. Itu yang kita upayakan untuk membuatkan substitusi impornya. Gitu.
1: Nah, jadi Pak Dokter, saya agak optimis ini kalau dengan bahasa-bahasa Pak.
0: Tapi saya bilang Bang Yani, mudah diucapkan.
1: Mudah diucapkan ya. Iya, saya ini jadi optimis ini. Kenapa? Tapi teori-teori ini sudah disampaikan ke Migup.
0: Saya kira ya, perlu diskusi anulah barang yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Jadi saya kenapa hadir juga di ini, di RRI ini, mungkin saya bisa leluasa berbicara. Okay. Jangan sampai ketakutan kita berlebihan akibat dari
1: ini sejawal kurs, juga sudah saya sampaikan nih. Jangan sampai berlebihan juga nih.
0: Akibat kurs rupiah melemah itu. Seprimu saya kira juga mungkin saya enggak tahu apakah dia belajar ekonomi gitu kan. Seakan-akan dengan kurs yang
1: iya, soalnya yang udah darurat duluan nih.
0: Anjlok itu kiamat itu kan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita manfaatkan seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Ya, mungkin ya pemangku otoritas moneter atau otoritas yang mengendalikan itu, saya tidak berani mengatakan itu disengaja untuk membiarkan gitu kan. Tapi kalau kita melihat sejarah juga ada juga negara yang ya memperlemah supaya daya saingnya lebih kuat gitu kan, ekspornya unggul gitu.
1: Tapi kan ketika memang ya mungkin yang jadi secara awam ya, secara awam melihat ketika misalnya paling mudah itu ke BBM memang. Ketika BBM ini sudah naik, memang melemahnya rupiah pasti terhadap itu juga, karena kita belinya pakai dolar.
0: Betul, betul.
1: Nah, ketika BBM ini efek sampingnya itu.
0: Betul.
1: Ketika misalnya sekarang Dex Light harganya di atas 20.000, orang kebutuhan untuk misalnya angkut bahan baku, untuk angkut pupuk, pasti nilainya akan berbeda ketika mereka sudah menggunakan itu. Nah, ketika sudah ke bawah, ini pasti publik akan merasakan. Mungkin awamnya dilihat dari situ, Pak.
0: Betul, betul. Karena memang biaya transportasi ini kan biaya utama dalam dalam bisnisnya, dalam biaya transfer
1: Setelah
0: transfer
1: cost gitu kita lah ya.
0: Nah, oleh karena itu ketika pemerintah masih bisa untuk menanggulangi atau menjaga stabilitas harga ini, tentu saja tidak ada cara lain mungkin subsidi ya. Subsidi akan menguras APBN lagi-lagi gitu kan. Nah sekarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana ada pemasukan lain APBN ini di tengah kondisi mahalnya harga BBM. Jadi bisa disubsidi lagi karena kita punya kelebihan uang itulah. Makanya pemerintah kudu harus mencari celah-celah untuk meningkatkan pendapatan dari kurs yang melemah. Saya kira paham sekelas Pak Purbaya yang ekonom juga paham. Ini kan konsep dasar dari ekonomi. Itu kan apa yang menyebabkan negara ini maju atau negara ini pendapatannya meningkat dari kurs yang melemah. Itu kan ada konsepnya. Salah satu itu tadi jumlah kunjungan itu kan. Jumlah kunjungan wisata gitu kan, sehingga devisa kita juga meningkat gitu.
1: Jangan-jangan ini juga yang sedikit pemahaman dari Pak Presiden kemarin sehingga keluar kata-kata itu ya.
0: Maka saya bingung Bang Yani. Apa makna dari omong kalau saya bilang dia tidak paham apa iya
1: mereka dia juga pengusaha,
0: dia pengusaha
1: besar
0: kan? Itu kan terus apa maksud apakah ada yang perlu kita terjemahkan lain mungkin
1: ya ini kayaknya diuji kita nih untuk mentranslate ataupun mendefinisikan apa yang beliau sampaikan itu gitu ya sampai muncul kan bahasa terakhir itu yang bilang kalau seluruh bangsa Indonesia ada yang kelaparan itu tanggung jawab saya akan selesaikan. Itu kan artinya memang sudah siap sebenarnya negara kita gitu.
0: Makanya itu kan hal yang mendasar saya kira. Apa iya itu keluar dari omongan dari seorang Prabowo gitu kan. Nah ini yang harus kita terjemahkan ya dari sisi apa kemanfaatan negara ini ketika rupiah ini terjadi depresiasi.
1: Tapi saya menarik tadi. Kita okay lah, kita harus tetap optimis di tengah kondisi ini, tapi tetap waspada juga. Jangan panik berlebihan. Memang kalau kita panik sampai heboh gitu kita, apa efeknya? Kita seperti pesimis untuk bekerja gitu ya.
0: Pesimis ya, dan
1: gaji dapat sekian paling hanya bisa beli gini gitu.
0: Iya, dan yang paling dikhawatirkan ya orang yang sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk berbisnis gitu kan, menjadi terganggu, menjadi membatalkan niatnya gitu kan. Mau ekspansi bisnisnya jadi terganggu, membatasi juga niatnya gitu, ikhtiarnya gitu kan. Jadi walaupun ya kita merasakan dampak negatif dari kurs yang melemah ini juga, tentu saja gitu kan, tentu kita mendorong untuk tetap menstabilkan itu kan. Ya tentu saja ini otoritas moneter ya, bank sentral yang punya wewenang. Tapi kalau fundamental ekonomi kita baik ya, ekonomi kita masih bagus, artinya negara lain juga masih memerlukan rupiah ya kan untuk transaksi bisnisnya. Saya kira secara perlahan kurs rupiah ini akan juga akan menguat.
1: Karena mau bagaimanapun juga, karena kondisi geopolitik, kondisi global juga kondisinya tidak baik-baik saja kan.
0: Betul.
1: Jadi mau dipaksakan dengan cara-cara yang ada juga susah ini, karena memang semua negara juga mengalami kan.
0: Iya. Kalau diintervensi secara sengaja misalnya dengan devisa yang dimiliki oleh bank sentral, ini kan lama-lama habis juga.
1: Iya, repot juga nanti ya. Itu bahaya. Benar. Baik, tidak terasa Pak Dokter, kita harusnya 1 jam ya Pak Asri. Ini kita udah mendekati pukul 9. Apa pesan yang menarik untuk publik dari perbincangan kita hari ini Pak Dokter, silakan.
0: Betul, kita merasakan kurs rupiah melemah. Ya memang kita tidak bilang itu sesuatu yang baik-baik saja gitu. Tapi ada aspek lain yang bisa dimanfaatkan. Dan pemanfaatan ini tentu saja yang prioritas utama adalah pemerintah. Khusus kita di NTB, khususnya di Lombok. Ayolah sekarang apa komoditas ekspor yang harus digencarkan, ya kan? Itu digencar, kasih insentif. Cari itu pengusaha-pengusaha yang eksportir ini. Cari, karena ini peluangnya. Kemudian mais juga harus ditingkatkan. Ini waktu yang paling tepat ketika kurs rupiah ini melemah. Tentu saja kita berharap long stay dari turis itu menjadi lebih panjang. Tentu saja itu menguntungkan bagi daerah, khususnya kita yang di sektor pariwisata. Gitu.
1: Ya, dan ini momentum tepat. Besok kita Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita momentum bangkit dari kondisi ekonomi.
0: Betul. Setuju sekali Bang Yan.
1: Pak Dokter, terima kasih banyak waktunya di RRI ya pagi hari ini. Dan pendengar, itulah perbincangan kami. Saya rasa ini membuat saya lebih agak bahasa sasaknya agak cigah ini. Setelah mendengar kajian ekonomi pagi-pagi dari beliau, bahwa kita harusnya mencari celah yang kira-kira membuat kita bisa hidup lebih panjang di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter.
0: Terima kasih.
1: Pendengar, nanti jangan lakukan juga di pukul 9 di program Halo RRI. Masih membahas seputar ekonomi. Nanti ya, ini soal kebutuhan dasar, bagaimana daerah mengantisipasi lonjakan harga dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa bergabung di program Halo RRI di pukul 9. Terima kasih, saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, saudara, penyebaran hoax dan informasi palsu di media sosial masih menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya penggunaan internet di masyarakat. Karena itu, edukasi mengenai budaya cek fakta ini memang dinilai penting ya untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun membagikan informasi digital. Praktisi literasi digital Evelina Mona mengatakan kebiasaan memverifikasi informasi itu harus mulai dibangun dari lingkungan terdekat ya, termasuk keluarga dan juga kelompok pertemanan. Jadi menurutnya masyarakat tidak perlu segan menegur apabila menemukan informasi yang tidak benar beredar di grup percakapan maupun media sosial. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Brasil.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kembali kita pagi hari ini di program Halo RRI untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan seperti biasanya, acara yang sudah Anda nanti-nanti ini untuk menyampaikan unek-unek, keluh kesah, atau ada hal-hal yang masih Anda rasakan kurang nyaman kaitannya dengan pelayanan, fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk juga infrastruktur di sekitar Anda, khususnya di wilayah NTB. Anda dapat berinteraksi kembali hari ini melalui dua hotline kami, tentu saja di 0818-02056000 dan di 0370-646521. Serta Anda bisa langsung berkomunikasi melalui kolom chat di YouTube channel RRI Mataram Official. Hari ini kembali saya Apriana Mahdan bersama tim Halo RRI yang bertugas ada rekan saya Bung Reza Kurnia sebagai gatekeeper sekaligus pengarah acara, dan ada Bung Yosi Nugraha di multimedia yang memfasilitasi siaran ini bisa ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Hari ini alhamdulillah kabar baik untuk Anda pendengar. Semua catatan keluhan atau aduan, masukan informasi yang sudah Anda sampaikan melalui Halo RRI akan mendapatkan jawaban dan tanggapan langsung dari yang berwenang, tentu saja memberikan tanggapannya. Nah, hari ini kita akan mencoba menjawab tentang permasalahan kenaikan harga dari beberapa pendengar dan masyarakat yang sudah menyampaikan keluhannya dan kekhawatirannya ya. Di studio sudah hadir Wakil Pemimpin Wilayah atau Wapimwil Bulog Nusa Tenggara Barat, Bapak Rizal P. Sukmadijaya. Selamat pagi Pak Rizal.
3: Selamat pagi Bu Apri.
2: Pagi-pagi udah nongkrong di Pro 1 ya.
3: Alhamdulillah bisa main kesini kita.
2: Kita ciduklah hari ini.
3: Siap.
2: Untuk membersamai pendengar kita ya. Supaya unek-uneknya ini berbalas gitu.
3: Siap, oke.
2: Supaya ada kelegaan sedikit masyarakat dijumpai. Boleh. Karena pertanyaan-pertanyaan kalau tidak menemukan jawaban tuh ngegantung tuh, nah, gak enak banget
3: harus
2: ya.
3: Harus di-clearkan ya Bu Apri ya.
2: Bener banget ini masyarakat kita sudah mulai mengeluhkan beberapa harga bahan pokok yang naik. Terutama minyak goreng nih, saya nih sebagai emak-emak juga beberapa hari ini ke pasar nemuin harga minyak goreng terutama yang sudah mencapai yang 2 kilogramnya itu sampai 50-an ribu gitu loh Pak Rizal. Jadi jeritan hati ibu-ibu ini juga mengganggu stabilitas keamanan rumah tangga gitu ya. Jadi walaupun bapak-bapak ada laki-laki yang tidak bicara konon katanya, tapi kan juga turut mikir gitu ya.
3: Imbasnya juga ke laki-lakinya.
2: Betul.
3: Juga
2: ya. Ya ini memang belakangan ini aduan masyarakat dari bawah itu menghujani kami dengan keluhan terkait kenaikan harga minyak ini Pak Rizal. Di pasar-pasar tradisional juga terutama ya. Nah ini kalau menurut pantauan dan catatan resmi dari Bulog Nusa Tenggara Barat terkait pergerakan harga minyak goreng saat ini bagaimana nih Pak?
3: Oke Bu Apri, sebelumnya saya mau ucapin selamat ya buat RRI sebagai official broadcaster ya. Walaupun ini di luar apa, di luar bahasan minyak kita tapi ini salah satu yang bisa kita banggakan sama-sama. Jadi RRI sebagai apa, official broadcaster Piala Dunia 2026 yang insya Allah dilaksanakan Juli ini.
2: Betul.
3: Nanti kita turut berbangga mencapaikan selamat sehingga bisa apa, membantu kita juga memeriahkan acara tersebut melalui RRI.
2: Betul.
3: Selamat sekali lagi, selamat.
2: Oke, nanti Pak Rizal rasakan sensasi mendengarkan Pildun itu lewat radio.
3: Iya. Dulu saya waktu kecil, waktu apa ke bola itu saya kayak dengerin RRI itu akhirnya kayak rasanya di stadion, padahal lagi di warung kopi.
2: Oh gitu, beda kan sensasinya
3: beda, dengan nonton langsung.
2: Oke, bernostalgia lah bersama RRI tahun ini.
3: Selamat sekali lagi, selamat.
2: thank you, Pak.
3: Oke, kembali ke apa, ke pokok obrolan kita pagi ini memang terkait komoditi ya. Kalau di Bulog memang secara penugasan pemerintah itu penugasannya ada di stabilisasi harga di beras, di jagung dan di kedelai. Itu adalah penugasan pokok dari pemerintah. Nah, salah satunya tapi kita juga ada penugasan tambahan dari pemerintah untuk mendistribusikan minyak, khususnya minyak kita yang memang alokasinya untuk pemerintah ada di situ. Jadi kalau posisi stok kita sampaikan sebenarnya dari posisi di Perumbulokan Wilayah NTB itu aman. Aman karena stok beras. Jadi kita coba bahas satu-satu ya Bu ya, di Bu Apri ya. Jadi kalau untuk beras saat ini kita sudah simpan hampir 250 ribu ton setara beras. Nah, itu kalau bicara ketahanan stoknya itu berarti bisa sampai kurang lebih 24 bulan ke depan. Jadi untuk 2 tahun aman. Ke depan itu aman dari sisi beras. Karena kita simpan saat ini ada 250 ribu ton. Setara beras. Okay, nah, itu terus kita distribusikan salah satunya lewat saluran.
2: Itu untuk seluruh NTB, Pak, bisa
3: itu
2: tersalur.
3: Itu untuk buffer stok untuk seluruh provinsi NTB.
2: Oke.
3: Nah, memang secara penugasan berbanggalah warga provinsi NTB karena kita juga membantu menyangga kebutuhan pangan pokok yang ada di wilayah lain, khususnya saudara kita yang ada di NTT, ada juga yang di Bali itu juga menerima beras dari NTB, supply beras dari NTB.
2: Nih.
3: Ya, secara produksi kita surplus dan dari secara proses penyerapan juga kita masih on progress, Bu. Sampai dengan bulan Mei ini sudah mencapai hampir 150 ribu ton lah. 148 ribu ton setara beras yang sudah kita serap dari target 240 ribu ton.
2: Oke, berarti melampaui target.
3: Ya, ini. Jadi posisi belum sampai, baru 5 bulan, baru 5 bulan penyerapan itu kita sudah hampir 65% penyerapannya. Jadi insya Allah kami tetap optimis sampai dengan akhir tahun target yang diberikan oleh pemerintah ke kami, khususnya ke Perumbulokan Wilayah NTB di wilayah Provinsi NTB, insya Allah bisa kami penuhi targetnya 100%. Kami upayakan itu.
2: Nah, ini kan selain minyak goreng yang kita bahas, ini yang diresahkan oleh masyarakat, ada juga keluhan-keluhan beberapa komoditas lain yang ikut merangkak naik sekarang ini, Pak. Mungkin Pak Rizal bisa bantu petakan kebutuhan pangan pokok apa aja sih yang ini grafiknya sedang mengalami kenaikan signifikan di wilayah NTB khususnya.
3: Ya, memang yang saat ini sedang ramai sedang kita monitor memang pergerakan minyak goreng. Itu memang yang sedang kita juga laksanakan progres stabilisasi harganya, baik melalui program bantuan pangan maupun program gerakan pangan murah. Setiap hari kami ada lakukan program gerakan pangan murah bekerjasama dengan instansi pemerintah, OPD pemerintah melalui provinsi maupun dinas kabupaten kota, itu dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan maupun dengan dinas perdagangan. Setiap hari kami ada jadwal operasi pasar. Kalau dulu namanya operasi pasar, sekarang itu namanya gerakan pangan murah. Di situ kami bawa beras, kami bawa gula, kami juga bawa komoditi minyak yang memang ini. Dan kami juga bahu-membahu dengan teman-teman BUMN yang lain yang memang mendapatkan alokasi minyak. Jadi itu untuk stabilisasi pangannya. Karena gini, Bu, sedikit kami jelaskan juga, dari alokasi kuota minyak yang diberikan itu dari 100% itu tetap 65% itu ada di sektor swasta, di teman-teman distributor. Jadi
2: ya
3: 65% yang diberikan alokasinya ke BUMN itu adalah 35%. Nah, dari 35% itu tadi itu juga dibagi lagi, Bu. 70%-nya itu ada di Bulog, 30%-nya ada di teman-teman BUMN lain, ID Food, juga teman-teman teman-teman RNI juga dapat alokasi. Jadi kami sama-sama.
2: Baik,
3: sama-sama.
2: Baik. Pak Rizal, kita jumpai pendengar dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Selamat pagi. Halo RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak di mana?
0: Salam sehat, Mbak Apriana.
2: Nggih, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Dengan Sapi
2: Udin. Pak Sapi Udin. Baik, silakan Pak Sapi Udin.
0: Assalamualaikum, Pak Rizal.
3: Ya, waalaikumsalam, Pak.
0: Ini kami mewakili rekan-rekan disabilitas, terutama kaum tunanetra ini yang saat ini sedang resah juga dengan kenaikan-kenaikan harga komoditi, termasuk beras. Nah, kami hanya memberikan saran, Pak, contoh kedepannya agar diberikan sanksi kepada para penimbun-penimbun ini, Pak. Kalau seringkali terjadi, terutama kemarin di sini juga, di Jatisile ini, terutama di Gunung Sari, ada kendapatan penimbun-penimbun itu, Pak, yang tidak bertanggung jawab. Itu sehingga membuat kita semakin resah untuk membeli kebutuhan pokok. Apalagi kita di penyandang netra kan, apa namanya, usahanya sulit gitu, Pak. Nah, untuk mencapai seperti itu aja kita harus susah payah. Nah, kalau bisa untuk penyandang disabilitas atau lansia agar diberikan solusi bagaimana supaya bisa membeli kecukupan dan kebutuhan rumah tangga. Dan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kekhawatiran masyarakat terhadap para oknum-oknum ini yang menimbun bahan-bahan pokok sehingga kemudian dilepas dengan harga yang mahal saat masyarakat benar-benar membutuhkan gitu. Kalau Satgas ini memang bekerja langsung dan memberikan sanksi atau bagaimana, Pak Riza?
3: Jadi Bu Apri, jadi di pemerintah daerah, di Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun di dinas di kabupaten kota, itu ada tim yang namanya tim TPID, tim pengendali inflasi daerah. Di situ adalah sinergi seluruh stakeholder yang terkait, ada dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten, kemudian ada juga dari kami juga anggota di situ, kemudian ada juga teman-teman dari Satgas pangan, Polda maupun Polres setempat. Nah, di situ ada fungsi yang dilakukan oleh teman-teman Satgas Pangan, yaitu fungsi pembinaan dan penegakan hukumnya. Jadi ini mungkin sudah ada di wilayahnya teman-teman Satgas Pangan ya. Cuman teman-teman Satgas Pangan juga sudah pasti bekerja di lapangan, melakukan monitoring, melakukan pembinaan. Jadi nanti apabila ada hal-hal seperti itu yang terjadi, mereka bisa langsung melakukan proses pembinaan maupun penegakan hukumnya. Jadi sudah ada tim yang bagian organ di tim itu yang akan melaksanakan fungsi tersebut.
2: Oke, jadi mungkin nanti lebih digencarkan lagi ya, Pak
3: betul,
2: Riza
3: kepinginnya.
2: Tapi kalau beras sendiri ini ada potensi kenaikan apa ada pergerakan harga?
3: Kalau kalau sejauh ini sih masih stabil ya Bu untuk beras ya memang, dan kami bisa pastikan bahwa Bulog itu menjual sesuai dengan maksimal HET-nya. Jadi untuk beras medium itu HET-nya ada di 12.500 dan untuk beras SPHP-nya itu ada di 12.500 HET maksimal Bu. Kemudian kalau untuk beras premium itu ada di harga 14.900. Jadi Bulog dimanapun jual itu pasti akan mengikuti harga tersebut. Bahkan beras SPHP pun rata-rata juga dijual tidak mendekati HET. Bahkan ada juga teman-teman yang jual di kisaran harga 12.000 per kilo. Jadi tidak ada masalah Bu. Jadi kalau untuk Bulog kami pastikan di komoditi beras itu walaupun terjadi kenaikan atau ini tetap kita menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi maksimal oleh pemerintah.
2: Ya, sejauh ini masih ada di angka itu
3: Sejauh ini kita tidak akan pernah melewati harga eceran tertinggi, bahkan di beberapa komoditi kami di bawah HET malah jualnya.
2: Jadi ini biar masyarakat udah tahu nih kisaran-kisaran harga yang memang dirilis oleh Bulog sendiri,
3: betul.
2: Yang diperbolehkan gitu ya. Berarti kalau ada yang jual-jual lebih dari ini di tingkat pengecer?
3: Kalau untuk beras itu sebenarnya sudah ada HET yang mengikat itu mengikat tidak hanya ke kami tapi juga sebenarnya ke para pelaku usaha yang ada di pasar itu juga sebenarnya diminta untuk mengikuti harga eceran tertinggi tersebut. Nah, nanti disitulah ada fungsi kawan-kawan ke Satgas Pangan untuk melakukan pembinaannya.
2: Nah, ini Pak Rizal, banyak nih masyarakat awam, mungkin termasuk ibu-ibu juga, termasuk saya, ini bertanya-tanya apa hubungannya harga dapur ini dengan isu global ya, ini lagi rame juga kita singgung sedikit. Ini secara teknis ini sejauh mana sebenarnya fluktuasi nilai tukar dolar ini terhadap rupiah mempengaruhi harga pangan di lokal kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk komoditas seperti minyak goreng atau kedelai?
3: Jadi memang kalau mencermati isu global yang sedang terjadi, memang potensi kenaikan harga itu dimungkinkan karena dari sisi produksi itu pasti ada cost structure atau struktur biaya yang memang mengikuti dari kondisi global seperti contoh kemasan, Bu. Kita juga kayak beras, kayak minyak goreng itu kan perlu kemasan, bahan bakunya adalah plastik. Sedangkan plastik posisinya nanti pasti sedikit banyak akan terpengaruh dengan kondisi situasi global tersebut. Nilai tukar rupiah, kemudian kondisi geopolitik yang ada di luar. Jadi sedikit banyak pasti yang berpengaruh adalah ongkos produksinya. Itu sejauh itu. Tapi dari sisi ini sih sejauh ini untuk Bulog masih tetap kita bisa pertahankan untuk ada di harga sesuai dengan harga eceran tertinggi maksimal.
2: Kalau boleh tahu ini bagaimana Bulog Nusa Tenggara Barat sendiri Pak Rizal menyiasati atau memitigasi dampak dari tekanan nilai tukar ini supaya harganya ini gak langsung drastis memukul daya beli masyarakat di daerah ini.
3: Jadi gini Pak Fri, posisinya kalau di sisi kami karena stok yang kami kuasai juga cukup besar, itu sebenarnya secara posisi kenaikan harga ini kita bisa langsung lakukan intervensi. Jadi kami bisa lakukan melalui saluran bantuan pangan tadi, melalui saluran operasi pasar atau gerakan pangan murah, tetap dengan harga sesuai yang tetap dengan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sedikit banyak kami tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi itu karena kami nyatakan kembali secara stok kami cukup. Jadi terjadi pun kenaikan harga, kami akan tambah volume gerakan pangan murahnya. Itu frekuensinya juga akan kami tambah, kemudian mungkin jangkauannya yang nanti akan kami perluas. Karena harganya tetap kami tidak mengikuti kenaikan harga tersebut, kami tetap mematuhi adanya harga eceran tertinggi.
2: Ini mantep nih informasi ini supaya masyarakat lebih tenang. Menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti bentar lagi Idul Adha. Apakah ini akan berpengaruh terhadap harga-harga di pasaran gitu?
3: Kalau secara bicara pasar itu pasti ada sedikit kenaikan karena permintaan.
2: Sedikit ya Pak Rizal ya.
3: Kalau dari sisi kenaikan sebenarnya kan itu masih bisa termitigasi ya Bu ya. Jadi kalau kenaikan pasti ada. Karena mendekati hari-hari besar keagamaan, konsumsi warga, konsumsi masyarakat pasti naik.
2: Beli ini masih aktivitas rutin yang normal.
3: Betul. Dan itu sudah kami prediksi bersama teman-teman tim TPID. Nah, di situ kami sudah mulai sih dari awal bulan kemarin itu kita sudah tingkatkan volume dan jangkauan gerakan pangan murahnya. Jadi masyarakat bisa mengakses tersebut. Kami juga masih tetap supply ke pasar-pasar tradisional dari komoditi Bulognya sendiri, dari sisi beras, dari sisi minyak goreng kami tetap supply ke ke pasar. Kemudian program bantuan pangan juga kami jalankan karena ke program bantuan pangan itu yang saat ini dibagikan adalah beras dan minyak goreng kebetulan.
2: Itu. Tapi komoditas lain yang menjadi ranah Bulog sendiri kan ada kedelai juga nih.
3: Ya, ada
2: Pak
3: kedelai juga.
2: Rizal, walaupun masyarakat itu enggak konsumsi langsung banyak kedelai, tapi kan ada bahan-bahan olahan yang sumbernya dari kedelai yang juga tertanam.
3: Tempe.
2: Nah, kalau kondisinya komoditas tempe, ini tahu, sendiri tempe. Gimana nih? Boleh dijelasin?
3: Ya, kalau komoditi kedelai sih kalau di NTB kita tidak menyimpan komoditi itu. Jadi kami kalau di Bulog NTB ini malah tambahnya jagung Bu.
2: Jagung.
3: Dalam waktu dekat kami akan lakukan namanya program SPHP jagung. Nah, SPHP jagung itu adalah kita berikan jagungnya itu kepada para peternak skala kecil, skala menengah.
2: Segmen sebarnya itu.
3: Dengan harga yang sudah ada subsidi dari pemerintah. Jadi nanti itu kita akan gelontorkan ke para peternak. Harapannya, tujuan akhirnya adalah harga telur ayam dan harga daging ayam di hilir itu bisa terkontrol karena teman-teman peternak itu sudah mendapatkan jagung yang dengan harga sesuai terjangkau itu bisa digunakan oleh para teman-teman peternak sehingga mereka ongkos harganya di hilirnya untuk telur dan daging ayam itu tidak ikut naik seperti itu. Goalsnya itu.
2: Terima kasih loh Pak Rizal. Ini rantainya ini diingetin lagi. Mungkin masyarakat sih sudah banyak paham, semuanya udah dapat pelajaran di sekolah soal ini ya. Tapi kadang-kadang kita terlupa gitu ya, saking banyaknya beban pikiran. Jadi pada saat ada hal-hal yang terdampak ke masyarakat secara langsung tuh kita bereaksi. Tapi memang alur ini harus kita jelaskan gitu bahwa ada prosesnya itu gitu ya.
3: Betul.
2: Ke penyebabnya apa akhirnya di hilirnya seperti ini, karena perjalanan dari hulunya prosesnya semacam ini. Thank you banget loh, ini saya juga jadi reminder lagi gitu Pak Rizal, semuanya ada alurnya gitu tapi artinya pemerintah sendiri melalui Bulog itu sudah melakukan langkah-langkah intervensi sebenarnya
3: betul,
2: untuk membuat kita masyarakat ini nggak susah lah intinya dalam kata gamblangnya itu masyarakat sebenarnya nggak ada yang ingin dibikin susah gitu ya.
3: Pemerintah tetap hadir kok Bu Apri.
2: Baik-baik, melalui Bulog sendiri jadi sudah ada tadi langkah-langkah intervensi yang dilakukan melalui operasi-operasi pasar tadi operasi pangan murah.
3: Gerakan pangan murah.
2: Nah ini sebenarnya ada agenda rutin ya, atau ada titik-titik tertentu yang mungkin masyarakat sebenarnya lagi misinformasinya Pak?
3: Ya boleh, jadi kalau secara jadwal itu kami yang sifatnya reguler itu kami mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh teman-teman dinas. Jadi ada nanti hari ini di desa ini, di titik ini, hari ini. Jadi kami keliling, kami yang keliling, kami yang mendatangi itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga tetap lakukan di apa di depan kantor Bulog, kami juga tetap apa buka.
2: Itu tiap hari Pak?
3: Iya, itu tiap hari.
2: Ada waktu tertentunya?
3: Biasanya pagi sampai siang, pagi sampai
2: Tapi
3: siang.
2: Tapi kalau udah habis ya cepet gitu ya, saya nggak pernah kebagian.
3: Iya, mampir aja Bu, ada di situ. Kalaupun toh ini, kami juga tetap supply ke retail, teman-teman yang ada di retail, jadi di Alfamart, di Indomaret, beras SPHP juga yang kami bisa apa kami kirimkan juga ke sana. Kemudian di pasar-pasar tradisional itu juga kami tetap supply komoditi-komoditi kami. Itu baik beras SPHP, beras premium, beras premiumnya Bulog, ada namanya beras Bifood.
2: Itu berasnya Bulog.
3: Yang premium, itu kami jual juga di harga 14.900 per kilo.
2: Oh, masih
3: sesuai dengan HET yang di apa di
2: normal lah, sama pemerintah. Dengan harga-harga lainnya gitu.
3: Ya. Terus ada juga minyak goreng. Di sana ada juga gula manis kita yang Bulog.
2: Oke. Silakan itu. Pendengar yang tadi sudah tersambung tapi terputus, Anda boleh jeda kami kembali di 0818-0205-6000. Kita aji mumpung Pak Rizal ada waktunya, kita sita pokoknya ini aman, ya di Halo RRI. Silakan kembali kami buka layanan telepon kami di 0818-0205-6000. Bunda Aisyah silakan.
4: Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Aisyah, yang tiap hari ini ada aja jeritannya.
4: Yang mau komentarin di sini Mbak Apri. Kita sebagai ibu rumah tangga biasa.
2: Terus jadi dong luar biasa Bunda Aisyah.
4: Ya bukan luar biasa nih, belum. Mungkin besok-besok menjadi luar biasa ya, insya Allah. Nah begini, kita kan di dusun-dusun begini Pak, apakah di bagian kepala desa kita itu harus meminta supaya ada pasar murah lah begitu? Karena di sini Pak, harga minyak 1 liter itu 23, terus gula pasir
2: merek itu apa itu Bunda Aisyah?
4: Ya?
2: Minyak curah atau minyak merek apa?
4: Iya, minyak kita Mbak Pri.
2: 23.000 ya?
4: Yang 1 liter itu 23, terus gula pasir itu 20.000, terus telurnya juga yang kecil-kecil harganya itu 2.000 per butir itu Mbak Apri. Kalau kita beli 10, beli
2: gula berapa beli, tadi Bunda Aisyah sekilo?
4: Ya?
2: Gulanya berapa tadi sekilo?
4: 20.000. Kalau di ekeran 6.000 seperempatnya Mbak Apri. Ini bagaimana caranya Pak, apakah di kepala desa itu meminta supaya ada pasar murah? Dan sekarang ini kan kita mau lebaran nih, lagi sebentar. Kalau seperti itu, coba Mbak Apri yang mohon ya, supaya kepala desa itu dihadirkan suaranya di RRI gitu. Bagaimana caranya
2: nanti itu kita pasar murah ini ya, undang kepala desanya.
4: Iya, supaya kita dapat semua Pak, kalau kita datang ke Bulog. Bayarnya itu sana kemari ngojek lagi, kita seperti ibu rumah tangga ini kan.
2: Jatuhnya sama gitu harganya ya. Baik.
4: Iya, cuma mikir kita. Kalau beras di sini masih terjangkau, kalau beras yang seperti yang ceritakan itu Mbak Pri masih harganya 12,5 13 itu yang campur-campur gitu. Dengan pegawai lah para mendirikan. Nah itu Pak Nggih, ini tolong diperhatikan kami-kami sebagai ibu rumah tangga. punya penghasilan tidak menetap, terus uangnya wah seperti dalam tiba api bahasa ayat kuritan itu. Dapat bagaimana caranya kami dari mata ini Melisa yang
2: baik
4: sedikit kan?
2: Baik Bunda Aisyah.
4: Terima kasih guys ini Mbak Apri, Bapak narasumber, Mudah-mudahan selalu ya. Amin. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeritan hati suara masyarakat Bunda Aisyah mewakili warga Kuripan Lombok Barat.
3: Ya,
2: kalau harga-harga yang disebutkan ini emang masih di harga batasan harga atau?
3: Ya memang kalau memperhatikan tadi yang disampaikan Bu Aisyah memang sudah di atas harga yang memang dipatok
2: gitu
3: atau
2: ya?
3: Ditentukan ya Bu ya. Tapi memang posisinya kalau dari sisi kita Bu Aisyah tadi silahkan Bu, sebenarnya gini. Kalau dari kepala desanya itu bisa mengajukan permohonan untuk GPM. Jadi nanti melalui kalau itu tadi di Lombok Barat nanti bisa melalui Dinas Tahanan Pangan Provinsi Kabupaten Lombok Barat atau melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, nanti bisa diinfokan ke kami, nanti kami yang akan datang ke sana Bu.
2: Jangan ibu-ibu yang datang ke Bulog gitu ya?
3: Iya kami. Nanti okay. Teman-teman Bulog, tim Bulog yang akan datang ke lokasi yang sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwalnya, nanti bisa warga dikumpulkan di situ, bisa nanti kita lakukan gerakan pangan murah di sana. Kami akan bawa beras, kami akan bawa minyak, kami akan bawa gula ke sana dengan harga yang sudah sesuai dengan harga eceran. Kemudian nanti bisa dimungkinkan juga kita gandeng distributor sebenarnya Bu. Jadi kawan-kawan distributor gimana caranya bisa turun juga ke supply ke masyarakat. Karena itu tadi kalau bahasan utamanya Bu Aisyah tadi kan minyak goreng ya Bu ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, minyak goreng itu tidak seluruhnya ada di Bulog. Minyak goreng itu tetap hampir 65% itu alokasinya ke sektor swasta, ke para pelaku usaha. Nah yang memang diperlukan adalah para pelaku usaha ini juga ikut membantu turun ke lapangan untuk menyalurkan minyak kitanya sesuai dengan harga eceran tertingginya. Harga eceran tertinggi untuk minyak kita itu adalah 15.700
2: Berarti
3: per liter.
2: 23.000 ini cukup jauh ya. Pak Rizal mohon maaf ada yang sudah menanti juga.
3: Silakan.
2: Pagi, halo RRI.
5: Halo, selamat pagi RRI.
2: Dengan siapa Bapak?
5: Waalaikumsalam.
2: Ini
5: dengan Bapak Torik di Jurang Sate.
2: Pak siapa Pak? Ampura?
5: Pak Torik di Jurang Sate.
2: Oh Pak Torik di Jurang Sate, Lombok Barat, Lombok Tengah ya, Jurang Sate, Lombok Lobar ya?
5: Lombok Tengah ini.
2: Lombok Tengah, sila Pak Torik.
5: Nah, dan kalau berbicara mengenai operasi pasar, itu identik dengan ramai dan berdesakan. Kadang-kadang itu yang bikin masyarakat saya males gitu kan untuk mencari operasi pasar ini. Nah, bagaimana kalau pihak bule itu kerjasama dengan toko-toko kelontong? Kebetulan kita kan ada di sini toko kelontong, kerjasama sehingga tidak terlalu menumpuk di satu tempat. Di masyarakat itu bisa mencari ke toko kita gitu.
2: Baik. Pak Torik?
5: Ya.
2: Sampun?
5: Ya sekedar ini usulan kita yang
2: Bapak saya kan tadi. Baik, Pak Rizal.
5: Pak Rizal, bagaimana kalau bisa kita kerjasama lah gitu, Pak Rizal.
3: Siap.
5: Kita punya toko kelontong ini.
3: Sangat bisa, Pak Torik.
5: Saya bisa masyarakat itu enggak terlalu jauh perginya ke toko kita ini, Pak Rizal.
3: Ya, siap, Pak Torik. Bisa, sangat-sangat bisa. Nanti saya jelaskan, Pak.
5: Ada nomor kita di situ di
2: bumi. Terima kasih, Pak Torik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini usulannya gimana nih?
3: Wah, ini sangat-sangat bisa dan justru ini yang memang kami pengen kami ingin untuk kembangkan. Jadi Pak Torik bisa langsung gabung sebagai outlet penyalur resminya komoditinya Bulog gitu. Nanti bisa bergabung sebagai rumah pangan kita namanya Bu. Ada RPK rumah pangan kita. Nah itu nanti bisa sebagai outlet resmi yang akan menyalurkan beras SPHP, beras premiumnya Bulog, termasuk kalau ada minyak kitanya Bulog yang dialokasikan ke Bulog. Jadi bisa Pak Torik, silahkan nanti biar dikontak oleh tim bisnis kami sehingga nanti bisa gabung join sebagai outlet penyalur resmi kita, rumah pangan kita.
2: Ada syarat-syarat tertentu, Pak?
3: Nanti biasanya hanya untuk NIB-nya, Bu. Jadi okay. Nanti dia benar, kan tadi Pak Torik sudah sebutkan sebagai toko kelontong atau toko perdagangan sembako lah mungkin. Nah itu biasanya nanti ada NIB yang memang harus diurus. Yang harus, tapi kan sangat mudah untuk saat ini untuk perizinan itu bisa melalui online, melalui OSS. Itu sudah bisa langsung diproses. Nanti kalau sudah keluar, nanti silahkan bisa bergabung dengan Bulog.
2: Berarti memang ada nih program-program ini ternyata ada, dari ada, Bulog sendiri.
3: Ada.
2: Ya,
3: nanti kalau
2: Pak Rizal boleh jelasin sedikit program-program Bulog yang mengajak mitra-mitra dalam hal ini outlet-outlet yang ada di desa-desa untuk mempermudah distribusi agar masyarakat bisa memanfaatkan produk-produk Bulog ini.
3: Ya, jadi Bulog itu proses penyalurannya itu ada melalui salah satunya melalui rekanan, melalui melalui outlet kita. Nah, salah satunya itu adalah rumah pangan kita. Itu adalah outlet resmi yang memang ditetapkan oleh Bulog sebagai penyalur resmi komoditinya Bulog. Rumah pangan kita siap, toko-toko kelontong, kemudian siapapun bisa bergabung di sana sebagai outlet rumah pangan kita. Jadi nanti ketika memang sudah terdaftar sebagai outlet rumah pangan kita, nanti secara otomatis akan mendapatkan alokasi komoditi-komoditi yang memang dikelola oleh Bulog. Beras SPHP, beras premium, minyak kita, gula manis kita, itu bisa mendapatkan akses ke sana. Silahkan yang memang ingin bergabung menjadi outlet resmi Bulog rumah pangan kita, itu kami sangat-sangat terbuka untuk menerima, dan nanti kami akan terus lakukan edukasi seperti itu.
2: Baik, siap. Jadi Bulog bukan cuma tempat nyimpen gudang beras dan melakukan operasi pasar, tapi ternyata ada program-program lainnya.
3: Ada, program kemitraannya ada.
2: Oke. Baik Pak Rizal. Ini satu lagi nih Pak Rizal, semisal ada oknum-oknum yang tadi juga sempat disebutkan oleh penelpon yang melakukan tindakan-tindakan penimbunan untuk keuntungan diri sendiri, misalnya ada indikasi-indikasi semacam itu yang ditemui oleh masyarakat, atau ada juga harga-harga yang di atas HET misalnya yang keterlaluan lah ibarat kata, dari 15.000 sampai sekian tuh kan udah kebangetan sih sebenarnya ya. Nah, kemana kira-kira bisa kita melaporkan hal-hal yang kita temukan semacam ini, dan bagaimana sinergi Bulog sendiri dengan Satgas-Satgas Pangan untuk menindaklanjuti hal ini?
3: Ya, oke. Kalau dari sisi penyampaian informasi melalui kami pun bisa, Bu. Kami juga melakukan pembinaan terhadap terhadap kondisi yang ada seperti itu. Cuma memang untuk fungsi penegakan hukumnya itu ada di kawan-kawan Satgas Pangan. Jadi nanti kami tetap akan menyampaikan pembinaan dan monitoring yang sudah dilakukan oleh tim Bulog itu kepada kawan-kawan kami yang ada di Satgas Pangan. Nanti tindak lanjutnya akan ke teman-teman Satgas Pangan memang. Seperti itu, Bu, alurnya.
2: Baik. Pak Rizal, terakhir sebelum kita akhiri ini.
3: Sudah mau berakhir ya?
2: Sudah ternyata.
3: Ya, enggak apa-apa.
2: Ini imbauan atau pesan penegas dari Bulog Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat. Tapi saya sebelum ke pertanyaan terakhir saya, ada penelpon, Pak, mohon maaf.
3: Boleh. Silakan Bu Abi.
2: Jadi Bapak belum boleh pergi dulu.
3: Enggak apa-apa.
2: Halo RRI.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elsam, silakan, Pak.
6: Iya, terima kasih Mbak Priya Mahdan. Assalamualaikum Pak Rizal.
3: Waalaikumsalam Pak Elsam.
6: Nih, yang dari Lombok Timur, Nikit, yang petani. Saya mau nanya, Pak. Mas, berapa standar pembelian gabah oleh Bulog itu, Pak?
3: Ya, kalau ini langsung dijawab.
2: Boleh, atau boleh komunikasi langsung.
3: Oke, Pak. Kalau untuk di Bulog itu harganya adalah 6.500.
6: Oh, 6.500
3: untuk gabah kering panen. Ya, gabah kering panen.
6: Ya, supaya kita sebagai petani ini enggak dipuluh-puluh sama.
3: Ya, Pak. Silakan. Ada, kami bisa pastikan kalau Bulog beli itu adalah 6.500 per kilogram gabah kering panen, Pak.
6: Nggih. Jadi kita jual satu kintal itu 650 ya?
3: Iya, iya,

0: Semoga kedepannya semakin maju jaya nih untuk Bulog.
1: Amin, ya. Terima kasih.
0: Oke, baik, silakan pendengar, sebelum saya izinkan Pak Rizal untuk cabut dari LPR RI, kami masih buka kesempatan untuk Anda di 0818-02056000 atau di 0370-0646521. Boleh menyapa kami juga di YouTube channel RRI Mataram Official. Yang terlewat boleh ditonton ulang nanti ya. Jadi penjelasan-penjelasan Pak Rizal tadi cukup detail dan menyeluruh terhadap kondisi-kondisi yang Anda khawatirkan dan sering laporkan ya. Ini kembali Bunda Aisyah, ini ada yang belum puas Bunda, apalagi Bunda Aisyah?
2: Ya ini yang saya mau tanyakan Mbak Pri. Misalkan anak saya mau buka toko sembako lah begitu, atau kios sembako. Bagaimana caranya kerjasama dengan Bulog? Apakah datang langsung ke Bulog atau apa di bagaimana cara menghubunginya begitu?
0: Minta nomor telepon Pak Rizal ya intinya ya.
2: Bulan yang lalu yang sarankan anak yang itu jadi itu udah jadi penjual sembako yang terjangkau harganya gitu.
0: Baik Bunda Aisyah. Terima kasih Bunda akan langsung ditanggapi nggih.
1: Iya.
0: Baik.
2: Iya, matur santiasi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelasin singkat Pak Rizal Bunda Aisyahnya.
1: Aman Bu. Jadi gini Bu Apri dan Bu Aisyah ya. Jadi yang pertama silahkan datang ke kantor Bulog. Itu yang kalau memang memungkinkan datang ke kantor Bulog maupun ke gudang Bulog terdekat.
0: Oke.
1: Nanti akan dibantu oleh personil Bulog yang ada di lokasi. Itu nanti akan dijelaskan dan akan diarahkan. Yang jelas Ibu ada KTP, Ibu ada NPWP dan tadi yang saya bilang di awal ada NIB. Silakan bisa langsung bergabung sebagai outlet rumah pangan kita Bulog untuk menyalurkan komoditinya Bulog. Program kemitraan itu terbuka untuk siapa saja. Silakan.
0: Untuk semua lapisan masyarakat yang punya usaha ya. Oke. Pak Rizal, tadi pertanyaan saya sambung untuk sebagai penegas sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Hayatun Sofian. Kaitannya dengan seberapa kuat stok pangan kita sekaligus dirangkum dengan imbauan Pak Rizal kepada warga masyarakat Nusa Tenggara Barat supaya ini tetap tenang, cooling down, kalem gitu ya, tidak melakukan panik buying di tengah situasi yang dinamis ini Pak Rizal. Monggo Pak.
1: Jadi gini, kalau untuk posisi Bulog saat ini kami nyatakan kembali itu statusnya stok adalah sangat-sangat aman. Jadi tadi untuk beras kami sampaikan ada ketahanan pangan kami sampai 24 bulan ke depan atau 2 tahun. Jadi itu aman, jadi secara stok sangat-sangat cukup dan ada di gudang Bulog. Gudang Bulog itu sangat-sangat penuh, bahkan kami juga sampai sewa gudang di luar untuk menambah kapasitas gudang Bulog. Jadi kembali kami sampaikan ke masyarakat tidak usah melakukan panic buying. Lakukan pembelian secara bijaksana, lakukan konsumsi secara bijaksana karena stok itu ada dan tersedia, kemudian terjangkau karena Bulog juga selalu berkeliling untuk melakukan gerakan pangan murah bersama stakeholder terkait. Jadi titip ke masyarakat tidak usah sampai panik buying, lakukan pembelian dan konsumsi secara bijak, itu saja.
0: Baik, jadi sampai nambah gudang saking kita banyak stoknya
1: betul.
0: Jadi masyarakat nggak perlu nambah-nambah gudang untuk nimbun.
1: Nggak usah.
0: Biar simpannya di
1: Bulog
0: aja.
1: Biar di Bulog saja. Biar Bulog yang lakukan.
0: Baik, biar Bulog yang bekerja, ya kita tetap tenang di rumah, bekerja keras juga, biar bisa tetap beli beras dan kebutuhan lainnya ya.
1: Siap.
0: Tapi kalau hati kita tenang, kan bisa cara kita mencari rezeki juga bisa terbuka gitu
1: betul.
0: Ya Pak.
1: Betul, berpikirnya jadi jernih ya.
0: Betul sekali. Pak Rizal, terima kasih. Sebanyak-banyaknya.
1: Sama-sama Bu Apri.
0: Pak Rizal berkenan berkomunikasi langsung nih dengan rakyat, dengan masyarakat sehingga dengan penjelasan-penjelasan ini tadi pikiran kita jadi tenang, cari rezekinya juga tenang ya kan? Hidup kita nyaman dan bahagia.
1: Terima kasih, salam sehat buat semua.
0: Baik, salam juga untuk semua keluarga besar Bulog Nusa Tenggara Barat, Pak Rizal. Tetap sehat juga Pak di tengah gempuran kondisi saat ini. Pak Rizal juga harus dan tim harus kuat dan sehat dan tenang, bahagia gitu ya bersama-sama dengan masyarakat kita bisa melewati berbagai kondisi ini ya Pak Rizal. Baik, salam sehat Pak Rizal dan bahagia selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita bersama Wakil Pemimpin Wilayah Wapimwil Bulog Nusa Tenggara Barat Bapak Rizal P. Sukmadijaya dalam Halo RRI yang sudah memberikan keterangan tentang apa yang Anda keluhkan belakangan ini dan mudah-mudahan saja penjelasan ini membuat kita tercerahkan, membuat hati kita jadi tenang dan

0: Dan pikiran kita menjadi jernih menghadapi situasi yang fluktuatif dan sangat dinamis saat ini. Saya Apriana Mahdan, pamit undur dari ruang dengar Anda bersama tim Halo RR yang bertugas Reza Kurnia, pengarah acara dan gatekeeper pagi ini, serta Yosi Nugraha di multimedia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, kita tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.
2: Ikon dan legenda baru.
3: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, menjelang tahun ajaran baru SMPN 3 Mataram mulai bersiap menghadapi sistem penerimaan murid baru SPMB. Selain menyiapkan teknis pelaksanaan, sekolah juga mulai bergerak lebih awal untuk menarik minat calon siswa. Waka Kurikulum SMPN 3 Mataram Nurul Isnaini mengatakan persiapan dilakukan meski petunjuk teknis resmi masih ditunggu. Ia menyebut pemetaan awal menjadi langkah penting agar pelaksanaan berjalan lebih terarah. Menurutnya daya tampung menjadi salah satu perhatian utama dan tahun ini SMPN 3 Mataram merencanakan pembukaan sebanyak 5 rombongan belajar rombel untuk siswa baru. Ia menjelaskan jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia. Penyesuaian ini dilakukan agar proses belajar tetap efektif dan tidak melebihi daya tampung. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Dan nanti ada Sari Wisudawati yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Halo Indonesia. Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satara 5 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Tadi kita sempat diguyur hujan ringan sebentar, tapi ini matahari sudah mulai terik lagi pendengar. Dan beberapa waktu yang lalu pendengar itu sempat heboh ya, hoax beredar di media sosial bahwa Indonesia akan hoax katanya dalam beberapa waktu ke depan. Dan itu pendengar banyak sekali diperbincangkan di media sosial. Nah, untungnya Seskap Teddy itu langsung meluruskan ya informasi-informasi seperti ini. Nah, kenapa saya membahas ini pendengar Pro 1 RRI Mataram? Ini saya ingin membuka pandangan kita bahwa di tengah derasnya arus informasi yang terjadi seperti saat ini, pendengar, itu penting sekali kita untuk punya literasi digital yang mumpuni ya. Literasi digital yang cukup untuk menghadapi berbagai serangan ya, dalam tanda petik, atau mungkin berbagai informasi yang beredar di internet, entah itu di media sosial atau di platform-platform berbagi video misalnya. Di internet itu kan banyak sekali dan sangat mudah diakses. Nah, kalau kita misalnya nggak punya literasi digital yang baik, ini gampang sekali untuk kita bisa termakan oleh isu-isu tersebut. Jadi kedepannya pendengar, kita akan membahas bagaimana kita bisa menghadapi isu atau informasi hoax dengan literasi digital hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Oke, Inka Kristi, nyanyian suara hati. Kenapa dengan suara hatinya? Galau, sedih ya. Lagunya mellow ya, semellow cuaca pagi hari ini pendengar. Hujan ringan di luar, pendengar perusahaan RRI Mataram, setidaknya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Ya. Di luar gedung RRI Mataram sekarang ini sedang diguyur hujan ringan untuk Anda yang sedang berteduh ya, kebetulan harus berteduh ya, nggak bisa melanjutkan perjalanan ya. Setidaknya ini jadi banyak pelajaran yang bisa kita petik ya. Pertama adalah harus selalu sedia jas hujan sebelum berkendara, terutama kendaraan roda 2. Kemudian kedua adalah ya, kita anggap aja ini adalah sebuah peristirahatan sebentar sebelum kita melanjutkan perjalanan ya. Artinya bahwa di kesibukan kita yang luar biasa gak habis-habis ini, itu artinya kita disuruh berhenti dulu sebentar, istirahat dulu sebentar lah ya, sebelum akhirnya lanjut. Oke, selanjutnya pendengar perusahaan RRI Mataram ya, Anda boleh istirahat, Anda boleh jeda, tapi informasi yang saya sampaikan juga saya pikir ini juga penting pendengar perusahaan RRI Mataram. Tadi udah kita bahas mengenai betapa pentingnya kita punya literasi digital yang baik begitu ya, yang cukup begitu untuk menghadapi derasnya arus informasi, agar kita tidak terbawa arus, tidak terbawa apa istilahnya, kita tidak percaya begitu saja dengan informasi-informasi yang beredar di internet. Karena memang bahaya sekali ya kalau kita berbicara mengenai dampak dari informasi hoax ya. Ini kita sering lihat bagaimana parahnya atau mungkin buruknya dampak dari informasi hoax. Contoh saja ketika kemarin di saat gempa 2018, pendengar saya ingat sekali malam itu saya dan keluarga tuh berbondong-bondong pergi mengungsi ke wilayah Bertais gitu kan. Jadi kita tuh terputus komunikasinya dengan yang ada di rumah. Nah, di situ informasinya sudah beredar, katanya tsunami tinggi sudah naik ke Mataram, ke Ampenan sih katanya waktu itu ya. Dan banyak juga yang bilang bahwa Ampenan sudah terpasung, bukan terpasung ya, tersapu arus ombak tsunami dan macam-macam gitu. Dan itu akhirnya menyebabkan orang menjadi panik dan meninggalkan rumah tanpa memperhatikan keamanan rumah itu sendiri gitu kan. Akhirnya terjadilah kriminalitas gitu kan, pencurian dan lain-lain. Jadi manusia itu kadang-kadang unik ya, kreatif banget ya, selalu bisa memetik manfaat di setiap kejadian. Salah satunya itu tadi ya. Ya, pendengar, itu dia memang penting sekali kita ya untuk terliterasi dengan baik gitu kan, apalagi di tengah arus informasi yang begitu cepat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi, pendengar, ribuan konten hoax ini sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kesehatan gitu ya, politik dan penipuan-penipuan digital. Sementara itu, survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menunjukkan pengguna internet di Indonesia ini terus meningkat setiap tahun. Artinya, arus informasi juga semakin deras. Tapi sayangnya, kemampuan memverifikasi informasi belum selalu berjalan seimbang dengan cepatnya penyebaran berita di media sosial. Data dari Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mavindo juga menyebutkan bahwa hoax paling sering menyebar melalui media sosial dan aplikasi percakapan instan. Banyak orang yang langsung membagikan informasi hanya karena judulnya menarik atau membuat emosi terpancing. Saya pikir ini juga salah satu triknya orang bikin konten tuh harus bikin clickbait yang bagus-bagus. Padahal isinya belum tentu bagus, pendengar. Itu salah satu penyebab kenapa kemudian informasi itu mudah sekali tersebar ya, informasi-informasi palsu itu mudah sekali beredar dan kemudian dipercaya oleh masyarakat secara luas. Baik. Ada distraksi barusan ya. Lalu sebenarnya apa sih literasi digital? Literasi digital ini bukan hanya kemampuan menggunakan internet atau media sosial ya. Jadi literasi digital ini adalah kemampuan kita untuk memahami, memilah, mengecek, hingga menggunakan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Sederhananya sih bukan cuman bisa memakai internet, tapi juga bijak saat menerima informasi. Ya, jadi ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoax, pendengar, karena memang kita juga adalah pengguna internet aktif ya. Yang pertama adalah jangan langsung percaya sama judul.
kadang-kadang memang hoax itu sering memakai judul sensasional dan provokatif gitu ya. Provokatif, bukan provokatif ya, provokatif. Jadi ada clickbaitnya misalnya gini, sebarkan sekarang juga, atau pemerintah diam-diam titik-titik gitu kan, atau ini sengaja ditutupi media. Kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang ya, malah sering informasi hoax itu pakai clickbait seperti ini ya. Bahkan beberapa waktu lalu itu beredar, Indonesia akan segera chaos. Wah, itu heboh banget di internet ya. Kalimat seperti ini biasanya dipakai agar orang lain tuh panik ya. Masyarakat tuh langsung panik, marah gitu kan, dan ribut gitu kan ya. Memang itu yang diinginkan, viral itu dia. Kemudian langkah kedua adalah cek sumber informasinya pendengar. Pastikan berita ini berasal dari media terpercaya atau lembaga resmi. Ya, kalau hanya berasal dari screenshot tanpa sumber jelas, itu kita perlu waspada. Makanya jargon-jargon no picture hoax itu juga perlu kita terapkan di sini ya. Nggak cukup hanya dengan picture aja, kalau misalnya ada video, videonya juga. Dan cek juga link informasinya, kemana nih mengarahnya gitu ya. Kalau misalnya ke sumber-sumber kredibel, terpercaya, itu masih bisa lah ya, bisa kita tolerir kan. Dan biasanya juga kalau bersumber dari informasi-informasi atau mungkin sumber-sumber yang kredibel, itu juga nanti dia akan ada tayangannya secara utuh. Dan biasanya informasi hoax itu hanya menampilkan potongan-potongan informasi yang mungkin hanya beberapa detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. That's my girl.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, hujannya semakin deras ya untuk wilayah Kota Mataram. Pagi menjelang siang hari ini pendengar, dan kita masih sama-sama lagi di Beranda Asa Cita Literasi Digital untuk pagi hari ini. Ya, tadi di awal juga kita udah sempat bahas bagaimana kita bisa menangkal hoax. Pendengar Pro Satara di Mataram ya, dari ada dua tips tadi udah saya sampaikan. Berikutnya adalah kita perlu juga melakukan perbandingan. Jadi kita membandingkan dengan media lain. Kalau misalnya berita ini benar-benar penting, biasanya media lain juga akan memberitakan ya. Ini juga apalagi untuk media-media kredibel, itu dia pasti akan juga memunculkan atau menyebarkan informasi ini. Nah, satu hal juga yang perlu juga ya, yang perlu kita perhatikan ketika mendapatkan informasi tertentu adalah dengan memeriksa tanggal dan konteks. Ini sering sekali ya, berita lama itu diberikan atau mungkin dibagikan kembali, disebarkan kembali seolah-olah ini merupakan kejadian baru. Dan sudah banyak sekali contohnya, pendengar ya, berita-berita lama tuh naik lagi, di upload lagi gitu ya, semata-mata ya itu tadi ya, supaya viral, supaya rame dan akunnya banyak dikunjungi. Dan ujung-ujungnya ya, ini kita udah tahu sendiri ya, ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi lagi. Selanjutnya pendengar, yang pasti adalah jangan mudah untuk kita membagikan informasi. Jadi kalau misalnya kita nih ada dapat informasi yang kesannya tuh kayaknya heboh gitu ya, kok kayaknya ini berdampak, nah itu kita jangan mudah untuk membagikannya. Sebelum kita share pendengar, diricek lagi benar nggak, cari lagi informasi-informasi yang berkaitan yang mungkin aja disebarkan oleh media-media lain. Kalau misalnya dia benar, di media lain pasti akan ada juga memunculkan informasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya udah fix, udah verified banget ini ya, udah muncul di media-media kredibel, maka itu bolehlah kita pertimbangkan untuk kita share ya, kita bagikan ke pengguna yang lain. Jadi yang pasti memang pendengar, di era digital saat ini semua orang bisa menjadi penyebar informasi. Karena itu setiap pengguna internet juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Jangan sampai jari kita tuh lebih cepat daripada kemampuan berpikir kritis kita. Jadi kita biasakan saring sebelum sharing ya, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan media digital dengan bijak. Karena dengan literasi digital kita bisa bersama-sama menangkal hoax dan menciptakan ruang informasi yang sehat. Kita tuntaskan sampai di sini. Beranda Asa Cita, saya masih akan membersamai Anda selanjutnya di musik dan informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong kelanjutan pembangunan terusan Samota sebagai infrastruktur strategis untuk mendukung percepatan sektor pariwisata, perkebunan dan peternakan di Pulau Sumbawa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, pembangunan lanjutan terusan Samota sepanjang sekitar 1,4 km telah diusulkan masuk dalam rencana kerja tahun 2027. Untuk menyelesaikan proyek jalan dan jembatan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sekitar Rp236 miliar. Keberadaan jalur ini dinilai penting karena akan memangkas waktu tempuh menuju kawasan wisata Tambora secara signifikan melalui koneksi pelabuhan penyeberangan Ai Bari.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi.
2: Beri hati pada cinta pertama jadi kekasih.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu dari miliknya Alia Mas Said, pendengar dengan Ulangi. Tadi udah membuka kembali jumpa kita setelah tadi kita sempat jeda juga. Saya menyampaikan lintas informasi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya, pendengar, ini ada yang menarik juga ya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Kondisi tersebut dinilai dipicu meningkatnya biaya impor dan distribusi barang di tengah situasi global yang belum stabil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Profesor El Badriati, mengatakan kenaikan dolar yang sudah menembus angka Rp17.000 lebih memberikan pengaruh signifikan terhadap harga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sejumlah komoditas seperti minyak goreng, cabai, ya, bawang, ayam, hingga beras ini berpotensi mengalami kenaikan harga. Dan tidak sampai di situ ya, ini diprediksi akan mengalami kenaikan harga menjelang Idul Adha. Ya, selain pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak juga menjadi faktor yang mempengaruhi biaya distribusi barang di pasar. Ia menilai situasi geopolitik global termasuk juga konflik di Timur Tengah ini turut memberikan dampak terhadap sektor energi yang akhirnya berimbas pada harga kebutuhan pokok di Indonesia. Meski harga mengalami kenaikan, pendengar, Profesor El Badriati menilai kondisi masyarakat masih relatif kondusif dan belum mengarah pada panic buying. Namun, pemerintah juga tetap diminta untuk cepat tanggap dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional perlu memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di pasar menjelang Hari Besar Keagamaan. Dia juga menambahkan fluktuasi harga menjelang hari raya juga merupakan kondisi yang hampir selalu terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat dalam waktu bersamaan. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini, pendengar, adalah untuk sama-sama kita menahan diri dalam hal belanja ya, meskipun tadi ada prediksi kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain, tapi kita tetap harus bijak ya. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang kita anggap ini normal dan wajar, yaitu adalah panic buying. Jadi kita ngelihat harga dolar kita atau mungkin harga rupiah kita ini kan melemah ya, udah kepikiran wah ini pasti bakalan naik harga segala macam, dan psikologi manusia ketika dia panik dia akan langsung berupaya untuk stok bahan baku komoditi yang dianggap nanti kenaikan harganya juga bisa meningkat itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang namanya panic buying. Efeknya adalah yaitu tadi, justru ini bukan kemudian membantu kita untuk menekan harga di pasaran, tapi justru akan membuatnya naik semakin melambung. Makanya itu dia pentingnya kita untuk menahan diri dan tidak ikut-ikutan panic buying.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Perusahaan Terani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih bersama dengan Anda. Hari ini ya, suasana Kota Mataram dan sekitarnya ini mendung, syahdu gitu ya. Nyaman lah untuk kita kerja ya, yang sedang bekerja pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Ada satu informasi menarik, ini pendengar, ini baru saya petik langsung dari rri.co.id. Informasinya berkaitan dengan ekonomi, pendengar. Untuk Anda yang main saham ya, indeks harga saham gabungan IHSG turun tipis pada pembukaan perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.599,21 atau turun 0,027 poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Meski begitu, pergerakan IHSG diperkirakan berpeluang rebound atau berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG terus terkoreksi selama 5 hari perdagangan berturut-turut dan analisa memperkirakan IHSG memiliki peluang mengalami penguatan teknikal dalam jangka pendek. Kondisi ini disebut didorong potensi pembalikan arah setelah tekanan jual dalam beberapa hari terakhir. Analis juga memperkirakan, pendengar, ini hal ini dikatakan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, pada hari ini di Jakarta. Menurutnya, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.460 hingga 6.500. Sementara level resistansi diproyeksikan berada di kisaran 6.650 hingga 6.700. Perdagangan pada perdagangan Senin kemarin, pendengar, IHSG ini tercatat turun 1,85% ke level 6.599,24 dan pelemahan ini dibarengi aksi jual bersih investor asing atau net sell sebesar 460 miliar rupiah. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan informasi-informasi terkait, pendengar, Anda bisa langsung buka rri.co.id, karena di sini kami mencoba untuk memberikan informasi-informasi terupdate tentang banyak hal, termasuk juga dengan tentang IHSG itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, kepolisian melalui personel Polsek Sakra Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencurian hewan ternak. Kejadian pencurian ini berada di Dusun Montong Galih, Kecamatan Sakra Barat. Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalu Rusmaladi menjelaskan laporan diterima melalui layanan darurat 110 sekitar Kepala Dusun Montong Galih. Ya. Setelah menerima informasi, anggota piket jaga bersama Kepala Dusun Montong Galih segera melakukan pencarian di sekitar wilayah hukum Polsek Sakra Barat. Dan berkat respon cepat ini, satu ekor sapi yang diduga hasil curian itu berhasil diamankan. Pihak kepolisian saat ini juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dugaan pencurian ternak sapi tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan masing-masing. Atau bisa juga kalau misalnya Anda mau melaporkan situasi-situasi yang mungkin kurang menyenangkan begitu ya, membuat tidak nyaman, Anda bisa hubungi langsung 110. Dan ini juga sudah ada jaminan ya, begitu Anda melapor ke 110 nanti akan langsung mendapatkan respon yang cepat, tanggapan yang cepat juga.

0: Makan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, bulan terbelah dari Aca Septriasa bersama dengan Ade Umar menghantarkan kita ke pukul 12, bukan ke pukul 12 ya, lebih ke pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera menuju ke RRI Pro 3 Jakarta setelah lagu yang

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Bola Mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringkat 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran kami, pendengar. Saya Sari Wisdawati masih membersamai Anda. Dan tadi kita juga sudah ikuti dinamai olahraga, lalu kemudian azan zuhur. Dan saat ini saya yakin sebagian dari Anda sedang menikmati santap siang ya. Jadi sambil beristirahat atau mungkin untuk Anda yang sedang santap siang, kami kembali masih akan terus menghadirkan lagu-lagu menarik ya, yang menghibur insya Allah sampai nanti jelang pukul 13 sebelum kami menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Wakil Rakyat meminta Pemprov NTB melakukan langkah strategis dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha 2026. Tiga ekor sapi asal Kabupaten Lombok Tengah terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryaningsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
1: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2. Bisa dikendalikan lah, minimal bisa direm gitu loh mas ya. Hampir semuanya memang naik, semuanya naik.
0: Nani menambahkan, selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, mulai dari gas LPG, cabai, gula, hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang mencuat awal bulan lalu menjadi pemicu awal kenaikan harga kebutuhan pangan di Kabupaten Dompu. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga mulai kembali stabil dan aktivitas jual-beli masyarakat berjalan normal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah, mengatakan harga beras kualitas medium, misalnya, saat ini masih bertahan di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dijual Rp25.000 per liter dan telur ayam berada di kisaran Rp56.000 per krat. Secara umum, kondisi harga kebutuhan pokok masih terkendali menjelang Idul Adha. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada sejumlah komoditas sayur-mayur, terutama bawang merah dan bawang putih yang mengalami kenaikan sekitar 2%.
2: Kalau dari hasil pemantauan terakhir, saya pikir stok barang itu tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Ya memang sedikit agak beberapa komoditas yang naik harganya. Kemudian dari pengamanan barang-barang kadaluarsa, itu kami sudah tarik.
0: Menurut Arman Syah, kondisi cuaca yang masih dipengaruhi hujan serta naiknya harga obat-obatan pertanian menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga bawang merah di pasaran. Selain itu, distribusi dan hasil produksi petani juga ikut mempengaruhi ketersediaan barang. Sementara untuk komoditas lain seperti cabai rawit, kenaikan harga terjadi karena pasokan masih bergantung dari luar daerah. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat serta meningkatnya harga tiket transportasi dinilai dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata. Namun demikian, sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat diyakini masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh melalui penguatan branding daerah. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Febi UIN Mataram, Profesor El Badriati mengatakan, kenaikan harga aftur dan tiket perjalanan menjadi dampak lanjutan dari situasi ekonomi global dan penguatan dolar terhadap rupiah. Menurutnya kondisi tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global akibat situasi geopolitik internasional yang mempengaruhi sektor energi dan transportasi. Meski demikian, ia menilai sektor pariwisata NTB tetap memiliki daya tarik kuat jika didukung strategi branding yang tepat dan konsisten.
3: Dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini ya, sehingga mau tidak mau pasti akan ada dampak juga terhadap pariwisata kita. Ya, untuk menjaga stabilitas kita tetap positive thinking ya, yang tetap menggalakkan bahwa wisata NTB ini wisata yang damai, yang aman, yang tenteram gitu ya.
0: Ia menambahkan wisatawan tidak hanya mencari destinasi untuk berlibur, tetapi juga kenyamanan dan pengalaman budaya yang khas dari suatu daerah. Menurutnya, kekuatan budaya lokal dan suasana yang aman dapat menjadi modal penting bagi NTB untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata ke depan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan. Langkah awal yang dilakukan yaitu fokus pada pemerataan kualitas sekolah menengah kejuruan SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, serta penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Salah satu agenda utama yang disiapkan pemerintah daerah adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk memindahkan kepala sekolah berprestasi ke SMK yang dinilai masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran. Juru bicara Pemprov NTB Ahsanul Khaliq mengatakan, kepala sekolah yang berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap ke dunia kerja, akan diberi kesempatan memimpin sekolah lain yang membutuhkan penguatan. Menurutnya, gubernur menginginkan budaya kerja dan keberhasilan yang selama ini hanya tumbuh di sekolah tertentu dapat ditransfer ke sekolah lain agar kualitas SMK di NTB berkembang lebih merata. Program itu akan diuji coba di sejumlah sekolah sebelum diterapkan lebih luas. Tiga ekor sapi asal Kabupaten Lombok Tengah terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Ketiga sapi tersebut memiliki bobot jumbo dan akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Idham Khalid, mengatakan satu ekor sapi dengan bobot mencapai 1 ton 40 kg berasal dari Kelurahan Sasake dan akan dikirim ke Kabupaten Sumbawa. Kemudian satu ekor sapi asal Desa Bonjeruk dengan berat 1 ton 5 kg akan dikirim ke Kabupaten Lombok Barat. Sementara satu ekor sapi lainnya dengan bobot sekitar 950 kg akan dikirim ke Kota Mataram sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Menurutnya, terpilihnya sapi asal Lombok Tengah menjadi hewan kurban Presiden merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternak di daerah.
4: Jadi alhamdulillah kita tiga ya peternak kita ya yang lolos untuk bantuan Presiden ini. Ini sebenarnya sekaligus untuk bantuan Presiden ini motivasi peternak ya kepada masyarakat ya, sebagai edukasi kita untuk lebih giat sekali. Ini ternak ini pilihan ya, pilihan oleh Bapak Presiden untuk dijadikan korbannya ya.
0: Idham menambahkan jumlah ternak yang disiapkan untuk kebutuhan kurban Idul Adha 2026 di Lombok Tengah mencapai sekitar 10.000 ekor yang berada di kelompok ternak. Selain itu terdapat sekitar 1.500 ekor ternak milik para pengusaha peternakan. Jenis ternak yang mendominasi yakni sapi Bali dan sapi eksotik dengan bobot bervariasi mulai dari 400 kg hingga lebih dari 1 ton. Sementara itu, seekor sapi asal Kabupaten Sumbawa terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Sapi jenis Frisian Holstein dengan bobot 540 kg tersebut merupakan milik peternak asal Dusun Limung, Kecamatan Moyo Utara, Junaidi Edo. Hewan ternak itu dibeli pemerintah seharga Rp100 juta setelah melalui proses seleksi nasional. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Saifuddin mengatakan, sapi tersebut menjadi satu dari 11 sapi kurban presiden yang disiapkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 3 sapi yang diusulkan Kabupaten Sumbawa, hanya satu yang memenuhi kriteria kesehatan, bobot, dan kelayakan sebagai hewan kurban presiden. Saifuddin menambahkan, pembayaran sapi telah dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening peternak. Rencananya, sapi asal Sumbawa itu akan disalurkan untuk kebutuhan kurban di Kabupaten Bima. Sementara itu, sapi kurban presiden untuk Kabupaten Sumbawa akan didatangkan dari Lombok Tengah berupa sapi jenis Angus Cross berbobot sekitar 1,04 ton. Pemotongan hewan kurban bantuan presiden di Kabupaten Sumbawa dijadwalkan berlangsung di Masjid Yam Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Utara, Haji Suparlan, menyebutkan pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji Lombok Utara, terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Suparlan menegaskan fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jamaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melapor kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan.
5: Berharap akan lancar, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemudian harapan kami kepada jamaah haji itu beristirahat yang cukup, jangan banyak tidur larut malam. Kemudian secara mental, jadi spiritualnya harus siap, jadi lurus niatnya menjalankan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat haji dengan ketakwaan.
0: Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jamaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai ketentuan manasik. Ia menyebutkan jamaah haji harus memahami kembali larangan-larangan ihram, menjaga ketertiban selama perjalanan, dan mengikuti seluruh arahan petugas. Bagi jemaah yang masih ragu terkait tata cara ihram, niat, miqat, maupun larangan ihram, Suparlan meminta agar tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas. Ia juga kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Lombok Timur jenjang SDMI dan SMP MTS digelar di Gor Lalu Muhlisin Selong. O2SN tersebut mengusung tema talenta sehat, bugar berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik menyebutkan pelaksanaan O2SN bukan sekedar ajang mencari pemenang, melainkan menumbuhkan karakter siswa. Ia mengajak seluruh pihak mulai dari panitia, guru, ofisial, hingga organisasi perangkat daerah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan O2SN. Menurutnya, peserta O2SN yang terlibat merupakan calon atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi pada tahun-tahun mendatang. Ia berharap Lombok Timur dapat meningkatkan prestasi pada Porprov NTB 2026 pada Juli mendatang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, senam, renang, pencak silat, panjat tebing, dan atletik. Kegiatan berlangsung mulai 18 hingga 22 Mei 2026 di sejumlah venue berbeda, di antaranya Gedung Wanita untuk bulu tangkis, Gor Sport Hall untuk senam, Rinjani Water Park untuk renang, sementara arena panjat tebing, pencak silat, dan atletik di Gor Lalu Muslihin. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Wakil rakyat meminta Pemprov NTB melakukan langkah strategis dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha 2026. 3 ekor sapi asal Kabupaten Lombok Tengah terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jennifer Lopez, siapa yang gak tahu diva yang satu ini pendengar Prusat dari Mataram. Menemani kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Dan balik lagi tadi masalah si Jennifer Lopez, Jennifer Lopez. Jello ini dulu saya awal pertama kali kenal sama Jennifer Lopez itu waktu nonton video klipnya dia dengan lagunya yang My Love Don't Cost a Thing. Itu zaman-zaman saya SD SMP deh. Dulu Jennifer Lopez ini saya kenal pertama kali, terus juga dengan filmnya juga dulu ada, kalau nggak salah judulnya tuh Enough. Ini film bercerita tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dia alami. Ya, Jennifer Lopez sendiri pendengar dia masih aktif menyanyi sampai sekarang ya. Penyanyi kenamaan yang lahir di 24 Juli 1969 ini memang memulai kecintaannya pada dunia tari. Dia masuk ke karirnya sekarang nih, awal mulanya dia sebagai penari ya. Dia cinta banget sama dunia tari sejak masa kecil. Dan langkah pertamanya di industri hiburan tuh dimulai ketika ia terpilih menjadi salah satu anggota Fly Girls, grup penari hip hop di acara sketsa komedi televisi terkenal In Living Color pada tahun 1991. Yang akhirnya dia juga sempat menjadi penari latar untuk Janet Jackson. Kemudian setelah dia beralih fokus ke dunia seni peran, dia melejit secara global saat memerankan penyanyi legendaris Meksiko Amerika dalam film biopik Selena tahun 1997. Dan peran ini kemudian menjadikan dia sebagai salah satu aktris Latin pertama yang mendapatkan bayaran tertinggi di Hollywood. Baru kemudian dia membintangi film-film lain ya, seperti Anaconda. Ini juga salah satu filmnya dia yang ikonik banget. Kita masih ingat bagaimana dia waktu itu berperan di dalam film Anaconda ini, masuk ke hutan bersama timnya, dan ada salah satu timnya itu yang di situ adegannya itu tertelan ular anaconda. Seru banget saya nonton film. Saya masih SD kalau nggak salah film ini ya. Kemudian juga salah satu yang underrated tuh filmnya adalah Made in Manhattan ya. Sebenarnya film ini memang dia simple sekali secara alur, tapi ada maknanya ya, bagus filmnya ya. Kemudian dia juga melebarkan sayap ke dunia musik pop dan merilis album debutnya tuh On The Six, yang mana ini langsung sukses besar di pasar internasional ya, melahirkan hit ikonik seperti If You Had My Love, kemudian ada Waiting For Tonight. Ada juga lagunya J-Lo ya, itu kalau gak salah lagunya yang I'm still Jello from the Block, itu dia ya, sama This Is Me dan macam-macam ya. Itu lagu-lagu dia memang yang ikonik banget dan mencetak hits di berbagai negara. Selain di dunia hiburan, pendengar, Jello juga adalah seorang pengusaha sukses. Dia bahkan merambah bisnis parfum, pakaian hingga perawatan kulit ya. Apakah Anda juga suka sama Jello?

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, percaya atau tidak, ternyata Celine Dion ini hanya berbeda kurang lebih 1 tahun usianya dengan Jennifer Lopez. Wow, kalau tadi Jennifer Lopez itu kelahiran tahun 1969, pendengar, Celine Dion justru di tahun 1968, kurang lebih 1 tahun perbedaan usianya ya, dan dua-duanya memiliki karakter suara yang keren. Celine Dion, siapa sih yang gak tahu ya, salah satu diva pop terbesar dan salah satu yang paling dihormati dalam sejarah musik dunia. Dia punya jangkauan vokal yang luar biasa. Dan tentu saja dengan teknik menyanyi yang kuat ya. Penyanyi asal Kanada ini juga sudah menjadi ikon global yang lagu-lagunya tuh abadi melintasi berbagai generasi. Mulai dari generasinya dia sampai ke bawah-bawah itu tahu dia.

Ya. Dia sendiri juga, Celine Dion ini juga sebenarnya adalah seorang anak bungsu dari 14 bersaudara ya, di keluarga yang sangat mencintai musik, di mana bakatnya ini ditemukan oleh suaminya, Rin Angelil, manajer yang pada akhirnya menjadi suaminya gitu ya. Rene sendiri bahkan menggadaikan rumahnya demi mendanai album debut Celine. Sebelum dikenal di dunia internasional, Celine sendiri lebih dulu menjadi bintang besar di dunia berbahasa Prancis. Dan namanya juga mulai mencuri perhatian Eropa saat ia memenangkan Eurovision Song Contest pada tahun 1988 mewakili Swiss. Dan baru saja tadi kita dengarkan The Power of Love, itu pendengar menjadi salah satu lagu hitsnya dia yang menjadi lagu nomor satu pertamanya di Billboard Hot 100 gitu ya. Jadi pada tahun 1990 dia merilis album berbahasa Inggris pertamanya Unison ya. Nah, tapi memang momentum emasnya di tingkat global itu terjadi pada era 90-an melalui rangkaian hit legendaris. Salah satunya itu tadi. Kemudian juga ada The Power ini Because You Loved Me setelah The Power of Love yang rilis tahun 1993. Kemudian Because You Loved Me ini juga, ini saya juga tahu banget lagu ini, dan yang paling-paling ikonik dan membuat kepopulerannya dia ini meningkat pendengar adalah lagu dari Titanic pendengar ya, My Heart Will Go On. Wah, ini lagu ini benar-benar ya, saya kenali lagu ini pertama kali waktu SD ya, karena memang dia rilis tahun 97 dan saya masih SD kelas 5 atau kelas 6 waktu itu. Lagu ini sendiri menjadi salah satu komoditas musik terlaris sepanjang masa bahkan sampai saat ini, dan juga bahkan memenangkan Academy Awards serta Grammy Awards gitu ya. Dia sendiri juga mendapatkan gelar sebagai Ratu Konser Las Vegas ya. Jadi Celine Dion ini juga merevolusi industri pertunjukan langsung melalui residensi konsernya di Las Vegas yang bertajuk A New Day. Ini juga albumnya dia kalau saya tidak salah ya. Celine Dion kemudian konser Celine di tahun 2011 sampai 2019. Dan rangkaian konser ini menjadi residensi paling sukses dan terlaris sepanjang sejarah industri hiburan, yang kemudian akhirnya mengubah Las Vegas menjadi destinasi utama bagi para musisi besar dunia. Dia juga punya banyak perjuangan sebenarnya ya, salah satunya adalah kesehatannya gitu ya, di mana dia juga sempat membagikan kabar emosional bahwa dirinya didiagnosis mengidap Stiff Person Syndrome, sebuah gangguan neurologis langka yang menyebabkan kekakuan otot dan kejang parah yang juga sempat menghentikan kemampuan bernyanyinya. Dan perjalanannya melawan penyakit ini didokumentasikan secara menyentuh dalam film dokumenter I Am Celine Dion yang rilis tahun 2024. Tapi ternyata tidak lama setelah itu ia juga kemudian tampil lagi di Olimpiade Paris 2024. Dan ya, itu dia perjalanan dari Celine Dion. Pendengar, apalagi kemarin dia baru ulang tahun ya, di akhir Maret 2026 kemarin. Celine juga membawa kabar bahagia untuk penggemarnya dengan mengumumkan comeback resmi ke panggung musik melewati lewat rangkaian 10 konser eksklusif di Paris gitu ya. Jadi memang seorang diva ya, dia tetap akan menjadi seorang diva gitu ya, meskipun dia sempat jeda beberapa waktu karena memang mengutamakan kesehatannya. Dan informasi ini juga menjadi informasi terakhir yang saya hadirkan untuk Anda di Maxi Makan Siang Bersama Teman Sejati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Septiaji Eko Nugroho, menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebut unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ia menjelaskan informasi yang ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebut pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Septiaji menyebut Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas kawasan Selat Malaka Internasional tersebut. Ia menegaskan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai ketentuan hukum laut internasional atau UN Clause.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita nanti akan bergabung dengan Pro Satu RRI Jakarta ya. Kita akan ikuti Indonesia Banget berjaringan. Dan sambil menanti pendengar, kami hadirkan beberapa lagu dan juga informasi berikut.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baik, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Indonesia Banget, yang mana pendengar ini akan kita ikuti dari RRI Pro 1 Jakarta, Pro 1 RRI Jakarta lebih tepatnya ya. Jadi untuk Anda nanti mungkin bisa ikut bergabung di 100% Indonesia Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam 100% Indonesia. Tetap stay tune dan kita segera mulai 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
0: Ini Tengku Syafiq nih.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: Gak banyak. Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari
0: yang hadir ini. Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya Inai sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu. Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana nih?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12 bisa 13?
0: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior,
4: angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: seorang
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai
0: siapa itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sama.
0: Adiknya
4: hanya juga.
0: Okay.
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma dikit gitu.
1: Gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Iya, iya, iya. Tapi apa?
3: Maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan, Kak Els.
1: Oh, Els. Oh,
4: Aduh,
1: amin.
4: Iya, iya, iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Lagi apa, Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Apa kabar?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Enggak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah. Mau dong.
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau enggak salah?
0: Kafe Records ya. Oh begitu.
1: Iya, di Mafian.
0: Oh, di Mafian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar bahasa Malaysia. Iya.
0: Oke, okay, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup lawak juga bisa
3: grup lawak, ya. Dibilang ini family-nya kita iya juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, rumah produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa yang aja
3: gitu.
0: Nah, gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi, dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sono. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase yang di Kak Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kak Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Itu
1: luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di yang
4: paling muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wah, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda. Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman.
1: Okay. Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisa, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari teman.
0: Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisa. Ini Teh Lady Avisa udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Awal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa, nunggu lama
6: ya.
0: Terlalu semangat ketemu.

0: siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
0: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku lho.
0: Ya wis, itu aja.
1: Itu aja Mas Haris ya.
0: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun.
1: Iya.
0: Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
2: Kita pakai kampung.
0: Kita pakai kampung Bu Farida.
2: Tetangga.
0: Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus
0: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah. 10 menit. Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
2: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
3: Kenapa nih?
0: Kenapa nih? Ngambil
3: lagi, ngambil minum dulu.
0: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
3: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
2: Betul.
0: Tadinya awalnya gitu ya.
3: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih.
1: Langsung diajak loh.
3: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
0: Iya.
3: Mas Tengku ya siapa?
0: Iya, Tengku
1: Sanar, Kak.
3: Betul, iya, tetap kita namakan The Nine.
0: The Nine. Namanya
3: sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Oke.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun,
3: justru
1: tanggal
3: itu,
1: ulang tahun saya 9 bang.
0: Oh iya,
1: makanya
0: 9
1: The Nine,
3: angka 9.
1: Iya.
2: Bulan berapa bang?
1: Bulan 5.
2: Oh,
1: baru lewat.
2: Sudah lewat ya.
0: Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
2: Saya.
0: Oh, begitu.
4: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
1: ya, Tamboh C dulu.
4: Tamboh C.
1: Uncle Gazi.
0: Inai kayaknya nih ya kan. Sahabatnya.
2: Pakai bahasa Padang.
0: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
5: Halo.
0: Iya.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
5: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
5: Boleh tanya sama The Nine-nya.
0: Boleh.
5: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
0: Oke.
5: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
5: Selanjutnya salam buatnya dan semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
0: Silakan.
5: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
5: Salam juga buatnya Kak Sergio Dela di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat Denen sukses selalu. Berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Terima kasih Uncle Gazi. Mulai kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
6: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
6: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
6: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
2: Harga partai. Ya,
4: kan 9 dulu.
0: 9 dapat bonus 1.
2: Betul, betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
6: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
6: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
6: Oke, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
4: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
4: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi Maret loh dia loh.
1: Jam gadang semua di sini.
4: Semua di sini.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
4: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
7: Selamat siang, kita terkenal Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia.

0: saya untuk info dari kota Solo.
1: Oh, Solo.
2: Silakan.
1: Solo. Bare Solo. Bare tanamu dari Solo. Dari Solo ke Solo.
2: Langsung. Oh, oke. Okay.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
0: Ada din. Halo Dinai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Saya Uncu Dispo dari Kota Solo-nya Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
0: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya? Kan enggak mudah tuh.
1: Oke.
0: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan istri-istrinya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Dinai.
1: Siap.
2: Siap.
0: Okay. Salam lagi.
1: Oke. Okay. Silakan.
0: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
1: Oke.
0: Okay. Itu salamnya untuk Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap, Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, yo. Udah.
1: Oke.
2: Okay. Uncu Divo. Uncu udah. Itu paling kecil biasanya.
1: Oh, begitu ya.
2: Mm-hmm. Oh, Uncu, baiklah. Uncu.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
3: Kayaknya banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
3: Yes.
1: Lagu apa?
3: Yang di cover?
1: Iya. Hmm.
4: Belum ya.
3: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak, oh oke. Okay.
3: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul. Mm-hmm.
3: Seperti Bintang Kehidupan, mm-hmm. Sandiwara Cinta, mm-hmm. itu udah di cover sama Reza. Ini mm-hmm. juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, yeah. Yeah,
3: karena kita nggak perlu perizinan ke mm-hmm. ininya paling namanya. Uh-huh. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
3: Ya, tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi belum. Kita
2: ada pikiran nggak rencana?
3: Gitu. Belum sih, karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece,
3: karya,
2: ya,
3: masterpiece. Ya, ya, ya. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, mm-hmm. 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mm-hmm. mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti
1: okay.
3: itu kedepannya. Wow.
1: Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab?
1: Siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
4: Iya, ya.
3: Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
5: Teteh, Teteh aja dulu.
1: Teteh?
5: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
3: Tentang lagu barunya.
1: Gimana ini?
5: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang, jadi dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya tuh?
2: Roma Rani Rama. Biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk. Bulu kuduk siap.
5: Ya, pokoknya insyaallah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa apanya?
1: Bisa menjadi,
5: banyak ya. Orang suka.
2: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
5: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil, dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat jenius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
3: Lupa lirik langsung.
4: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
3: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
2: Nah,
1: partnya Tete sebelah mana?
3: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.

0: gitu.
1: Oke, okay. Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
2: Halo Bung Benijo.
1: Apa kabar Jo?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
2: Baik.
3: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamu ya.
1: Oh iya, silakan.
3: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
1: kumaha damang?
2: Lady kumaha damang?
0: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
1: Siap. Amin.
0: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
1: Amin. Amin. Ya.
3: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
3: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
1: Junior atau Senior ya.
3: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
2: Bung Benijo.
3: Oke, okay, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Poli-poli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua? Karena banyak banget ya kan?
2: Itu lumayan gak
4: jadi,
2: ya?
4: Jadi untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
1: Mm-mm. Oh gitu?
4: Iya.
1: Gitu.
4: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
1: Udah
4: jadi,
1: harga paket. Iya,
0: sediain 9 piring aja.
2: Betul, sediain 9 piring, 9 minum.
0: Ya. Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
2: Benar. Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
0: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yosi segera
1: Mas Yosi. Gitu ya.
2: Ya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
2: Mm-hmm.
1: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
2: mm-hmm.
1: gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
2: Yeah, yeah.
1: Sama Kak Safik juga pernah?
2: Enggak pernah ketemu.
1: Oh pernah ketemu aja.
2: Iya belum belajar.
1: Nah Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
1: Belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
2: Iya,
1: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
2: Apa tuh? Kenapa?
1: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
1: Sudah saya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
1: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
1: Yang bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak Reza jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar.
1: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
2: Ya, Solok.
1: Tadi ya.
2: Baris Solok.
1: Baris Solok itu apa sih?
2: Beras.
1: Oh, beras. Baris itu beras.
2: Baris Solo.
1: Oke. Okay.
2: Solok baris tanamu.
1: Baru tahu juga sih.
5: Tapi benar.
1: Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
1: semuanya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
1: karaoke ya.
4: Karaoke enggak
5: gitaran, tagendangan.
4: Ya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga kualitas. Gitu. Kalau Inai gimana Inai?
5: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya.
5: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
1: Apa aja ya?
5: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
2: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
5: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah enggak ngerti ya.
5: Paling kalau misalkan kita mau event gitu.
4: Ya,
5: kita kuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
1: Oke. Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh, gitu ya.
4: Coba
2: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
1: Iya.
2: Menjaga
1: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih, Teh?
2: Iya.
0: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya
1: oke.
0: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak kayak pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadangnya suka bikin pedes sih, nggak bisa kita lewat ya.
1: Iya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
2: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
2: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat
1: digigit.
5: Kalau
1: digigit,
2: my god.
5: Kayak makan kacang dia tuh sama es batu.
1: Oke.
5: Kalau bisa
2: dikombinasi ya, mereka ya.
5: Kayaknya dia senang banget deh.
1: Bestia nama es batu. Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
4: Siapa yang mau jawab? Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Oke.
4: Mau nggak jadi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
1: seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer,
4: ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga. Kita ada.
5: Ada ramen juga,
4: makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
1: Rizna. Iya.
2: Seru.
1: Oke. Ya. Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau Super Junior, ada Super Junior R.
2: Oh,
1: Super Junior contohnya ya. Ganti deh, NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior gitu.
2: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih, ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
2: wadah ya,
4: untuk wadah-wadah ya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Oke. Contoh, kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Iya, lomba karaoke. Ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Gitu. Siap kalau begitu.
2: Jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat-bakat seni ya,
1: siap.
2: Ada talent-talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat.
4: Oke. Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
5: ya.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
5: itu Cuma jarinya, jadi malam itu
4: memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
1: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
4: Ya makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan nangis dong.
4: Itu yang dibikin.
5: itu.
4: Yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
5: Jangan sedih, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
2: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis, sedih.
5: Masih ada
2: kita di sini. Kayak gitu. Itu apa gunanya berteman,
1: sahabat? Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenal.
1: Kenapa Teteh?
2: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
1: ngomong. Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denai.
2: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya.
1: Ayo.
2: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh,
2: jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap. Kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh Mary.
2: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nick Adela, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzi, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi. Dan juga buat Mbak Bazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja? Ya. Siap, ya, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nike Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nike Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba-coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
2: Kita tanya balik aja ya.
3: Kapan diundang?
2: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
0: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya. Ya
0: kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
0: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing. Terima kasih.
0: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Kirain mau dikirim ke sini.
0: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Oh, dihapus?
1: Iya, enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
0: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
0: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
0: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
0: ya
1: harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
0: Aduh.
1: Ya ini ada, soalnya udah ditulis di
2: bener
1: sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
0: Tapi aduh, ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
0: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
0: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
0: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
0: Gampang.
1: Kecil
0: tuh. Gampang.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
0: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
0: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama sama
0: Makassar.
1: Makassar.
0: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
0: Nah,
1: Teteh.
0: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
0: Masing-masing.
1: Berarti
2: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
2: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
0: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
2: Aku terakhir.
0: Dia main aman.
1: Main aman.
0: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
5: Aduh, aku lagi mikir-mikir.
0: Atau siapa yang udah
5: diri sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
2: Kita enggak bisa. Walau ku tak
5: puru. Walau ku tak puru.
0: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
0: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
2: Sunda.
6: Asli susah juga.
0: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
0: Kumaha?
2: Sahabat bahasa Sundanya apa Teh?
0: Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
0: Maneh.
6: Maneh kumaha oge.
0: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
2: Makassar.
1: Coba.
2: Coba.
5: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
5: Ada iya minde.
3: Balik bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
7: Terpuruk apa terpuruk ya?
3: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
7: Iya boleh. Tadongko.
0: Tadongko.
7: Tadongko.
0: Tadongko.
3: Itu bukan bahasa Makassar.
7: Oh, bahasa Bugis ya itu.
0: Kodong, kodong.
3: Iya.
0: Iya kodong. Kodong. Kodong.
3: Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo, penciptanya sekarang langsung.
7: Ini gongnya nih. Geng udah dilupain.
1: Enggak dong.
7: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
7: Sama.

0: Cara lancar lagi dong lagi.
1: Tapi kok mirip sama Sunda ya, Sang Maneh gitu.
2: Bukan Sang Maneh itu berarti kayak sahabat
3: gitu. Sahabat ya, Sang Maneh.
1: Iya kan? Iya ya.
3: Oh, baik. Ya, kalau ya begitu.
1: Hebatnya Indonesia ya.
3: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan.
1: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
2: agama
1: jadi seru.
3: Baiklah kalau begitu.
4: Backgroundnya juga beda-beda.
1: Iya kan?
3: Iya kan, makanya.
1: Oh, tadi kan ada.
3: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
4: Yang mana?
2: Dia udah lupa.
3: Sahabat.
4: Oh, sahabat Iko. Satu.
5: Pendengar Persatu Kana Informasi dan Inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita kembali menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan. Selamat mengikuti.
1: Ada the nine, di sana ada the Dinda.
2: The Dinda. Dan the Unyil roti
3: dan maksudnya. Selamat siang. Selamat siang the nine, Reza dan Teh Lady ya.
1: Iya. Iya, itu the nine juga.
3: Dan oh the nine juga oh termasuk gitu ya.
2: Termasuk
3: gitu.
2: Ya. Hmm.
3: Tapi terpesona, tersepona deh denger atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
2: Terima kasih.
3: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
1: Betul.
3: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
2: Iya benar.
3: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk Denai
4: lagi udah
3: banyak untuk lagu sahabat selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
4: Kita juga istirahat
3: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
2: Bintang radio. Oke.
3: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
3: Hatur
1: nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
5: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
5: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
5: Ya. Seperti ini kira-kira benaran.
1: Itu aja ya.
5: Ya, makasih.
1: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuman komen aja. Oke, ya. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
2: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
1: Iya,
2: sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
2: Mau dijawab nih?
1: Ya,
2: ya pasti kita sangat-sangat bakalan super senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
2: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine enggak apa-apa.
1: Baiklah. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
2: Apa tuh?
1: Next project ya. Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
2: Masing-masing personil.
1: Marcel
2: lagi,
1: dulu
2: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
1: Terus diborong aja semua.
2: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
1: Bercanda.
2: Ya enggak apa-apa. Ya,
1: kita
2: rezeki masing-masing itu rezeki.
1: Boleh.
2: Bercanda. Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
2: Yes.
1: Ya. Oh, okay.
2: Kalau dari memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Ya, ya, masing-masing berkarir ya.
2: Dan kita support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
6: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu jadi ada single dari Kak Cel. Ini lagi prepare baru masuk musik. Nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
2: Ya. Nanti promo kesini.
6: Begitu
1: lagi. Iya dong.
2: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next ya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses.

0: apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Paling sibuk. Yang paling sibuk ya.
2: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
2: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh duet.
1: Oh oke.
2: Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi.
0: Oh, iya.
2: RRI
0: tetap. Oh ditunggu ada, dong
3: mungkin maksudnya
2: saya Ismail
0: siap
2: sama Tengku Taufik.
0: Iya
3: mungkin perlu saya nambahin
4: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Teresa. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya, Resa.
3: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil Dentain di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa
3: sih? Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat ya, makanya ya.
5: Sehat makanya kita lengkap.
1: Jadi dan lain tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
3: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga
0: ya. Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
3: Layak banget.
0: Harus pede. Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Apa? Jadi
3: buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
3: biasa C Management.
0: Oke.
3: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak.
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu satu saya
0: juga. Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: buat semua.
0: Teh Lady, Resa,
1: Mbak Inaim,
3: Kak Marsel.
0: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim janji mau ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Selamat mendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar, bersama saya Putri Mentari, hari ini di tanggal 19 Mei 2026 akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB sore ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog kentongan hanya untuk Anda dengan judul Waspada Dampak Kemarau di NTB yang akan dipandu oleh rekan saya Agus Santosa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mulai menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar. Kondisi ini juga dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada biaya impor dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Profesor El Badriati mengatakan, kenaikan dolar menjadi salah satu faktor penting yang memicu naiknya harga bahan pokok, mulai dari minyak goreng, cabai, bawang, hingga bahan pangan lainnya. Meski demikian, kondisi masyarakat dinilai masih cukup kondusif dan belum mengarah pada panic buying. Pemerintah diminta tetap sigap melakukan mitigasi melalui pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar menjelang Idul Adha.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia. Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan topik kita pada sore ini masih seputar musim kemarau, dan kita sebut saja atau rangkai dalam kalimat waspada dampak kemarau di Nusa Tenggara Barat. Selasa 19 Mei 2026 hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita berhenti di sebelum 16.50 karena sore ini Nusa Tenggara Barat atau Pro 1 RRI Mataram menjadi host untuk berita Korwil. Dan narasumber kita ada dua orang yang dua-duanya akan hadir, namun salah satunya tengah dalam perjalanan, tetapi yang di samping kiri saya sudah hadir, tidak asing lagi, beberapa kali bertemu di lapangan, termasuk kemarin juga sempat berkontribusi untuk proyek Abu Fresh kita di format dokumenter. Ada Bung Sumaji Esa, pemuda pelopor 2024 Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bung Sumaji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bung?
2: Alhamdulillah baik.
1: Studinya masih jalan ya?
2: Masih.
1: Ini mau mendekati akhir semester ya.
2: Iya.
1: Sedang melanjutkan studi di Magister Hukum ya Bung Sumaji. Selamat nih, mudah-mudahan bisa segera tuntas dan betul sekali berkontribusi untuk pemuda di NTB ya pada khususnya. Nanti ada yang tak asing juga, beberapa kali hadir di studio, banyak berkontribusi membicarakan soal air ya, karena memang beliau adalah pakar di bidang hidrologi, ada Pak Surana MSC. Nanti ketika hadir kita breaks dan mempersilakan untuk bisa bergabung. Yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menelpon ke 0370-646521 atau di 0818-0205-6000. Bersama dengan Bung Sumaji, Pak Surana, visualisasinya ada di kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bertanya bisa mengetikkan pendapat di kolom live chat. Saya langsung saja ke Bung Sumaji nih. Kalau mendengar kemarau, ya kita ketahui pemuda pelopor juga terus berkontribusi dalam konteks bagaimana mempopularkan sektor pertanian, Bung Sumaji ya.
2: Betul, betul.
1: Tidak hanya di irigasi teknis, tetapi mereka yang juga berjuang untuk konsep sawah pada hujan. Mm-hmm. Ini kan menarik, dua konsep yang ada di wilayah utara maupun wilayah selatan di Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum ke arah situ, boleh juga nih kalau bicara soal kemarau, apa ini pendapat dari Bung Sumaji sendiri?
2: Iya, menarik ya, karena beberapa hari lalu juga sempat keluar statement dari BMKG terkaitan dengan NTB yang akan menghadapi El Nino tahun 2026 ini, yang sangat-sangat harus kita sosialisasikan juga terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat kita juga menghadapi kemarau panjang di tahun 2026 ini. Karena memang yang menjadi pusat perhatian terutama di bidang pertanian ini ya, jadi masyarakat kita kalau tidak diberikan sosialisasi ataupun informasi, tentu mereka akan banyak sekali resikonya, terutama di gagal panen ya, gagal panen ya. Kemudian banyak hal lah intinya, kerugian yang dihadapi oleh masyarakat kita.
1: Oke, berarti ini Bang Sumaji menyoroti pentingnya sosialisasi.
2: Betul
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, oke. Tapi apakah ini juga sering dilakukan oleh para pemuda kita di lapangan, Bang?
2: Terkaitan dengan sosialisasi, tentu karena saya pribadi hidup di lingkungan desa ya, jadi cukup sering kita lakukan komunikasi, terutama dengan masyarakat kita lakukan diskusi terkait dengan bagaimana hasil panen, kemudian selanjutnya musim-musim yang akan datang. Selanjutnya mungkin yang paling urgent untuk saat ini memang kita selalu berikan bekal pengetahuan kepada masyarakat kita, terutama karena di wilayah selatan rata-rata daerah pertanian yang hanya mengandalkan air hujan aja.
1: Betul ya sekali.
2: Tidak ada irigasi, kemudian sangat jauh dari air yang
1: teknis
2: apa,
1: tadi ya, ya.
2: Irigasi dan segala macam. Jadi perlu untuk kita perbanyak tempat tampungan-tampungan air yang ada di sekitar, baik menggunakan bak yang
1: semacam bak penampungan,
2: ya, bak ya. Penampungan air. Itu bisa digunakan. Tetapi karena lahan yang banyak juga di masyarakat kita ini yang menjadi kesulitan. Tetapi tetap kita lakukan sosialisasi, memberikan informasi tentang bagaimana musim-musim yang akan datang, terutama ya, di tahun 2020.
1: Kecenderungannya.
2: Iya, kecenderungannya.
1: Ini saya juga sedikit heran nih, ternyata sekaligus senang ya. Di tengah pemuda kita mungkin sulit untuk memilih pertanian sebagai profesi.
2: Betul.
1: Karena dianggap sebuah sektor yang mungkin sulit cuannya, harus ini ya, berkeringat, gatal juga,
2: berpanas-panasan.
1: Tapi Bung Sumaji melihat pertanian ini menjadi hal yang utama di NTB ini, kan luar biasa ya.
2: Betul.
1: Emang ada arah ke sana juga, Bung?
2: Tentu apa ya, terutama Gen Z ya, memang
1: milenium pun juga enggan.
2: Iya, enggan ya.
1: Sekelas
2: terutama milenial ataupun Gen Z ini memang sekarang sedang menghadapi yang namanya apa ya, galau lah.
1: Galau ya dalam konteks.
2: Galau dalam konteks memilih pekerjaan, sedangkan di satu sisi memang mereka tidak ada kompetensi untuk memilih yang lain. Akan tetapi yang di satu sisi lain apa ya, mengharuskan, tapi dia merasa wah, petani ini kayaknya kurang cocok menurut menurut dirinya, bagi saya istilahnya di Gen Z ini yang kurang cocok. Akan tetapi di satu sisi lain yang mereka tidak siap dengan kemampuan ahli itu. Sehingga terutama tim pribadi ya, saya pribadi selaku Gen Z terutama yang bagaimana saya harus menghadapi hal tersebut, fenomena sekarang ini ya. Jadi yang pertama tentu memilih apa namanya, bidang pertanian yang lebih menarik, karena di zaman yang sekarang ini banyak metode pertanian yang bukan hanya kita harus mencangkul, bukan hanya tentang kita harus berpanas-panasan di ladang dan segala macam. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan di bidang pertanian ini, terutama bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan sekitar yang seadanya, misalkan hidroponik dan segala macam contoh yang
1: urban
2: yang seperti itu, memanfaatkan lahan yang ada. Setuju. Jadi banyak kita yang mau bertani juga kadang terkendala dengan lahan yang tidak ada.
1: Itu dia.
2: Betul.
1: Artinya konsep urban farming, kemudian konsep pekarangan ini bisa juga menjadi pilihan ya.
2: Betul, betul.
1: Artinya sebenarnya kalau bicara soal pertanian, ada di hulu dan hilir ya. Bisa jadi mungkin kesulitan yang kita hadapi itu di hulu. Artinya mereka yang mau produksi padi, palawija, tetapi anak muda lebih senang di hilir market penjualan dan sebagainya.
2: Iya, betul. Iya, kalau bisa kita berbicara terkait hal itu, contohnya saya pribadi ya, kepeloporan di tahun 2024 itu kan tentang bagaimana cara kita mengolah bahan dasar, yang setiap hari kita temukan, yang sebelum kita manfaatkan bisa menjadi apa ya, nilai ekonomi. Jadi kita sebagai anak muda ini yang senang ya, tapi tidak semuanya ini yang itu yang masalah. Jadi ada beberapa yang memang yang menjadi terpilih lah istilahnya, untuk bagaimana dia suka yang dihilirnya itu tadi.
1: Betul.
2: Apa namanya, market pasar dan segala macam. Mungkin itu yang harus kita bisa kembangkan juga terkait dengan bagaimana cara kita memasarkan produk itu setelah jadi. Tapi sebelum jadi ini pun harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya ada nilai jual yang tinggi. Itu mungkin menjadi bahan evaluasi terutama bagi kami juga yang milenial dan Gen Z yang tidak bisa panas-panasan dan segala macam. Ini itu yang mungkin menjadi pertimbangan
1: ya. Tapi saya rasa memang selalu ada jalan ya, Bung Sumaji, dalam konteks bagaimana kita juga mengantisipasi dampak kemarau ya. Ketika hujan memang no problem lah, katakan untuk pertanian sangat-sangat tepat, karena waktu yang tepat untuk menggarap lahan pertanian. Tetapi ketika di kemarau inilah yang menjadi problem. Tapi ada konsep tadi urban farming yang lebih sedikit membutuhkan air.
2: Betul.
1: Kemudian pemanfaatan pekarangan juga yang lebih sedikit menggunakan air. Kalaupun harus ke sawah, ya konsepnya konsep yang tanaman-tanaman yang semusim, artinya yang non padi ya.
2: Betul.
1: Artinya kan ada melon dan sebagainya. Bang Sumaji masih melihat anak muda, khususnya di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok Tengah, memilih pertanian sebagai profesi ke depan?
2: Iya. Jadi kalau kita melihat dari terutama di wilayah selatan, terutama bagian apa ya, bagian selatan NTB, terutama ya, di terutama di Lombok Tengah misalkan. Jadi di situ memang anak muda sekarang memang kecenderungan memilih profesi yang lain ya. Dalam hal ini tentu menjadi permasalahan ke depan ini kalau memang anak muda kita di bagian selatan ini tidak tertarik dengan pertanian ini. Ya. Yang pertama, keresahan kita ke depan ini kalau tidak tertarik maka kita akan kekurangan, kekurangan pangan, di mana saat ini memang NTB ya bisa dikatakan terbesar lah penyumbang pangan. Jadi kalau kita melihat dari anak muda saat ini, tentu yang menjadi tolak ukur mereka adalah bagaimana hasil mereka tidak melihat prosesnya. Jadi orang-orang tua kita misalkan sekarang ini yang bertani di sawah dan segala macam, terutama yang hanya mengandalkan air hujan dan segala macam. Jadi mereka hanya berpikir, oh saya buat ini aja, saya buat apa namanya,
1: bedengan,
2: yang ini tempat air itu, tempat air, bak airnya. Setuju. Cuman hanya berpikir tentang itu. Ketika dia turun hujan, maka tidak terisi airnya. Jadi itu yang menjadi kekurangan ya, kesulitan dari masyarakat kita. Jadi kita anak muda ini jarang berpikir bagaimana ya caranya supaya kita tanam sesuatu itu tidak serta-merta membutuhkan air banyak dan segala macam. Itu yang menjadi kekurangan kita. Tetapi tentu perlu ada edukasi. Setuju. Menurut saya ada sosialisasi dan demonstrasinya kepada anak-anak muda bagaimana pentingnya tanam pangan ini untuk menjaga stabilitas lah yang dan keberlanjutan. Siap. Terutama di daerah yang pegunungan dan segala macam ini kan tidak bisa untuk
1: tepat, aman dan berkelanjutan.
2: Betul.
1: Oke, menarik bicara soal dampak musim kemarau, Bung Sumaji, dari perspektif yang paling utama yaitu regenerasi
2: ya, betul.
1: Nanti kita akan sampai di kemarau, tetapi sebelum jeda saya ingin tanya dulu nih, bagaimana kalau Bung Sumaji melihat karakter musim di NTB pada umumnya?
2: Ya, terkaitan dengan karakter musim mungkin ya, terutama yang sebelumnya. Memang karakter musim yang agak ekstrim ya. Agak ekstrim, di mana
1: ekstrim juga kita
2: termasuk
1: ya.
2: Ekstrim ya, termasuk ekstrim.
1: Lombok dan Sumbawa ya.
2: Iya, Lombok dan Sumbawa. Karena apa ya? Mungkin karena kecenderungan yang penggundulan dan segala macam, mungkin
1: ada pengaruhnya
2: mungkin.
1: Luar, ya.
2: Pengaruhnya.
1: Manusia, okay.
2: Pengaruh kita sebagai manusia ini yang kadang karena begini konsep di kita ini, mungkin masyarakat kita melihat bahwa apa yang bisa bernilai ekonomis itu yang mereka akan tanam. Okay. Jadi pohon-pohon yang jangka waktunya panjang untuk bernilai itu tidak
1: tertarik lah ya.
2: Iya, tidak tertarik oleh mereka ya. Sehingga apa? Ketika ada jagung
1: yang lebih inisiasi
2: sekarang misalkan yang diinisiasi pemerintah sekarang ini ya dibabat habis. Apalagi dengan nilai jual yang
1: dampak negatifnya
2: seperti itu. Jadi masyarakat melihat melihat ke fungsinya, tetapi mereka melihat hasil
1: betul.
2: Ininya, walaupun dampak negatifnya sangat besar.
1: Jadi saya mendapat sambungan kalau ada lingkungan yang diganggu atau rusak itu mempengaruhi nanti ketika setelah musim kemarau ya,
2: hujan sangat-sangat
1: terjadi banjir dan sebagainya. Kalau kemarau terasa sekali ya pengaruhnya.
2: Betul.
1: Menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi, Bung Sumaji, sambil coba juga nanti kita coba untuk bisa berkomunikasi terus dengan Pak Surana yang berniat tetap hadir di studio pada sore ini. Setelah iklan layanan masyarakat berikut, saya akan kembali lagi bersama Anda di Dialog Kentongan.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. olahraga cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Bersama lagi di sesi 2 lah kata-kata, atau di segmen 2 ini, dan mudah-mudahan ini bisa tersambung, atau Pak Surana sudah bisa hadir ya. Saya coba untuk bersama pengarah acara Pak Syahmanap untuk bisa mengkontak terlebih dahulu nomor HP Pak Surana ya. Mungkin beliau ada kendala di perjalanan. Kita coba untuk bisa tersambung melalui komunikasi telepon dulu ya. Tapi saya masih bersama dengan Bung Sumaji untuk bisa menggali perspektif tentang khususnya dampak dari musim kemarau pada saat ini ya. Ini Bung Sumaji, kalau tadi sudah mendengar ternyata bicara soal dampak musim kemarau, tidak hanya bicara soal bagaimana kita menyiapkan tanaman pangan yang tepat, yeah, kemudian menyesuaikan dengan kondisi hari tanpa hujan, kemudian juga teknis menggarap sawah, tetapi bagaimana kita melihat dampak musim kemarau ini lebih jauh lagi, yaitu ada semacam keterlibatan anak muda yang nantinya akrab dengan teknologi karena tumbuh di era internet yang sudah stabil ya, tentunya berbeda dengan tahun-tahun 90-an yang masih hits and run atau delay feedback lah kira-kira begitu ya. Bagaimana nih Bung Sumaji melihat? Apakah ada optimisme ke arah sana?
2: Mungkin tentu kita sebagai anak muda ini harus cenderung ya terkaitan dengan melek IT tadi. Dimana harus kita banyak belajar lah dari IT ini, terutama kalau kita melihat dari perspektif orang tua kita, tentu mereka agak kesulitan ya, agak kesulitan untuk apa namanya belajar menggunakan media ya. Ya agak kesulitan. Jadi kita sebagai anak muda ini harus cenderung yang lebih dominan ya, lebih dominan terkaitan dengan bagaimana cara kita belajar di menggunakan media sosial, terutama keterkaitan dengan pertanian ya, yang akan menghadapi musim kemarau panjang ini ya.
1: Okay.
2: Ya jadi kita sebagai anak muda ini harus bagaimana kita pelajari apa yang lebih banyak menghasilkan, terutama di bidang pertanian ini, bagaimana konsep daripada menanam itu, kemudian bagaimana konsep menjaga walaupun tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jadi mungkin itu yang lebih banyak kita akan pelajari. Kemudian bagaimana setelah menghasilkan, kita mau apakan ini mungkin karena banyak dampak ya, terutama hasil pertanian juga akan sangat menjadi
1: artinya orang mau menanam itu ketika ada dak yang beli jaminan,
2: betul
1: beli,
2: jadi ya jaminannya itu ya harus harus rugi atau untung. Jadi kalau di kemarau itu kekurangan air dan segala macam, tentu yang menjadi resiko kita adalah daya jual daripada produk kita itu akan sangat akan jauh daripada prediksi kita. Tetapi kita sebagai anak muda tentu harus hadir di tengah-tengah itu. Jadi contohnya saya misalkan membuat produk dari bahan dasar yang memang setiap hari kita temukan yang ya walaupun musim kemarau yang panjang tetap dia bisa tumbuh, misalkan dari kelor, kemudian bayam itu kan tidak butuh lahan luas untuk kita tanam. Jadi setelah mereka tumbuh tanaman ini tumbuh misalkan, lalu kita mau jual apa, mau kita jadikan apa, kalau kita mau jual misalkan jual mentah lah istilahnya,
1: raw ya,
2: ya jadi
1: gelondongan
2: kayaknya agak
1: kita sudah tersambung
2: sulit
1: dengan Pak Surana ya. Oke, saya sapa dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Kita sudah tersambung dengan Pak Surana MSc, pakar hidrologi di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Rana.
3: Waalaikumsalam Mas Agus, selamat sore. Ketemu kembali ya.
1: Tadi kita memang harapkan Pak Surana bisa hadir di studio, tapi nampaknya ini ya butuh effort untuk bisa hadir di
3: mohon maaf ya.
1: Oke, Pak Surana di studio ada Sumaji, salah seorang pemuda di dari Lombok Tengah yang juga tercatat sebagai pemuda pelopor di 2024 lalu, dan
3: iya,
1: kali
3: iya,
1: ini
3: kita ketemu kita ya.
1: Dan kali ini mentor di tahun 2026 ini.
3: Mantap. Ya,
1: iya. Tapi sebelum ke Pak Surana, ada yang terputus tadi, masih bersifat gelondongan ya. Mm. Itu yang kita tidak inginkan.
2: Iya, jadi kita yang harus antisipasi itu. Mm. Jadi setelah kita lakukan beberapa implementasi, yeah, terutama di lapangan, kita membuat produk dari bayam, misalkan keripik bayam, mm-hmm, terus keripik daun sirih, kemudian yeah, daun kelor. Jadi hal-hal ini, setuju, yang harus kita pelajari. Bagaimana ketika yeah, kita jual gelondongan itu, mm, banyak hasil enggak, yeah, kita bandingkan dengan kita buat dari yang berbentuk yang lain maksudnya. Hmm. Jadi kita harus kemas kemasan yang menarik, jadi harga yang lebih tinggi tentunya, hmm, ketika kita akan buat suatu produk yang ya, seperti itu.
1: Saya setuju. Hmm. Artinya bisa jadi ketika musim hujan kita dalam konteks yang normal, hmm, menanam, tetapi di musim kemarau komoditi hasil pertanian itu tidak langsung dikonsumsi habis, hmm, atau diheler habis, hmm, dikupas habis, tetapi bisa disimpan, hmm, untuk mengantisipasi musim kemarau dengan produk turunannya ya, hmm, kuliner.
2: Iya, jadi
1: nyambung jadinya.
2: Jadi nyambung. Jadi kalau dia misalkan yeah, gagal panen setelah uh-huh, itu, mungkin kena ada persiapan yeah, juga ya.
1: Betul,
2: setelah,
1: artinya,
2: setelah itu.
1: Tanaman yang kedua mungkin hmm, bisa jadi horti, hmm, tidak padi, tetapi kita masih punya cadangan.
2: Betul.
1: Baik. Menarik, Pak Sumaji. Kita ke Pak Surana dulu nih. Pak Surana, kalau yep, bicara soal ancaman musim kemarau lah katakan ya, mungkin kita sudah terlalu sering meminta pendapat Pak Surana dalam konteks bagaimana mitigasi ya, pemilihan bibit, kemudian jenis tanaman pangan yang harus ditanam, kemudian apa yang harus dilakukan dalam konteks pembangunan saluran irigasi dan sebagainya. Tapi pada sore ini kita ingin meminta Pak Surana lebih jauh lagi. Semisal, kalaupun kita sudah sangat paham bahwa kecenderungan musim di NTB, baik ya katakanlah di wilayah selatan maupun di Pulau Lombok ini yang memiliki karakteristik yang berbeda, saya rasa ke depan kita butuh juga hal-hal yang menyangkut bisa tetap resiliensinya Pak Surana ya. Artinya mungkin kita tahu bahwa kecenderungan di selatan memang tidak terjangkau oleh saluran irigasi utama. Tapi saya rasa Pak Surana punya pemikiran ke depan, kira-kira teknologi apa ini yang bisa kita kembangkan supaya di musim kemarau pun kita tetap produktif dalam memilih tanaman pangan, Pak Rana?
3: Ya, iya Pak. Jadi mitigasi Pak istilahnya Pak ya. Jadi hmm, memang mindset petani kita itu sejak dulu itu memang suka menanam padi. Kenapa ya? Karena memang dia disimpan tuh bisa lama Pak.
1: Hmm, okay.
3: Bisa lama, bisa awet, dan sewaktu-waktu bisa dipakai, dikonsumsi. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan, kalau kita hitung dengan nilai ekonomi, hmm, tanaman yang follow hijau itu lebih menguntungkan sebetulnya. Tapi kenapa petani tidak begitu tertarik? Nah itu karena mindsetnya masih begitu seperti Pak Anu dari Anu bilang tadi ya. Jadi memang perlu sekali kita hitung lah. Sekarang memang air itu kan semakin langka Pak ya, walaupun yeah, langka dalam pengertian Anu, pengertian waktu dan dan jumlah ya, dan jumlah dan sewaktu-waktu itu tadi itu. Jadi mitigasi apa itu alih fungsi lahan pertanian dari tanaman yang boros air menjadi hemat air itu lebih anu lebih lebih baik.
1: Iya, iya.
3: Dulu di Unram tuh ada suatu anu program studi atau jurusan yang menarik Pak, ada budidaya lahan kering ya. Enggak tahu sekarang itu yeah, apakah masih berkembang terus. Profesor Swaji dulu waktu itu yang saya ingat betul ya,
1: betul ya,
3: yang mengembangkan itu ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kita memang mengedukasi betul masyarakat tadi ya untuk supaya dia mau untuk menanam itu ya, karena risikonya juga lebih rendah kan kalau kita menanam padi, walaupun tadi itu sifatnya itu bisa dikonsumsi langsung, bisa tahan lama disimpan dan seterusnya. Jadi ke depan memang teknologi hemat air yang kalau di selatan dulu banyak Pak, dari IPB, ITB, DPMA dulu namanya Pak ya, itu APSAH seperti cara menampung atau tren harvesting ya, pemanenan air hujan, dan juga bagaimana absahnya di sana.
1: Betul.
3: Bagaimana kita harus menampung sehikmat-hikmatnya itu. Tapi kayaknya ditinggal begitu aja ya dari kawan-kawan Bandung yang pernah saya hubungi itu, tidak efisiensi katanya, waduh, ya susah jadinya kalau dia begitu.
1: Mungkin maintenance-nya terlalu rumit, Pak Surana.
3: Iya, sebetulnya ada yang memang memerlukan maintenance, jelas Pak ya. Itu iya. Tapi sebetulnya tidak begitu rumit. Kalau misalnya kita memanen air hujan dari atap, misalnya yang seperti iya. Kita lihat di SCT, di anu itu
1: langsung tersambung ke tong ya.
3: Iya, betul, itu ya? Langsung bagus itu.
1: Siap.
3: Juga teknologi hemat air Pak, yang kemarin juga diteliti di Lombok Tengah. Yeah. Itu oleh pakar irigasi kita namanya Pak Juwito, moga-moga mendengar ini.
1: Pak Juwito
3: itu
1: ya.
3: Memang iya itu dengan alternatif wetting and drying dan seterusnya itu bisa menghemat air bisa 20%. Itu tapi orang yang senang menggenangi sawah secara aja. Padahal teknologinya ada dan juga produksinya malah naik sebenarnya Pak kalau kita nanam padi ya.
1: Okay.
3: Karena dengan Pak anu air yang macak-macak atau air yang kering itu penyerapan nutrisi dari tanah itu lebih bagus padi itu. Juga apa itu katanya ya ada penelitian tadi itu naiknya itu bisa signifikan Pak itu dari 4 ton per hektar bisa menjadi 5 sampai 6 ton. Kan luar biasa itu dan hemat airnya sampai
1: 20%. 20% ya. Artinya habit menggenangi sawah yang berlebihan ini harusnya sudah tidak lagi ya, dikurangi ya.
3: Iya, tidak 15 cm, 20 cm, itu 5 cm aja. Ada alternatif. Sebetulnya juga padi, kalau kita memang masih menanam padi ya. Itu air, kalau tanahnya belum retak itu masih tahan kan tanaman padi itu. Sebetulnya gitu. Nah, memang sayangnya ya agak saya sayangkan tapi moga-moga kita mulai itu
1: kita bisa mulai,
3: dari Mbak Anu tadi Mas tadi itu memang generasi muda gitu agak anu ya kesungkan ya agak apa ya
1: Studio.
3: Saya lihat di anu anggota kelompok tani P3A kelompok pencapi itu masih didominasi oleh orang-orang tua Pak. Jadi memang perlu sekali mengajak penguatan kelembagaan dengan mengajak itu generasi muda tadi untuk mau ya
1: supaya
3: untuk bisa
1: menerima diajak. Konsep ini. Siapa?
3: Sekarang dana desa kan juga ada.
1: Bahkan
3: katanya.
1: Oke. Artinya begini Pak Surana, menarik sekali karena untuk ya katakanlah di lahan yang masuk dalam kategori kering pun yang digarap pun di wilayah permukaan ya, artinya yang tidak terlalu dalam karena organisme organik kita berpotensi ada di wilayah paling atas tanahnya.
3: Iya, topsoilnya itu Pak.
1: Betul.
3: Jadi topsoil ya, betul.
1: Iya.
3: Jadi juga penggunaan sersah itu ya, mulsa atau pupuk organik itu juga memang perlu karena untuk menghambat penguapan langsung Pak ya.
1: Oke.
3: Ya,
1: artinya secara
3: itu.
1: Sistematis kita bisa efisien sebenarnya Pak Rana, walaupun itu di dalam konsep tada hujan pun ya.
3: Iya. Dan juga yang perlu dipahami bahwa untuk itu kan kalau untuk luasan yang luas.
1: Iya.
3: Itu memang sudah dihitung di panitia irigasi kabupaten Pak ya. Itu. Nah, di sanalah komitmen-komitmen itu dihitung betul kebutuhannya berapa, luas sawahnya berapa, sedianya air berapa, cocoknya tanaman ini gitu loh.
1: Baik. Sudah lengkap sebenarnya ya kalau dari
3: sebetulnya apalagi mengatasi dampak kekeringan itu sudah sering sekali seperti Bapak bilang tadi ya. Tapi implementasinya itu loh kita masih di awang-awang aja ini.
1: Ini juga satu problem. Oke, menarik. Kita ke Bung Sumaji dulu nih. Ya memang tadi sampai di bagaimana upaya-upaya kita dalam memperoleh nilai hasil pertanian ya, yang tidak hanya raw material tetapi sudah dalam bentuk produk makanan olahan, keripik dan sebagainya. Ada masukan tentang dana desa Ada tidak optimisme di tengah efisiensi ini, Bung?
2: Terkait dengan dana desa ini memang cukup menarik ya untuk untuk kita bahas ya. Karena di tahun ini terutama ini kan ada pemangkasan dana desa ya.
4: Iya.
2: Pemangkasan dana desa yang cukup besar sekali. Ya. Saya baru setelah berkecimpung di desa ya. Memang.
1: Setahun ini ya Bang. Iya.
2: Agak kesulitan memang desa untuk bagaimana memanfaatkan dana desa yang begitu minim.
4: Iya.
2: Akan tetapi tentu desa juga memiliki apa namanya bagi desa yang berpikir bagaimana cara untuk menghadapi kemarau ini tentu mereka akan gercep ya bagaimana masyarakat mereka untuk bisa tanam lebih banyak terutama apa namanya pembuatan embung ini embung desa
3: misalkan embung desa ya
2: embung desa jadi di wilayah selatan terutama ada beberapa desa yang memang membuat embung desa itu jadi masyarakat kita yang menanam di musim kemarau yang apa namanya hanya mengandalkan air hujan ya jadi mereka ada stok air lah di embung itu jadi akan tetapi desa ini tentu juga tidak
1: sulit, ya?
2: Tidak mampu terlalu besar juga ininya ya
1: perlu kita ungkapkan bahwa katakanlah dari dana 1M yang pada umumnya kan bisa sekarang drop sampai 300 juta ya Bung ya.
2: Iya, 375 juta.
1: Kecil sulit. Ya karena memang kita boleh cerita ada koperasi Merah Putih.
2: Betul.
1: Ini kan juga menyedot.
2: Iya, menyedot anggaran yang tadi itu. Kebetulan saya juga sebagai ini ya ketua koperasi ya. Jadi di desa ini juga lagi sedang galaunya ya.
1: Apakah
2: desa
1: 300
2: ini
1: juta masih tetap belanja pegawai honor dan segala macam.
2: Nah, jadi dia di dana desa yang turun dari ini ya pusat ya. Jadi itu pemanfaatan untuk infrastruktur dan segala macam ya, fasilitas itu.
1: Juga ya, Bung, ya?
2: Sulit sekali. Jadi kita jadi kalau di desa saya ini ya terutama ya. Jadi ini semua elemen kita paksa untuk mencari link-link dari luar ini terutama di UTA DPR misalkan kan di situ ada celah untuk kita masuk
1: DPR pemerintah daerah
2: iya betul
1: swasta
2: jadi kita mulai dari DPR kabupaten sampai pusat itu punya tugas masing-masing untuk sidu buat irigasi sidu buat embung desa sidu buat segala macam jadi mungkin ya di situ letak peran desa untuk bukan hanya desa saja tapi semua elemen yang berada di desa itu bisa seperti itu.
1: Betul. Artinya lembaga swadaya masyarakat.
2: Lembaga swadaya masyarakat. Ajak, jadi kita tetap paksa untuk itu. Jadi ada beberapa poin juga Bang Agus. Yeah. Ada kan sekarang ada 20% kalau tidak salah ya untuk pangan ya.
1: Iya. Untuk pangan. Tapi itu sebentar dulu. Dana desa juga.
2: Iya, jadi pemanfaatan itu 20%.
1: Ya, BUMDES dan segala macam.
2: BUMDES. Jadi 20% itu pemanfaatan untuk
1: ketahanan pangan ya.
2: Ketahanan pangan. Ya. Tetapi kan
1: versi Kementerian Desa.
2: Ya, versinya desa masing-masing. Dia ketahanan pangan ini kan banyak versinya ya. Dia ada jalan pertanian misalkan salah satunya ada embung pertanian, embung desa tadi. Jadi dia banyak versinya. Tapi kalau 375 juta 20% kayaknya agak sulit.
1: Kita harus buka Pak Surana dan Bung Sumaji, Pak Rana dan Bung Sumaji bahwa dana desa memang tidak baik-baik saja sekarang.
2: Iya, sedang.
1: Karena sedang untuk bisa mencairkan pun harus mengirim proposal 20% untuk ketahanan pangan.
2: Iya.
1: Baru bisa dicairkan. Jadi sudah tanda kutip babak belur lah.
2: Udah.
1: Mohon maaf ini kita bicarakan soal itu Pak Rana karena RRI juga sudah hampir setahun menggelar dialog soal-soal pertanian di hari Jumat jadi sedikit banyak sudah tahu bahkan termasuk mengundang BPM Pemdes beberapa waktu lalu. Nanti kita lanjutkan lagi Bung Sumaji, Pak Rana jangan ditutup teleponnya. Kita akan masih bersama sebelum mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tapi kita jeda dulu dengan iklan layanan masyarakat berikut.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, tepat sekali kita berada di Dialog Kentongan dengan arah perbincangan waspada dampak kemarau bersama dengan Sumaji SH, Pemuda Pelopor 2024 Nusa Tenggara Barat, homebase-nya di Lombok Tengah, dan Pak Surana, MSC, pakar hidrologi. Tadi kita sudah berbicara cukup kompleks dari pandangan terkait dengan regenerasi petani maupun pemanfaatan teknologi sampai ke bagaimana keinginan Pak Surana merubah habit dengan konsep yang sebenarnya sudah cepat kita dapatkan ya Pak Surana, yang mudah kita ya, dapatkan di internet ya. Pun tidak sampai 20 detik sudah dapat ya teknologi. Tapi saya ke tapi ke Dana Desa juga tadi menarik, kita ke kanal YouTube RRI Mataram Official dulu nih. Dari Sahmanap, Bung Sumaji, ketika melintas di bypass menuju Mandalika ada pemandangan bukit indah sekali, tapi saya lihat ditanami jagung. Saya khawatir bukit yang indah itu pada akhirnya longsor. Bagaimana pendapatnya nih Bung?
2: Ironis ya memang. Jadi kita yang yang mengetahui sedikit ilmu lah tentang bagaimana dampak ketika bukit itu gundul dan segala macam, itu akan mengakibatkan longsor dan segala macam. Akan tetapi fenomena ini akan sangat-sangat susah untuk kita tepis ya. Karena apa? Kembali ke apa topik pertama tadi saya itu terkaitan dengan ketika masyarakat tidak bisa menghasilkan apa, mendapatkan hasil dari apa yang mereka tanam, tidak bernilai ekonomis, maka tidak akan berarti
1: ya, itu apalagi dia, ya. Yang ada tadi stimulannya
2: bahaya itu apa, makanya di setiap asumsi, apa namanya ya, di setiap bukit di jalan bypass terutama ke Mandalika itu semuanya gundul. Karena apa? Yang bernilai ekonomis itu adalah apa, yang bernilai itu adalah jagung.
1: Jagung.
2: Jadi, betul. Makanya agak sulit kita untuk memberikan
1: mengubah mindset
2: ya, karakter dari masyarakat kita itu sulit. Karena apa? Ketika kita berbicara maka masyarakat bilang enggak ada hasil. Kalau kita cuma tanam pohon misalkan, enggak ada hasil itu.
1: Karena butuh cepat tadi ya.
2: Mereka kan butuh dana cepat ya. Maka mereka menggundurkan semua hutan, pohon-pohon itu untuk menanam jagung. Kalau dia ada tersisa saja satu pohon, misalkan di tengah-tengah jagung itu, maka jagung itu tidak bisa tumbuh dengan bagus.
1: Tapi saya rasa selalu ada harapan baru untuk keluar dari persoalan ini, Bung. Termasuk juga apa yang sedang dirancang Bung Sumaji sebagai pendamping ya, desa berdaya. Ada tidak mengarah ke sana?
2: Kebetulan sebagai pendamping tentu banyak hal ya yang menjadi PR kita, terutama di desa yang saya dampingi, desa Bagat Parak, kecamatan Pujut, Lombok Tengah, salah satu desa yang bisa dibilang
3: kritis,
2: miskin, kritis miskin contoh, ekstrim lah katanya ya, kalau ada bahasa gubernur
1: kemiskinan
2: ekstrim. Betul. Jadi ada apa ya, tentu ada aturan ya di desa berdaya ini, terutama dengan pemilihan jenis usaha dan segala macam. Kemudian kita terutama kami sebagai pendamping, terutama saya, bagaimana untuk mengkolab dengan lingkungan yang ada, dengan hasil pertanian. Karena di situ kan semua rata-rata pertanian. Bisa saja nanti misalkan masyarakat kita yang mau berusaha sembako apa segala macam itu misalkan bisa saja, tetapi kami tekankan di desa dampingan untuk ya, mengkolaborasi dengan lingkungan, karena mereka kan banyak, terutama di wilayah selatan itu banyak lahan yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya ya, tentunya di pekarangan, di pekarangan. Betul, itu kan luas-luas tadi. Sehingga kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita. Salah satunya adalah membuat ini apa namanya, jamur tiram.
1: Betul.
2: Jamur tiram ini kita manfaatkan limbah jagung, ya. Jadi limbah jagung apa namanya, ini jagungnya itu apa ya? Tongkolnya, tongkol jagung itu sebagai sebagai media medianya. Untuk
1: okay,
2: jamur tiram itu. Jadi tidak semua terbuang.
1: Betul.
2: Ya, jadi mereka juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah di sekitar itu untuk media tanam jamur tadi, kemudian hasil dari limbah tadi jagung juga bisa dimanfaatkan.
1: Ya.
2: Mungkin dengan, itu yang sedang kita garap.
1: Tersambung dengan panen hujan tadi melalui embung yang
2: betul urgen, sekali. Ya.
1: Oke. Baik, menarik dan diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan ya. Tapi non peternakan ya untuk saat ini ya, Bung Sumaja.
2: Untuk peternakan mungkin lebih ke condong ke ayam ini, ayam betelur.
1: Masih bisa ya?
2: Masih bisa.
1: Oke, baik. Pak Surana, kalau untuk jagung kira-kira teknologi apa yang bisa sebenarnya mengurai untuk tidak kemudian menormalisasi perbukitan ya sebagai lahan tanaman jagung atau hutan sekalipun, Pak Surana?
3: Kayaknya kalau Pak, dari yang saya baca belum lama ini dari Sumbawa ya, Bupati Sumbawa sudah mengeluarkan suatu aturan, suatu apa itu mungkin suatu himbauan atau suatu instruksi ya, bahwa menanam jagung merambah hutan dan sebagainya harus dibatasi dan dibatasi lah itu tantangannya. Saya hanya pengen ini Pak, pengen kalau tadi kita tentang itu dalam apa itu topiknya itu dampak kemarau ya, itu kita harus ingat bahwa untuk menghadapi itu air ya, terutama kalau di bangsa air ya, itu harus hati-hati betul, karena ini pas mau itu saluran ya, saluran irigasi memang harus dibersihkan Pak.
1: Baik.
3: Saya lihat di WA grupnya P3A, GP3A itu, itu sudah gencar sekarang. Saya senang saya di Sumbawa, di Katindi, di Bima, mulai gotong royong sudah ada. Karena untuk efisiensi air tadi, karena kalau kemarau kan semua kurang ya, sumber airnya kurang.
1: Betul.
3: Kalau dia tidak membersihkan saluran atau rambasan dan seterusnya, mengangkat sedimen yang kuat ya, itu air tidak bakal sampai di sana.
1: Tidak sampai ya.
3: Okay. Karena efisiensi dari sumber air, katakanlah dari embung maupun dari reservoir bendungan, itu sampai lahan sawah itu hanya sekitar 60-70% Pak, rata-rata.
1: Yeah.
3: Lainnya hilang.
1: Hilang ya.
3: Tapi kalau dibersihkan itu bisa 70 naik itu.
1: Iya.
3: Ya, itu bisa gitu. Jadi memang perlu sekali itu

0: Kan Sumbawa Barat sudah deklarasi darurat air malahan Pak ya, itu saya baca berita belum lama ini.
1: Baik.
0: Dan saya minggu dulu juga pernah, bukan pernah ya, workshop, saya bertemu dengan workshop itu ya, workshop kawan-kawan Lombok Barat.
1: Yeah.
0: Itu memang baru gencar dialah untuk bagaimana supaya air itu alokasinya, distribusinya, itu bisa tepat sasaran dan juga ngirit, efisien, efektif. Yeah. Itu semua anu Pak, semua staf itu di training lah.
1: Ya.
0: Ternyata juga masalahnya dari dulu sama sebenarnya sama.
1: Sedimen tadi ya. Baik. Pak Surana, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya kita ingin berbincang lebih panjang lagi, tetapi ini nampaknya waktu yang juga memisahkan kita. Tapi insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Rana sudah bergabung melalui telepon pada sore ini.
0: Salam.
1: Lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menutup perbincangan kita pada sore ini juga, selain Pak Surana tadi, kita ke Bung Sumaji. Apa kira-kira ini Bung yang menjadi closing statement dari topik ini? Supaya mungkin tidak terdengar klasik, tetapi dampak kewaspadaan kita di musim kemarau ini, Pak Nida, bisa kita ambil sebuah langkah cepat?
2: Iya, strategis ya. Mungkin sebagai closing ya, semua kita, semua elemen ini harus turun ya, terutama di untuk bagaimana cara mewaspadai dampak-dampak dari musim kemarau yang akan panjang, terutama kami di masyarakat di bagian bawah, terutama sebagai pemuda juga yang sedikit tidak paham ya, terkait dengan kemarau panjang ini ke depan bagaimana risiko dan segala macam, tentu kami akan terus memberikan informasi kemudian tindak lanjut terhadap masyarakat kita yang ada di bawah untuk bagaimana kewaspadaan ya, kewaspadaan kemudian bagaimana mereka dalam konteks kewaspadaan itu mereka bisa mereka bisa apa ya menangani ya istilahnya bisa berjaga-jaga untuk untuk menghadapi musim kemarau terutama yang seperti yang Bang Agus bilang tadi untuk tidak menghabiskan ya, tidak menjual semua hasil panen mereka. Jadi
1: ketika di musim panen ya.
2: Iya, karena mereka kan kalau sudah musim panen akan akan banyak untuk dijual.
1: Ketika pajak bisa dikeluarkan.
2: Betul, ketika bisa dijaga, bisa bisa ditahan lah istilahnya. Ketika nanti kita akan menghadapi musim kemarau mungkin akan lebih ringan kita akan hadapi.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Subaji. Tapi saya bacakan juga yang sudah bergabung. Mudah-mudahan jika belum bisa dijawab pada sore ini nanti akan dijawab di forum selanjutnya. Dari Hayatun, kekeringan merupakan ancaman nyata. Hutan dan lahan basah berubah sehingga mata air juga ikut hilang.
2: Betul.
1: Diminta tindakan yang dilakukan agar pertanian kehidupan kita melalui pertanian tidak terancam ya. Saya rasa ini perubahan hutan tidak ada kompromi sebenarnya ya.
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa diajak kompromi.
2: Tidak bisa hutan, karena kalau sudah rusak, kita rusak, kita babat habis maka ya kita akan dapat cari sumber.
1: Ya. Jadi lahan pertanian kita bisa berubah menjadi gurun.
2: Betul sekali. Tapi ya mungkin di pertanyaan tadi itu ya tentu kita akan hadapi dengan penemuan-penemuan baru ya mungkin untuk warga masyarakat kita yang kemudian akan ada hasil baru lah mereka akan manfaatkan baik so.
1: Betul. Saya suka sekali ada jangka pendek, jangka panjang.
2: Betul.
1: Bung Sumaji, terima kasih sudah hadir.
2: Siap.
1: Kita akan menjadi host berita Korwil. Untuk itu kita batasi perjumpaan pada sore ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Matara Official. Yang melalui telepon belum sempat diterima, insya Allah nanti di dialog kentongan selanjutnya. Jangan lupa, dan ada beberapa topik itu yang berbeda dan yang menyangkut tentang kondisi terkini di Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas pada sore ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra.
3: Ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajiah Nanik Sutrianingsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2. Bisa dikendalikan lah, minimal bisa direm gitu loh, Mas. Ya. Hampir semuanya memang naik, semuanya naik.
0: Nanik menambahkan selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, mulai dari gas LPG, cabai, gulai, hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang kini menembus angka lebih dari Rp17.000 dinilai berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Idul Adha. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya impor dan distribusi barang di tengah situasi global yang tidak stabil. Khalil Bisri melaporkan.
5: Saya kira pemerintah juga harus cepat tanggap ya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mulai menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar. Kondisi ini juga dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada biaya impor dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Prof. El Badriati mengatakan.
5: Saya kira dengan adanya kenaikan dolar saat ini yang sudah tembus 17,6 sekian ya, itu mau tidak mau kan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan barang bahan pokok ya. Apalagi kalau kita mengimpor barang, itu kan jatuhnya akan lebih mahal. Yes. Karena hitungannya dolar, otomatis dengan kondisi rupiah yang melemah, itu akan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga bahan pokok. Apalagi ini menjelang Idul Adha, mulai minyak, kemudian barang-barang ayam, cabai, semua itu kan akan naik, bawang merah, bawang putih. Karena ini adalah bagian dari efek satu pelemahan rupiah ke dolar, walaupun bukan satu-satunya penyebab ya.
6: Meski demikian, kondisi masyarakat dinilai masih cukup kondusif dan belum mengarah pada kondisi panik buying. Pemerintah diminta tetap sigap melakukan mitigasi melalui pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar menjelang Idul Adha.
5: Saya kira pemerintah juga harus cepat tanggap ya kondisi seperti ini, bagaimana kemudian memitigasi agar hal-hal panik baik ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena semua tersedia walaupun ya dengan harga yang cukup tinggi, Saya kira ya mau tidak mau karena ini adalah fenomena yang kita hadapi.
6: Fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan memang kerap terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar stabilitas kebutuhan bahan pokok tetap terjaga menjelang Idul Adha.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dengan pedagang di pasar ketapian dan pasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar ketapian dan pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
8: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
7: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
9: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
7: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mengeluhkan naiknya mayoritas harga bahan pokok atau BAPOK. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar tidak semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
10: Ya, saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya, kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Keresetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000. Sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 45.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
11: Bu Johari ya, asli Perembak. Masalah masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya biar murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Ya kalau dulu kan masih kita beli 3.000, sekarang 5.000. Minyak apa? Dulu 15.000, sekarang 23. Ya semua naik, pokok bahan makanan tiap hari dah semua naik. Ayamnya dari dagingnya semua. Harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
12: Bu Siti Alin dari Karangbuyok, susah uang sekarang mas. Soalnya apa namanya, semua dinaikkan, beras, ikan, minyak, semua dinaikkan. Beras, ikan itu naik semua. Kalau saya sih pemerintah itu biar diturunin semuanya, biar enak. Kan soalnya susah sekarang uang. Ya itu yang saya mau.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, terangkum dalam wawancara bersama reporter Muhammad Halwi.
13: Pak Kades, ini kan 2 pekan lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha gitu. Nah, menjelang Idul Adha ini dari pantauan pemerintah provinsi, ada berapa komoditas mungkin mengalami kenaikan?
2: Satu minggu menjelang Idul Adha ini, sebagaimana biasa kalau hari-hari besar keagamaan ini kan lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako terutama ini pasti naik dia. Sehingga kadang-kadang ketika kemudian pasokan tidak cepat bertambah, permintaan meningkat, pasti ada kenaikan. Dan ini selalu terjadi di setiap tahun, di hari-hari besar keagamaan kita. Memang sudah mulai terdeteksi ini. Kemarin saya kebetulan ke pasar yang sekitar sini, di Pasar Pagesangan sama Pasar Pagutan itu, gula mulai naik dia. Ada kemungkinan nanti ada kenaikan di minyak goreng, kemudian telur. Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah. Ayahnya. Dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu. Mungkin ada stok yang kelebihan atau apa. Sedang kita koordinasikan. Nah, kami sudah kontak juga dengan pembersihan kabupaten kota karena kan gak mungkin provinsi sendiri ini. Yang paling dekat dengan konsumen ini kan di kabupaten kota.
13: Pasar murah ini akan digelar di mana saja Pak Kades untuk tingkat provinsi?
2: Kami nanti di Bintaro tanggal 20 hari Rabu besok lusa ini. Itu sama beberapa, termasuk kita libatkan juga beberapa aktivitas atau kegiatan pemerintah seperti cek kesehatan gratis nanti dari Dinas Kesehatan sehingga jadi satu. Kebetulan Bintaro itu salah satu lokasi desa berdayanya Migup di sana. Jadi kita berusaha sentuh di lokasi yang ditetapkan sebagai desa berdaya ini, termasuk Kelurahan Bintaro ini dianggap kelurahan yang banyak miskin ekstrimnya di situ, paling besar di Mataram ini.
13: Berarti sasarannya nanti daerah-daerah yang memang menjadi program desa berdaya juga ya Pak Kades ya?
2: Jadi yang paling kita anggap lemah lah dari aspek ekonominya. Ketika terjadi kenaikan harga, maka desa berdaya inilah karena di situ sudah diidentifikasi sebagai kantong-kantong kemiskinan ekstrim.
13: Pak Kades, biasanya komoditas yang paling tinggi diburu sama masyarakat menjelang Idul Adha ini apa saja?
2: Cabai, kemudian bawang merah, kemudian beras, kemudian minyak goreng, kemudian gula, tepung juga termasuk, telur. Nah, yang berbahaya ini kan cabai ini, karena kita kan tidak punya stok yang setiap saat kalau cabai ini. Cuaca seperti ini kan kemarin musim hujan kan tidak mungkin nanam cabai. Kalau tahun depan kita sudah siap. Kita sudah antisipasi dengan beberapa program, ada dengan kerja mitra dengan BI, dengan pemerintah kabupaten, dengan Bulog juga. Soal cabai ini yang paling berbahaya ini, karena dia naiknya kan tidak tanggung-tanggung dia, dari 40 ribu per kilo tiba-tiba jadi 100, bahkan sempat 200 kan waktu Idul Fitri tahun yang dulu itu.
13: Pak Kades, selain melakukan pasar murah, apalagi strategi dari pemerintah daerah untuk menekan lonjakan?
2: Kita pastikan rantai pasokannya aman, misalnya kayak gas ini kan kuota kita berapa, kita pastikan datang sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai ada tertahan di mana itu yang bikin ini.
13: Pak Kades, kalau secara stok kita bagaimana?
2: Aman, sembako aman, beras, kemudian gula, minyak goreng, tepung, kemudian apalagi jagung itu penuh di gudangnya Bulog. Aman kalau stok dia.
13: Kita aman sampai kapan?
2: Sampai perkiraan 6 bulan ke depan masih aman kita.
13: Mulai dari beras?
2: Dari beras, kemudian kalau minyak goreng mungkin 2 bulanan, tapi nanti 2 bulan udah ngisi lagi. Itu yang ada di sini kan. Beda-beda dia rentang kemampuan savingnya ini. Tapi kita pastikan sebelum dia habis stoknya itu sudah ada lagi yang ngisi. Nah, persoalan kan di bawah ini yang harus kita detail betul lihat, awasi sama kabupaten kota. Kadang-kadang ada yang nggak cepat-cepat melepas ke masyarakat.
13: Di tengah situasi seperti ini juga, kira-kira apa mungkin penekanan atau himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik buying juga?
2: Ya, yang pertama masyarakat harus ingat bahwa stok untuk semua hal ini tersedia. Jadi jangan panik mau beli, misalnya gas sampai beli 10 gas satu rumah tangga misalnya. Sebenarnya 3 atau 4 aja sudah aman sebetulnya dia, sampai ada stok lagi datang. Karena stoknya masih ada kok ini, masih ada. Nah, hanya di cabai saja yang kita ini antisipasi di cabai saja.
13: Tomat kan juga bagaimana?
2: Kalau tomat insya Allah aman dia. Cabai ini yang karena tidak bisa ditanam kecuali musim tertentu kan.
13: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mataram.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah. Pembenahan itu untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan.
15: PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali.
16: Pungutan wisatawan asing atau PWA menjadi langkah pemerintah Provinsi Bali untuk mendanai upaya pelestarian budaya dan alam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa menyebut budaya, alam hingga infrastruktur khususnya di bidang kepariwisataan perlu untuk dikembangkan secara maksimal menggunakan dana PWA. Dalam perjalanannya, ia meminta transparansi pemanfaatan dana PWA agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dirancang telah berjalan dan tepat sasaran.
15: Namun di sisi lain juga dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
16: Karyasa menjelaskan hasil dari PWA harus dikembalikan kepada pariwisata dan masyarakat. Pemanfaatan itu dapat dilakukan secara fisik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun penguatan kualitas destinasi serta sumber daya manusia.
15: Harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan, itu kan sangat bagus sekali.
16: Ia juga berharap kedepannya program-program yang dibiayai melalui PWA dapat berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurutnya harapan itu dapat terwujud melalui pelibatan seluruh masyarakat dan stakeholder pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
0: Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Gerogak sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
17: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di kecamatan.
18: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Gerogak memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian, dan perikanan. Menurutnya, Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
17: Dan ini salah satu kecamatan ya. Potensial ya, pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Gerogak cukup luas, cukup besar. Yang rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di Kecamatan Gerogak.
18: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Gerogak. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Gerogak, Kubu Tambahan, dan Sawan.
17: Ini sudah dibuatkan peta sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
18: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Gerogak untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Gerogak dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
19: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
20: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung semangat bangkit dan berprestasi. Persiapan dilakukan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi hingga pembinaan atlet demi mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Porprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
19: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
20: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Porprov Bali 2027.
19: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID tahun 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Porprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Porprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
20: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Porprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, barusan sudah kita ikuti berita Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian NTB sore ini, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Sore hanya di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berkurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi merupakan ibadah yang syarat makna, penuh cinta dan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang harus kita relakan demi meraih keridhaannya. Sebagaimana kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh keikhlasan bersedia mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah teladan tentang kepatuhan tanpa syarat dan keyakinan tanpa keraguan. Dalam berkorban yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya, melainkan ketakwaan yang bersemayam dalam hati. Setiap tetes darah hewan kurban menjadi saksi atas keikhlasan. Setiap daging yang dibagikan menjadi jembatan kasih sayang antar sesama. Kurban mendidik jiwa untuk tidak terikat pada dunia, melatih hati agar ringan memberi dan mengikis sifat kikir yang sering membelenggu manusia. Bagi yang berkurban, ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Ia merasakan kelezatan iman ketika melihat senyum orang-orang yang menerima daging kurban, terutama mereka yang jarang menikmati makanan layak. Disitulah kurban menjadi ibadah sosial yang menyatukan umat, menghapus sekat antara kaya dan miskin, serta menumbuhkan rasa persaudaraan. Lebih dari itu, kurban adalah bentuk syukur atas nikmat Allah yang memberikan. Harta yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan, dan melalui kurban kita belajar mengembalikannya di jalan yang diridhoinya. Tidak ada yang berkurang dari harta yang disedekahkan, justru Allah menjadi menjanjikan keberkahan yang berlipat ganda. Maka berkurbanlah dengan hati yang tulus, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen ini sebagai sarana membersihkan jiwa, memperkuat iman dan mendekatkan diri kepadanya. Karena sejatinya kurban bukan hanya tentang hewan yang disembelih, tapi tentang ego yang ditundukkan dan keikhlasan yang ditumbuhkan. Berkurban juga mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya ritual tahunan, tetapi pesan spiritual yang terus hidup, bahwa setiap kebaikan seringkali menuntut kita untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai. Dari sini kurban melatih hati agar tidak dikuasai oleh harta, tetapi justru menjadikan harta sebagai sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah kurban terdapat rahasia keikhlasan yang dalam. Seseorang bisa saja menyembelih hewan terbaiknya, namun tanpa niat yang tulus, semua itu menjadi kosong di sisi Allah. Sebaliknya ketika dilakukan dengan hati yang bersih dan penuh harap kepadanya, kurban yang sederhana pun bernilai sangat agung. Inilah yang ditegaskan dalam firman Allah, bahwa yang sampai kepadanya adalah ketakwaan, bukan sekedar bentuk lahiriah ibadah. Kurban juga menjadi momentum untuk menghidupkan nilai kepedulian sosial. Di hari-hari biasa mungkin kita jarang menyadari bahwa di sekitar kita ada saudara-saudara yang hidup dalam keterbatasan. Namun ketika hari kurban tiba, pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Daging yang dibagikan bukan sekedar makanan, tetapi simbol kasih sayang, perhatian, dan persatuan umat. Ia menghadirkan kebahagiaan yang merata, menyentuh hati yang sering terabaikan. Lebih jauh lagi, berkurban adalah cermin dari kesungguhan cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Cinta itu tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan pengorbanan. Ketika seseorang rela mengeluarkan harta terbaiknya untuk berkurban, sesungguhnya ia sedang berkata dengan perbuatannya, "Ya Allah, Engkau lebih aku cintai daripada apa yang aku miliki." Inilah maqam keimanan yang tinggi, di mana kecintaan kepada Allah mengalahkan cinta terhadap dunia. Kurban juga meningkatkan dan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak kekal. Sebagaimana hewan kurban yang disembelih, manusia pun suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka ibadah ini seakan menjadi pesan halus agar kita selalu mempersiapkan bekal terbaik sebelum datangnya hari perjumpaan dengannya. Dengan demikian, kurban bukan hanya ibadah fisik, tapi juga renungan spiritual tentang hakikat kehidupan. Akhirnya berkurban adalah jalan untuk membersihkan jiwa dari kesombongan dan cinta dunia yang berlebihan.
yang melembutkan hati.

keras, membuka pintu empati, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Siapa yang istiqomah dalam berkorban dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan merasakan ketenangan batin dan keberkahan hidup yang luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu berkorban, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ego, waktu, dan seluruh potensi diri kita di jalannya. Karena sejatinya pengorbanan yang paling besar adalah ketika kita mampu menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Asy-Syura ayat 44-48 yang akan dibacakan oleh Qori Haji M. Jamul Khair. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dari Surah Asyura ayat 44-48 yang dibacakan oleh Qori Haji M. Jamul Khair. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Ya selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah selepas maghrib ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan. Semoga malam ini pendengar membawa ketenangan, kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Dan untuk menjalani kebersamaan kita malam ini, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Serta setelah seharian beraktivitas, inilah waktunya kita menenangkan hati, mempererat kebersamaan dengan keluarga, dan memperbanyak doa serta ibadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar untuk merangkai NTB malam ini. Dan pendengar, kami informasikan akan berkumandang Ajan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya di jam 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi akan ada rekan saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda pendengar untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan bertemu kembali di jam siaran saya di lain waktu. Sehat selalu dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di Selasa malam 19 Mei 2026 menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral yang akan kita dengarkan bersama nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah tibanya waktu Isya, kami kembali hadirkan satu lagu untuk Anda. Kali ini dari miliknya lagu yang berjudul Give dengan lagu yang dirilis tahun 2016. Kita dengarkan bersama pendengar sembari menanti pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beberapa lagu untuk Anda dan informasi dalam musim dan informasi di malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan sembari kita menunggu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya dalam musik dan informasi kali ini. Informasi kali ini adalah informasi terkait Bapak Presiden Prabowo yang menambah target bedah rumah menjadi 4.000 unit. Nah, pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni atau bedah rumah dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun 2026. Nah, program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pendengar, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Nah, pemerintah mengalokasikan sekitar 15.000 unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Wilayah sasaran antara lain kawasan perbatasan di Papua, kemudian di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau. Nah, pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni. Ya, pendengar, selain program RTLH, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Nah, program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10.000 unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220.000 hingga 290.000 unit menjadi 350.000 unit. Pemerintah juga meluncurkan skema kredit usaha rakyat atau KUR, perumahan yang ditujukan bagi pelaku UMKM di sekitar konstruksi dan pengembangan perumahan. Nah, melalui skema itu, pendengar, pelaku UMKM juga dapat memperoleh pinjaman hingga 20 miliar rupiah dengan subsidi bunga sebesar 5%. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM juga dengan pinjaman di bawah 100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5% per bulan atau 6% per tahunnya. Nah, pendengar, Anda bisa baca kembali ya informasi ini selengkapnya di laman informasi kami, tentunya di rri.co.id. Kami hadirkan beberapa lagu untuk kita nikmati bersama sembari kita menunggu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk nanti kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

secret.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini sudah pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi kami ketengahkan, ini informasi mengenai NTB yang akan menjadi tuan rumah Forum Internasional Kerjasama Energi Terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, kemudian Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Mataram. Dalam forum tersebut, pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan kolaborasi internasional dalam pengembangan energi terbarukan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khaliq mengatakan, NTB merasa terhormat dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Atas nama pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat NTB, pihaknya mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Pulau Lombok, daerah yang terus tumbuh menjadi wilayah inklusif dan berkelanjutan. Dan forum itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Pemerintah Republik Federal Jerman, dan GIZ, kalangan akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan. Ya, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu lagu dari miliknya Matty Kim, Tapi Bohong.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Awal saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istensuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, gak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita, seperti biasa di malam hari, kami akan menemani Anda dalam Mimbar Agama. Kali ini Mimbar Agama kami hadirkan, kami temani Anda dalam Mimbar Agama Hindu. Dan untuk Mimbar Agama Hindu malam ini, kami ketengahkan beberapa lagu rohani Hindu ya, hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat serta meningkatnya harga tiket transportasi dinilai dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata. Namun demikian, sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat diyakini masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh melalui penguatan branding daerah. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Febi Uin Mataram, Profesor El Badriati mengatakan kenaikan harga aftur dan tiket perjalanan menjadi dampak lanjutan dari situasi ekonomi global dan penguatan dolar terhadap rupiah. Menurutnya kondisi tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global akibat situasi geopolitik internasional yang mempengaruhi sektor energi dan transportasi. Meski demikian, ia menilai sektor pariwisata NTB tetap memiliki daya tarik kuat jika didukung strategi branding yang tepat dan konsisten. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan lestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhur, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk malam hari ini mini drama yang berjudul Racun Udara, produksi RRI Fakfak.
4: Fak. Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
5: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
4: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
5: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
4: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
5: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
4: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
5: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
4: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
5: Oh, asap sedikit ini saja, mo. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
6: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
4: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
5: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
6: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
5: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
6: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
5: Ah, masa sampai separah itu?
4: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
5: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
6: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
5: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
4: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
6: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
5: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
5: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
4: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
5: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
4: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
5: Ah, masa?
4: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
6: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
4: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
6: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
5: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
6: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
4: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketom tanggung jawab bersama.
5: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
4: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
5: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
4: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
5: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
6: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
5: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
6: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
5: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
4: Kasihan Bapak Roni.
5: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya, karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
4: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
6: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
4: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
5: Kalau begitu, saya jalan dulu, eh, Ibu RT, Ibu Yati.
2: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian mini drama untuk malam hari ini yang berjudul Racun Udara yang sudah kita dengarkan tadi. Produksi rekan-rekan kami dari RRI Fakfak. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda selanjutnya dalam tanya jawab agama. Kali ini tanya jawab agama Hindu yang akan dipandu nanti langsung oleh De Sakputu Astini Dewi SHH MIKOM, dan pemaparannya disampaikan nanti oleh Bapak Made Arya Dwi Baskara STMIKOM dengan topik dalam tanya jawab agama Hindu Astanga Yoga dari Kaos Menuju Waras. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Senang sekali pada malam hari ini berjumpa kembali dengan saya Desa Dewi dalam acara Tanya Jawab Agama Hindu. Baik para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, khususnya sematoni umat Hindu sedharma dimanapun berada, kami sangat berharap dan sangat menantikan pada saat acara ini berlangsung, para pendengar semua bisa memberikan pertanyaan melalui channel YouTube kami, yaitu RRI Mataram Official, atau melalui nomor telepon 081-8020-56000. Sekali lagi 081-8020-56000 dan nomor telepon di 0370-646-521. Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, umat Hindu sedharma dimanapun berada, baik kita mulai pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu Astanga Yoga dari Keos menuju Waras, dimana pada malam hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat spesial, narasumber yang sangat sudah dikenal di masyarakat, yaitu Bapak Beli, kita panggil Beli saja ya, masih muda, Made Arya Dwi Baskara, STMIKOM. Beliau adalah sebagai penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Mataram. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat malam, Om Swastiastu, Beli Babas.
2: Om Swastiastu.
1: Iya, Beli Baskara, apa kesibukannya?
2: Biasa, kesibukan ini? Saya dari pagi selalu bangun, bersyukur, berdoa, sembahyang, dan melaksanakan segala aktivitas dengan penuh semangat, energik, dan diakhiri pun juga dengan penuh rasa syukur.
1: Astungkarnya terlihat dari wajahnya yang berseri-seri ya. Iya, Beli Baskara, langsung saja nggih, pada pertanyaan pertama Beli Baskara, Astanga Yoga dari Keos menuju Waras, apa sih latar belakang dari Beli Baskara dalam mengambil judul ini?
2: Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa pendengar Pro 1 RRI Mataram, semeton umat Hindu yang ada di Mataram khususnya. Jadi pada tanya jawab kali ini saya mengambil judul Astanga Yoga dari Keos menuju Waras. Nah, dari judul saja bisa kita pahami. Dari kata keos kita ketahui seperti lagu ya Mbak, mungkin bisa dengar lagunya yang hits zaman sekarang, malam keos ini ku terasa sepi. Ya, itu lagu yang sedang hits. Nah, jadi dari sana tuh artinya keos tuh artinya kekacauan gitu, kekacauan menuju pencerahan, artinya pencerahan dan menjadi manusia yang waras seutuhnya ya. Kemudian latar belakang kenapa perlu dibahas ini menurut saya adalah penting, karena di zaman modern sekarang ini kita seringkali disibukkan atau dijejali dengan bisingnya informasi, kemudian aktivitas-aktivitas yang di perkotaan hiruk pikuk yang begitu sibuk dan membuat kita cemas berlebihan, kita sering membenci atau mungkin marah tanpa kita sadari, kemudian kita hilang kendali. Karena memang di zaman sekarang ini tantangannya seperti itu. Nah, beda seperti zaman dahulu. Nah, kecenderungan di zaman ini yang sedemikian rupa membuat kita itu seakan-akan lupa bagaimana caranya untuk menenangkan diri lagi, menjadi tenang lagi. Nah, oleh karena itu kemajuan teknologi di zaman sekarang ternyata tidak serta-merta meningkatkan ketenangan mental kita dan kemajuan spiritual atau kedewasaan batin kita. Nah, oleh karena itu, untuk menangani masalah itu, dan kemudian nanti lambat laun semuanya ini akan mempengaruhi pikiran. Pikiran kita kacau karena kita terlalu banyak menerima informasi ataupun dalam hiruk pikuk kehidupan ini kita terdistraksi. Jadi pikiran ini menjadi kacau. Nah, pikiran ini kacau karena apa? Karena kita terlalu larut dalam gejolak indera-indera dan gejolak emosi. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatasi itu? Astanga Yoga lah jawabannya. Seperti itu.
1: Mantap sekali pemaparannya ya, Bli Baskara ya. Oke, apa sih pengertian dari Astanga Yoga itu, Bli?
2: Nah, Astanga Yoga ini berasal dari tiga suku kata. Jadi, yang pertama itu ada Asta, kemudian yang kedua ada Angga, dan yang ketiga, suku kata yang ketiga ada Yoga. Jadi merunut pengertian dari ketiga suku kata ini, dari Asta itu artinya 8, kemudian Angga artinya badan atau tahapan, dan Yoga artinya pengendalian diri. Jadi kalau digabung Astanga Yoga itu artinya 8 tahap pengendalian diri guna mencapai keharmonisan dengan cara menghubungkan Atman dengan Brahman. Seperti itu. Jadi Astanga Yoga ini sangat penting di zaman sekarang, karena di Astanga Yoga ini kita diajarkan bagaimana cara melakukan atau merawat diri ini. Dari disiplin etika ada caranya, kemudian dari disiplin sosial ada caranya, kemudian kita diajarkan untuk mengatur postur tubuh, mengendalikan nafas, membuat pikiran ini terkonsentrasi pada satu titik dan menuju pencerahan akhir yang namanya samadhi. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut secara detail. Yang jelas di era sekarang ini senjata untuk menghadapi dunia ini adalah Astanga Yoga, karena dengan Astanga Yoga kita bisa menjadi tenang tatkala hiruk pikuk atau gangguan atau distraksi di tengah kehidupan ini menerpa kita. Kita bisa tenang dalam segala kondisi. Nah, ini merupakan ajaran kuno dari agama Hindu kita gitu. Jadi dari Weda kita ini adalah ajaran yang sumbernya dari mana? Dari Yoga Sutra Patanjali namanya. Jadi seorang resi yang hidup di zaman dahulu yang memang mewariskan ilmu ini, walaupun diberikan pada zaman dahulu tapi masih relevan digunakan hingga saat ini. Seperti itu.
1: Iya, berarti sangat ajaran Astanga Yoga ini sangat berarti dan pada zaman sekarang ini sangat diperlukan ya, Bli. Sedangkan banyak masyarakat atau banyak umat sedharma dan pendengar Pro 1 RRI yang masih belum tahu dan mungkin baru pertama mendengar pada malam hari ini. Mungkin Bli bisa menjelaskan bagian-bagian dari Astanga Yoga itu, Bli?
2: Oke. Bagian-bagian dari Astanga Yoga ada beberapa bagian yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada yang disebut namanya Panca Yama Brata. Panca Yama Brata ini apa? Jadi Panca Yama Brata ini artinya 5 pengendalian diri yang dalam hubungannya dengan sosial. Jadi sesuatu yang berada di luar diri kita. Apa saja bagiannya? Nah, yang pertama itu kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau dalam istilah Sanskertanya disebut ahimsa ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini kita tidak boleh menyakitinya. Baik itu dari tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, kemudian hewan dan binatang, kemudian sesama manusia apalagi, bahkan dengan buta kala pun kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita hidup dengan penuh cinta kasih. Misalkan dengan bagaimana cara tidak menyakiti tumbuhan, ya kita bisa melaksanakan penghijauan atau tidak memotong pohon atau hutan sembarangan, karena itu akan mengakibatkan banjir juga. Kemudian tidak boleh juga sembarangan menyakiti binatang. Mungkin saja kita pernah menyakiti binatang dengan cara menembaknya seperti menembak burung begitu. Kemudian mungkin kita sempat menginjak walaupun dengan tidak sengaja itu pun juga menyakiti. Makanya dalam keseharian kita kenapa kita mengawali hari itu dengan berdoa agar badan kita ini ketika menyentuh ataupun menginjak sesuatu itu istilahnya tidak dengan sengaja gitu. Kemudian kita juga perlu membangun hubungan cinta kasih dengan sesama manusia. Karena pun dengan manusia ini bagaimana kita caranya tidak berkata kasar sehingga orang lain tersakiti, tidak berbuat yang kasar juga. Kemudian juga bahkan dengan pikiran pun kita tidak boleh berpikiran jelek terhadap orang lain. Maka dari itu kenapa para bijak zaman dulu mengatakan bahwa fokuslah ke dalam diri, kembangkanlah diri, bukan ngomongin orang lain misalkan atau bergosip, kan itu gak baik juga bagi pertumbuhan spiritual kita. Nah kemudian itu adalah bagian yang pertama, ahimsa. Kemudian kita berlanjut ke bagian yang kedua, yaitu harus jujur. Dalam konsep kita itu disebut dengan satya. Jadi kita dalam segala hal menyampaikan secara apa adanya, tidak ada maksud di baliknya, itu yang disebut dengan satya. Kemudian yang ketiga itu disebut asteya atau tidak mencuri. Jadi kita dianjurkan tidak mengambil hak milik orang lain yang memang bukan untuk kita nikmati begitu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini meliputi bagaimana caranya kita menghadapi dunia itu tetap dalam keadaan tenang. Nah, itu perlu, makanya di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan bahwa kita harus mengatur makanan, harus mengatur apa-apa yang cukup bagi kita. Dan kemudian dijelaskan yang terakhir ini disebut dengan aparigraha, atau yang terakhir yang kelima ya. Jadi yang disebut aparigraha ini adalah tidak tamak atau tidak rakus. Nah itu bagian yang pertama yang kita sebut dengan pancayama brata, yang harus kita laksanakan untuk pertama kali. Itu adalah tangga pertama menuju pencerahan, menuju keadaan waras yang seutuhnya. Kemudian yang kedua, yang pertama pancayama brata, kemudian yang kedua pancaniyama brata. Apa saja bagiannya? Nah kalau dari pengertian pancaniyama brata itu apa? Jadi lima macam pengendalian diri yang dalam hubungannya dengan diri kita sendiri. Apa saja bagiannya? Yang pertama itu adalah bagaimana kita selalu bersih. Nah dalam konsep Hindu yang disebut dengan saucha. Jadi kita itu harus selalu menjaga kebersihan pikiran, kebersihan kata-kata atau perkataan, dan kebersihan perbuatan kita. Bagaimana cara membersihkan pikiran? Selalu mengafirmasi diri dengan kata-kata suci, dengan mantra-mantra suci, dengan doa sehari-hari dan rasa syukur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan kata-kata? Ya seperti yang saya tadi sampaikan, jangan sampai menyakiti orang lain. Ucapkanlah kata-kata yang menenangkan orang lain dan menenangkan diri sendiri. Kemudian bagaimana cara bersih secara badan? Ya kita mandi tepat waktu, kemudian membersihkan diri menggunakan pakaian yang rapi, bersih, sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri dan orang lain pun bisa juga menghargai diri kita sendiri. Nah itu yang pertama, menjaga kebersihan atau saucha. Kemudian yang kedua, kita sebut dengan santosa. Apa itu santosa? Yang kedua, santosa ini adalah bagaimana selalu berpuas hati dalam segala kondisi, bersyukur apapun yang diberikan. Bahkan dalam salah satu caya di bagian awal pun dijelaskan bahwa menjadi manusia itu sangatlah utama karena kesempatan ini sangat langka. Jadi kita selagi berbadan manusia, kita harus berbuat baik. Karena dengan menjadi manusia, itulah kita bisa memperbaiki karma kita. Maka dari itu, dengan apapun keadaan kita sekarang, kita bersyukur dan selalu berpuas hati. Itu bagian yang kedua dari pancaniyama brata. Kemudian yang ketiga, sederhana secara spiritual. Atau yang bisa kita sebut dengan Brahmacari begitu, atau tapa. Nah, di dalam tapa ini kita melihat atau mengamati setiap detail badan kita tuh agar cukup gitu. Jangan sampai kita terlalu berlebih makan karena itu atau suguhannya gratis, kita makan dengan berlebihan. Karena gratis, ayo kita ambil sebanyak-banyaknya. Nah, itu hati-hati. Karena apa? Karena ada unsur loba di sana. Unsur loba itulah yang akan membuat diri kita kotor. Dalam segala apapun, kita harus merasa bahwa, ini cukup segini, dengan penuh rasa syukur, kita cukup menikmati segala sesuatu secara sederhana, secara spiritual. Itu yang ketiga ya.
1: Ketiga.
2: Kemudian yang keempat adalah yang biasa kita sebut sering membaca kitab suci. Nah, kalau di dalam konsep Hindu disebut dengan swadhyaya. Jadi sebagai agama Hindu, kita perlu membuat diri kita militan terhadap keyakinan kita. Apa itu militan? Kita punya semangat juang menjadi agama Hindu dengan cara apa? Dengan cara kita minimal mempelajari agama Hindu itu apa sih? Kemudian apa yang diajarkan dalam kita terapkan dalam keadaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu bersembahyang dengan baik dan benar, mempraktikkan ajaran agama itu dengan penuh cinta kasih dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan apalagi dengan ide sayang dewasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kita sebut Iswara Pranidana atau penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada beliau. Nah, itulah bentuk bagaimana kita melaksanakan kehidupan tanpa terikat pada hasil, tapi kita fokus pada pemberian, fokus pada pelaksanaan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Boleh kita memohon, tetapi terkait hasil, Tuhanlah yang berhak atas itu. Nah, kemudian selesai yang dua tangga pertama nih. Yang pertama itu bagiannya adalah panca yama brata, sudah saya jelaskan bagian-bagian tadi. Kemudian yang kedua adalah panca niyama brata dengan kelima bagiannya. Nah, kemudian kita baru beranjak ke nomor tiga, yakni asana. Kira-kira Mbak Desa pernah dengar kata asana itu, dan kira-kira tak pernah dengar apa artinya?
1: Kalau asana dalam Trisandya biasanya.
2: Oh iya, ya, di fase dekat awal itu kan kita bilang asana, ya, gitu.
1: Benar.
2: Pasti kita mulai mempersiapkan postur tubuh kita agar tegak, kepalanya tidak terlalu nunduk dan tidak terlalu mendongak. Kemudian tangan kita dalam posisi jari telunjuk dan jempol bertemu, kemudian kita tempatkan di atas paha kita, di mana kaki kita dalam posisi bersila. Bisa itu melalui sukhasana, apa silasana, atau bajrasana, silakan saja. Yang penting nyaman pada saat melaksanakan posisi asana ini. Jadi posisi asana ini adalah posisi yang membuat badan kita itu nyaman dalam posisi duduk tegak rapi begitu. Jadi kita siap untuk melaksanakan proses atau tahap selanjutnya. Nah, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya dari Astanga Yoga yaitu bagian yang keempat ini yang kita sebut pranayama. Nah, mungkin kalau pranayama ini mungkin tidak asing di telinga para pendengar Pro 1 RRI Mataram ya. Teman-teman kita pasti sudah sering mendengar pranayama. Nah, perlu diketahui pranayama ini bukan hanya sekedar menarik, menahan, dan menghembuskan napas. Dalam konsep Hindu, menarik napas itu disebut puraka. Kemudian menahan napas disebut kumbhaka. Dan melepaskan atau menghembuskan napas disebut recaka. Jadi proses ini adalah proses sakral sebetulnya, Mbak Desa. Jadi kenapa saya bisa katakan sakral? Karena ternyata proses menarik, menahan, dan menghembuskan napas itu ternyata menaikkan kesadaran, membangkitkan fokus kita, dan membuat saraf kita rileks. Nah, dari literatur yang saya baca dan beberapa sastra Weda, Contohnya ada di Bhagavad Gita adhyaya 6 sloka 26 yang mana berbunyi yato yato niscarati atmanyewa wasam nayet. Nah itu bunyi. Artinya apa? Jadi kemana pikiran pergi, hendaknya ditarik kembali ke dalam diri sendiri melalui pengendalian nafas. Karena kenapa Bhagavad Gita itu tahu pikiran kita adalah pikiran yang sering kesana kemari. Ya, padahal kan ajaran itu zaman dulu kok masih relevan ya. Sekarang pun ya, kita sering merasakan pikiran kita itu kesana kemari, ke kanan ke kiri.
3: Cepat sekali.
2: Ya, cepat sekali. Nah, oleh karena itu inilah cara untuk kita membuat pikiran itu menjadi tenang dengan pengaturan nafas. Menarik nafas, menahan dan menghembuskan. Bisa dilakukan 4 detik tarik nafas, tahan juga bisa 4 detik dan hembuskan 6 detik. Itu dilakukan selama 10 sampai 15 kali. Dan saya pun juga sering kali mempraktikkan itu, Mbak Desa. Jadi tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba tenang hati ini. Tiba-tiba pikiran fokus kembali yang semula mungkin terengah-engah, ada perasaan agak cemas karena mungkin ada sesuatu yang datang atau mungkin ada sesuatu yang perlu diurus sehingga membuat diri kita
3: tergesa-gesa
2: begitu. Nah, itu ketika kita merasakan nafas, kita bisa menjadi tenang. Nah.
1: Iya. Baik, Bli Babas, kita jeda sebentar, ada telepon masuk untuk pertanyaan. Halo, selamat halo, malam.
4: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
4: Dengan Ibu ini.
1: Dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Ibu Rahayu.
1: Ibu Rahayu, nggih. Napi pertanyaannya, Bu?
4: Nggih. Om Swastiastu, Bapak narasumber.
2: Om Swastiastu.
4: Tidak sayang Bu Dinin.
2: Nggih,
4: yang ini menyimpang dari masalah, boleh? Maksudnya yang saya mau tanyakan Ibu, apa arti samadhi? Kemudian apa arti tadi kurang jelas ya yoga sana itu? Makasih.
1: Om santi. Terima kasih. Matur suwun sembah kepada Ibu Rahayu nggih atas pertanyaannya. Baik, Beli Baskara tiang ulangi nggih. Pertanyaan dari Ibu Rahayu, apa arti samadhi dan kurang jelas tadi pemaparan dari keseluruhan arti dari Astanga Yoga itu? Mungkin Beli langsung bisa
2: mungkin
1: dijawab.
2: Tadi saya dengar kurang jelas tentang asana mungkin.
1: Oh, asana ya, mohon maaf saya.
2: Jadi,
1: berarti yang kurang
2: jelas asana di poin atau bagian Astanga Yoga nomor 3.
1: Oh iya, ya. Sikap tubuh itu ya,
2: ya.
1: Langsung kalau, bisa dijawab.
2: Oke,
1: okay.
2: Mungkin kalau asana saya jelaskan lagi karena kan tadi kita sudah membahas atau sampai pada tahapan keempat panca niyama brata sudah, asana juga saya sudah jelaskan dan pranayama juga sudah. Jadi tadi ada pertanyaan asananya bisa diulang lagi
1: dan karena, samadhi
2: ya karena kurang jelas
1: ya.
2: Nah dengan ibu siapa, Ibu Rahayu,
1: Ibu tadi Rahayu.
2: Ya? Oke, nggih Ibu, matur suksemu atas pertanyaan yang disampaikan khusus untuk samadhi. Pelan-pelan kita akan bahas.
1: Siap,
2: dari poin keempat kita akan lanjut 5, 6, 7, 8 karena samadhi ini adalah poin ke 8
1: poin terakhir.
2: Ya, jadi penjelasannya akan menuju ke sana. Mungkin para pendengar Pro 1 bisa disiapkan catatannya atau mungkin bisa dicatat nomor telepon interaktif yang telah tersedia ya, jadi bisa bertanya lewat sana. Nah, kembali lagi saya jelaskan tentang asana. Asana ini adalah pengaturan postur tubuh. Nah, pengaturan postur tubuh ini dari yang kepala kita tidak boleh terlalu tunduk ataupun terlalu mendongak atau tegak begitu ya. Jadi biasa
1: relax,
2: ya. Relax dan satu garis lurus gitu. Seperti kita melihat orang di depan kita tapi kita terpejam mata kita. Kemudian badannya tegak. Kalau laki-laki bisa bersila, kalau perempuan bisa melaksanakan sikap metimpuh ya, bisa ya, kita bilangnya.
1: Tempuh.
2: Atau kalau memang
1: senyamannya
2: agak
1: kayaknya,
2: agak sakit,
1: biasanya
2: ya senyamannya silakan boleh dipilih.
1: Metimpuh suka kesemutan
2: kadang-kadang ya, terlalu lama. Jadi tangannya, jari telunjuk dan jempol bertemu, ditempatkan di atas paha. Nah, kenapa posisinya seperti itu? Karena itu adalah mudra yang bisa membangkitkan energi spiritual dalam badan kita. Kayak kenapa dalam posisi asana kita seperti itu? Karena kalau dalam keadaan badan bungkuk, energi dari beliau, dari ide sang yang dewasa saat kita melaksanakan persembahyangan itu tidak baik masuk dari ke dalam tubuh. Maka dari itu kenapa kita diajurkan tegak? Karena ibarat botol, kalau botolnya lurus kan enak kita menumpahkan air langsung jatuh ke bawah. Betul. Nah sama seperti itu, pada saat kita bersembahyang, energi dari ide sang yang widiwasa itu diterima pertama kali oleh ubun-ubun kita. Nah kalau dalam konsep cakra disebut sahasrara cakra di ubun-ubun ini. Maka dari itu kenapa kita tidak boleh sembarangan memperlakukan ubun-ubun kita. Dari kecil kita diperlakukan jangan sembarangan pegang kepala orang, apalagi kepala orang tua ya, karena orang tua itu adalah apa? Adalah guru yang perlu kita hormati, salah satu manifestasi Tuhan yang kita hormati juga. Maka dari itu kita nggak boleh sembarangan memperlakukan kepala orang tua atau bahkan kepala sesama pun nggak boleh kan ya, Mbak Desa ya, karena itu adalah tempat di mana energi Tuhan pertama kali masuk dan menyebar. Maka dari itu kenapa kita dalam posisi asana harus tegak, harus dalam keadaan nyaman dan tenang. Nah, seperti itu ya Ibu Rahayu ya tadi penjelasannya ya. Mungkin bisa dipraktekkan sebelum persembahyangan, karena kan wajib kalau kita mau mulai puja Trisandya pasti asana gitu kan.
1: Iya betul sekali ya.
2: Mungkin karena mungkin Bu Rahayu masih penasaran apa artinya semua, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai nomor 4 pranayama. Setelah pranayama, nah barulah kita masuk 4 selanjutnya, proses atau tangga yang lebih tinggi yang menuju pencerahan ini. Yang pertama disebut pratyahara. Pratyahara ini apa? Pratyahara adalah proses menarik seluruh indera-indera kita menuju fokus satu titik di kening atau di ubun-ubun. Jadi menarik indera itu gimana? Misalkan kita punya hutang, ya kita lepaskan dulu permasalahan itu. Atau kita sedang marahan dengan seseorang, atau mungkin kita marahan dengan pacar mungkin, atau dengan pasangan kita, ya kita lepaskan dulu beban-beban semua, lepaskan rasanya pingin ini pingin itu, dilepaskan dulu. Jadi fokuskan indera pada satu titik di kening atau di ubun-ubun. Itu yang disebut pratyahara, itu tahap pertama Mbak Desa ya. Kemudian lanjut lagi ke poin atau tahapan Astanga Yoga yang nomor 6 yang kita sebut dengan dharana. Apa itu dharana? Dharana adalah ketika pikiran kita itu sudah bisa fokus pada satu titik di kening atau di ubun-ubun. Biasanya kita dalam posisi asana tadi itu tetap melaksanakan pengaturan napas sambil pratyahara, menarik indra untuk pertama kali, proses meditasinya. Kemudian yang kedua adalah dharana, mulai fokus pada satu titik. Bisa kita memfokuskan pada satu mantra atau satu cahaya yang mungkin kita bayangkan, sehingga kita bisa fokus pada satu titik dan keadaan itu bisa kita alami saat kita atau saat mata ini terpejam. Kalau sudah kita bisa mengalami atau fokus pada satu titik, itulah yang disebut dengan dharana. Gitu. Kemudian lanjut lagi ke proses yang ketujuh yang kita sebut dengan dhyana atau meditasi. Nah, kemudian setelah kita bisa menarik indera pratyahara dan kemudian kita sudah bisa fokus pada satu titik dharana, nah masuk ke meditasi atau dhyana. Meditasi ini apa artinya? Meditasi adalah proses, rangkaian proses pengaturan napas sehingga kita bisa menghubungkan yang memuja dengan yang dipuja. Yang memuja siapa? Diri kita sendiri. Yang dipuja siapa? Ide sang yang widiwasa. Jadi dhyana atau meditasi adalah proses menghubungkan yang memuja dengan yang dipuja. Proses menghubungkan Atman dengan Brahman kita ini. Nah, itulah dhyana atau meditasi. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Rahayu tadi, apa itu samadhi?
1: Nah, samadhi.
2: Sekarang setelah dhyana atau meditasi, barulah kita masuk ke dalam keadaan samadhi. Ya, samadhi itu apa? Samadhi itu berasal dari kata sama dan adi. Ya, jadi sama itu artinya sesuatu atau keadaan yang serupa, dan adi itu artinya yang agung atau yang abadi, yang maha kuasa, yang dalam hal ini adalah ide sang yang dewasa. Jadi kita pada saat samadhi itu kita sudah lepas dari kata aku, lepas dari badan. Bukan berarti kita pergi ke alam yang jauh ya, tapi kita di dalam diri kita ini. Nah, kita menanggalkan sesuatu yang membungkus kita, kita hubungkan Atman dengan Brahman itu. Jadi keadaan samadhi itulah keadaan yang sudah menyatu secara sempurna. Nah, beberapa literatur yang saya baca, inilah yang disebut dengan moksa. Jadi ketika kita bisa menanggalkan keterikatan-keterikatan yang semua proses-proses tadi sudah kita laksanakan, dan kita menyatu dengan ide sang yang dewasa, atau dalam posisi itu disebut dengan samadhi. Nah, itulah ketika kita mencapai posisi atau tahap terakhir itu, hidup kita pasti harmonis. Kita melihat segala sesuatu penuh dengan cinta kasih. Tidak ada namanya rasa benci, amarah, karena sejatinya kita melihat sama antara kita dengan yang lain. Kita sama dengan lingkungan. Maka dari muncul rasa cinta kasih, merawat tumbuhan, merawat peliharaan dengan rasa cinta kasih, dan menyayangi sesama. Seperti
1: kompleks
2: itu.
1: Dan lengkap banget berarti ya. Sangat bagus sekali ajaran Astanga Yoga ini.
2: Sangat ya, bagus sekali, karena
1: dan saya juga sangat bersyukur malam ini bisa memandu dalam tema ini, banyak ilmu dan informasi yang baru pertama kali saya dengar dan menambah wawasan saya, Bli. Baik, Bli, ada pertanyaan masuk lewat live chat kita di YouTube dari @kesadaranmudita, Bli. Pak izin bertanya, apakah energi Tuhan bisa masuk ke dalam diri kita atau diri kita kalau kita masih marah-marah? Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Bli.
2: Okay.
1: Terima kasih atas pencerahannya.
2: Baik, terima kasih pada akun Kesadaran Mudita ya.
1: Iya.
2: Ya namanya ya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah energi Tuhan itu bisa masuk tatkala kita masih dalam keadaan marah, apa mungkin benci? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Badan kita masih kotor. Kalau sudah marah itu berarti kan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Seperti penjelasan saya pertama, berarti seseorang itu tidak melaksanakan Pancayama Brata. Bagian nomor berapa? Kalau kita lihat di Pancayama Brata kan di nomor 4 itu pengendalian diri ya.
1: Yeah.
2: Ya, pengendalian diri. Berarti kita masih belum bisa mengendalikan diri kita kalau kita masih merasa marah, merasa benci, atau mungkin merasa lepas lah begitu, sehingga seperti badan kita seperti di luar kendali begitu. Nah, itu berarti itu dulu di selesaikan gitu. Mungkin apa yang menyebabkan kita marah, mungkin karena poin A atau mungkin karena hal A, maka hal tersebut kita lepaskan terlebih dahulu, karena itu memang tantangan. Selagi berbadan manusia pasti banyak tantangannya, hal-hal yang membuat marah, membuat mungkin kesal, apa mungkin membuat benci, kadang-kadang juga ada timbul perasaan iri. Berarti kita melewatkan poin pengendalian diri itu. Jadi kita perlu pengendalian diri kan tadi saya sebut, yeah. Tapanya yeah, harus hati-hati, karena begitu banyak cobaan. Nah, itu makanya tangga nomor 1 harus kita laksanakan dengan baik. Kalau bisa setiap pagi ingatkan diri kita, hari ini nomor satu apa, panca yama brata, tidak melakukan kekerasan, jujur, tidak mencuri, pengendalian diri, dan tidak tamak. Itu ingatkan dirinya, karena manusia zaman sekarang beda kemampuan dengan manusia zaman dahulu, itu ingatannya luar biasa sekali. Tapi zaman sekarang kita sering lupa. Maka dari itu kenapa kita harus selalu mengingatkan diri kita, terus mengafirmasi, terus mengingatkan diri. Nah, otak manusia itu sama seperti otot. Jadi kalau otot itu tidak dilatih, iya, pasti betul, menyusut. Otak pun kalau tidak dilatih dengan afirmasi, dengan membaca, dengan kritis terhadap segala sesuatu, dia akan menyusut lama kelamaan. Memang mungkin kita alihkan dengan cara scroll berjam-jam, mungkin enak memang itu, tapi lama kelamaan daya kemampuan kita menelaah dan menganalisis sesuatu itu akan menjadi kurang. Maka dari itu, bagaimana cara menguatkan otaknya, dilatih dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara berdialog, dengan cara terus afirmasi baru bangun. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk membuat alam bawah sadar kita merekam bahwa kita memang tenang, bahwa kita memang bersyukur atas anugerahnya, bahwa kita memang kuat dengan apa yang kita punya, sehingga kita mengawali hari dengan percaya diri. Apalagi kemudian kita langsung melaksanakan panca yama brata, niyama brata, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi pagi hari, maka satu hari full kita merasa selalu semangat dalam lindungan ide sang yang dewasa, seperti itu.
1: Wah, berarti untuk samadhi dan tapa yang seperti beli jelaskan tadi, bukan hanya fisik saja yang dibersihkan beli ya, tapi bukan juga hati dan pikiran.
2: Iya.
1: Ada tips khusus beli, mungkin tips dan trik khusus untuk kita yang masih rasanya kok susah mengendalikan emosi?
2: Ya, mungkin bagaimana cara mengendalikan kadang-kadang emosinya tidak stabil, kadang-kadang rasa malas itu juga terlalu besar, iya, kita rasakan. Betul. Mungkin bangun pagi hari kok rasanya malas, kemudian untuk beranjak ke merajan atau sanggah kok rasanya malas sekali. Nah, itu memang dijelaskan dalam beberapa literatur yang saya baca, kita harus mengatur apa? Mengatur makanan kita, mengatur pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Bahkan setelah kita mengatur apa yang ada di dalam diri, kita juga perlu mengatur sesuatu yang datang. Nah, bagaimana? Mungkin kita beranjak dari anu dulu deh, mengatur diri. Nah, dari makanan, hendaknya di dalam Bhagavad Gita pun dijelaskan kita harus makan makanan yang satwik. Apa arti makanan satwik itu? Makanan yang segar, makanan yang tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin. Jadi makanan itu hendaknya setelah dimasak itu langsung dimakan, itu namanya makanan satwik. Kemudian kalau makanan rajasik, makanan-makanan yang terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam, terlalu banyak micinnya, itu hati-hati. Itu adalah makanan rajasik yang membuat kita tuh kadang-kadang meledak dalam segala kondisi. Kadang-kadang marah, tiba-tiba marah, terus tiba-tiba kesel, gampang kesel, terus tiba-tiba juga malas. Nah, itu disebabkan karena makanan tamasik yang terakhir. Makanan yang mungkin sudah busuk, mungkin makanan-makanan yang sudah berjamur, makanan-makanan yang istilahnya sudah berhari-hari atau tidak segar begitu, itu membuat badan kita terpengaruh juga. Itu apapun yang kita masukkan itu akan mempengaruhi energi yang ada di dalam badan kita. Maka itu hati-hati sekali dalam makanan. Kemudian kalau kita sering mungkin pikiran kita kesana kemari, itu juga lambat laun akan mempengaruhi diri. Makanya harus kita sadar. Bagaimana cara sadar itu? Nah, latihan ini, latihan meditasi yang tadi saya bilang. Setiap hari luangkan waktu 10-15 menit minimal itu, Mbak Desa ya. Jadi 10-15 menit enggak apa-apa sekali sehari, yang penting harus continue. Jangan sampai bolong-bolong. Karena dalam persembahyangan itu atau dalam puji trisandil, hendaknya luangkanlah waktu di akhir itu meditasi. Karena saat meditasi itu sempurna kita dapat, gitu istilahnya. Nah, mungkin istilahnya kalau dalam makanan ada lauknya, tapi ketika meditasi ada sayur, ada dikasih susu lagi, jadi lengkap, jadi kita dapat itu. Ada itu mungkin saya menganjurkan pada saat selesai puji trisandi, keramaning sembah, silakan lanjutkan dengan meditasi sebentar saja begitu. Seperti itu ya Mbak Desa ya.
1: Iya, terima kasih pemaparannya Bli Baskara. Ada lagi pertanyaan nih Bli di live chat kita @gedesuryawan. Bapak narasumber yang terhormat yang ingin bertanya terkait dengan fokus diri itu sangat sulit karena kita terikat dengan satripunike. Boleh minta solusi untuk kita fokus dalam meditasi?
2: Oke. Baik.

0: besar mohanya lebih dominan, maka bingunglah kita. Nah, bagaimana cara mengendalikan itu? Nah, semua ini bisa karena terbiasa. Seperti yang saya bilang tadi, latihan adalah sangat penting. Ketika melaksanakan latihan, usahakan diri kita seperti gelas yang kosong, tapi bukan seperti orang yang melamun ya, tetapi siap menerima energi Tuhan. Badan ini harus bersih. Silakan dengan cara mandi, dengan cara mengganti pakaian. Itu pertama, badannya harus bersih untuk membuang anunya, apa namanya, rasa malas, rasa yang mengganggu. Kemudian tempatnya harus bersih. Kalau ada kotoran silakan disapu. Kemudian persimpangan atau pelinggih-pelinggih kita itu, sebelum kita melakukan persembahyangan, dilukat dulu. Nah, setelah dilukat, kemudian sarananya dibersihkan dari bunganya, dupanya, melalui tirta itu. Karena kita ada punya tirta pelukatannya, mungkin dari surnadi itu kita bisa gunakan. Setelah badan bersih, tempat bersih, barulah persembahyangan itu bisa dilakukan. Ini saya di dengan cara posisi itu, atau dengan cara itu, kita bisa menghilangkan rasa malas. Nah, kemudian setelah beranjak dari merajan atau sanggah, bagaimana kita menghilangkan atau mengendalikan kemarahan yang datang, mungkin, atau mungkin perasaan-perasaan yang negatif yang datang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada pengaturan makanan, yang seperti saya sudah bilang, selalulah berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Jadi itu akan tertanam pada diri kita. Dan yang paling penting, sering-seringlah melakukan meditasi, karena itu secara gaib ada energi yang tidak bisa kita ketahui membuat diri kita bersih, sehingga kita gampang sekali menghilangkan rasa malas, gampang sekali meredam merasa marah dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Jadi semoga bisa dipraktikkan.
1: Iya, luar biasa dan sangat bagus sekali pemaparannya, Blia. Kita mungkin bisa lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
2: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
3: Pro 1 RRI Mataram.
1: Terima kasih matur suksema kepada pemirsa pendengar Pro 1 RRI Mataram yang masih setia pada channel kami pada acara Tanya Jawab Agama Hindu. Baik, Bli, ada lagi satu pertanyaan ini di YouTube, mungkin bisa dijawab secara singkat nih, dari Ed Widya Dwipa Channel. Apakah chaos atau kekacauan benar-benar ada di dunia luar atau hanya produk pikiran? Jika itu produk pikiran, apakah yoga mengubah realitas tersebut atau sekedar mematikan rasa kepekaan kita terhadapnya?
0: Wow, pertanyaan luar biasa. Jadi saya jawab ya pertanyaannya.

0: apakah chaos itu benar-benar terjadi di dunia luar gitu ya. Dan kemudian apakah yoga bisa mengatasi chaos itu begitu?
1: Iya, betul.
0: Nah, di dunia luar ini mungkin maksudnya
1: di luar atau ada di dalam produk pikiran kita?
0: Oh, oke. Seperti yang saya bilang tadi kan, disiplin pertama tuh panca yama brata, itu adalah gangguan dalam diri yang mesti kita tanggulangi. Jadi chaos itu ada di dalam diri kita karena kita memang hidup bersama dia. Seperti yang sadripu, sadatatai, dan musuh-musuh dalam hal lainnya yang lain lah gitu. Kemudian yang kedua, panca niyama brata, itu adalah pengendalian akibat chaos dari luar. Nah, sudah saya jelaskan bagian-bagian, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi gangguan itu ada di dalam diri dan ada juga di luar. Nah, ketika kita sudah melaksanakan pengendalian yang sudah saya sampaikan di poin pertama dan poin kedua dari Astanga Yoga ini, ya kita bisa terbebas dari chaos yang ada di dalam, chaos yang ada di luar, dan kemudian kita terus menaik tangga lah istilahnya, asana pranayama, sampai samadhi, itu sudah tidak ada gangguan yang tersisa. Bahkan apapun yang mengganggu diri kita dari luar, kita bisa tangkis. Nah, bagaimana cara menangkis itu? Hanya dilakukan oleh orang-orang yang dari yang literatur yang saya baca itu, dan dari beberapa penjelasan yang pernah saya tanyakan kepada Sulinggih ini. Jadi menangkis itu adalah dengan cara apa? Dengan cara berpengetahuan. Bagaimana cara menjadi berpengetahuan? Nah, itulah langkah-langkahnya tadi itu. Jadi ketika kita berpengetahuan, kita berpikir atau kita merasa, oh, kita berada dalam lindungan Tuhan. Segala yang menyerang kita, segala gangguan baik dalam diri dan dari luar kita, mental gitu.
1: Ya, nah, seperti mantap itu. Sekali beli ya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, mohon dipaparkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, Beli Baskara, yaitu Astanga Yoga dari Chaos Menuju Waras. Silakan.
0: Baik. Hidup di zaman Kali Yuga atau zaman akhir ini memang banyak sekali tantangannya. Terutama kita yang sibuk dengan atau hidup di kolam duniawi ini. Kita hidup bersama dengan duniawi ini. Kita hidup bersama dalam kesibukan dan hiruk pikuk ini. Kita banyak tantangannya. Jadi dalam keseharian kita sering ketemu orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita sedih. Kadang-kadang kita juga ikut terpengaruh. Nah, itu seringkali, apalagi sekarang di era digital, kita seringkali terpengaruh. Bising pikiran kita ini karena kita terlalu banyak informasi yang masuk. Nah, ini menjadi senjata yang paling ampuh untuk menenangkan diri kita. Karena kita perlu tenang, kita perlu dalam keadaan nol. Bukan berarti nol itu jelek, tapi nol itu siap untuk diisi oleh energi Tuhan gitu. Jadi kita selalu melatih diri, selalu melaksanakan proses-proses ya Astanga Yoga ini, untuk menenangkan diri, untuk menerima energi Tuhan yang kemudian masuk melalui ubun-ubun dan menyebar ke seluruh badan kita. Itulah kemudian baru kita bisa menenangkan diri dan bisa menghadapi segala kesulitan yang di dunia ini dengan baik dan menurut tuntunan dari Ide Sang Yang Dewasa. Seperti itu.
1: Bagus sekali, matur suksama ya Beli pemaparannya. Baik pemirsa, pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, khususnya Sematon Umat Sedharma dimanapun berada. Dengan berakhirnya pemaparan dari Beli Baskara tadi, berakhir pula rangkaian acara tanya jawab agama Hindu pada malam hari ini. Tiang Desa Dewi beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila dalam pemaparan malam hari ini ada kekurangan atau salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om. Selamat malam.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini kami temani Anda di Ruang Rindu, ya, berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bisa di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga ya di 0370 646 521. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini, kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara. Silakan yang ingin bergabung, saya langsung menyapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana? Bagaimana di Lombok Utara malam ini, dinginkah atau agak gerah?
1: Iya, agak dingin gitu.
0: Agak dingin ya?
1: Iya.
0: Oke, dah. Sehat Pak Mawiin?
1: Sehat, walafiat.
0: Silakan, salamnya buat siapa ini?
1: Salam sama Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, Mami Gaga Percek yang di Desantapen, Pak Haji Soerman di Bertais, Umaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, ada Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Mami Rian yang di Sengkol, Bunda Aisyah, Ina Cinta yang di Dasan Geres, ada juga Bunda Kartini, Amak Memedit, Bajang Kayangan, Bajang Fajar yang ada di Pantai Kute. Ya, semua ada gitu. Terima kasih, Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mawiin di Lombok Utara. Terima kasih untuk Pak Mawiin. Di belakangnya Pak Mawiin yang ingin bergabung, boleh saya langsung sapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa ini?
2: Yang di Lombok Timur, Raimu.
0: Oh, Bang Irwan, sehat Bang Irwan ya?
2: Inilah, lagi ada mayam di sini. Sejuk.
0: Sejuk ya?
2: Papa memang ke Lombok Timur.
0: Pengen ke Sembalun saya, Bang Irwan. Kapan? Pengen lihat jadwal dulu ini. Kapan liburnya?
2: Siang kan sama si Ibu.
0: Oke.
2: Nomor apa lagi ada?
0: Ada rekomendasi itu, kita nginep di mana kalau di Sembalun?
2: Pokoknya gampang kalau masalah nginep. Kalau sudah di Jekun, siang.
0: Oke, dah kalau begitu. Silakan salamnya buat siapa nih, Bang Irwan?
2: Ketila ya. Semoga saya selalu mau ada begawi, orang begawi di sana, atau misalnya roah ya.
0: Roah.
2: Lagi semoga saya selalu bersama keluarga di sana, ada Alvin, Raja juga ya, semoga saya selalu ada Kinanti juga, ada Pak Tadi, terima kasih kelingannya, semoga saya selalu ya, ada Maman, ada Bangga Berkondaya, ada Bajang Laik juga, salam kompak persahabatan, ada ini juga, lupa sih siapa namanya itu,
0: siapa?
2: Bang Andi, ini di Gunung Sari, Pak Sapiudin juga, Artino yang di sana ya, yang di Tanjung, semoga saya selalu ya, Arti juga, ada Mr. Bin, ada Ica Batu Muli, ada Meli, sabar buat saya selalu ya, dan apalagi ada Ordes juga, semoga saya selalu, dan semua udah Bang Andi ya.
0: Oke, okay, dah.
2: Lalu banyak uangnya.
0: Amin.
2: Kita ya sebelumnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang tunggu, jangan mikir masalah itu kok.
0: Terima kasih Bang Irwan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irwan yang ada di Lombok Timur. Sehat selalu nggih. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti Lombok Utara juga nih.
3: Iya.
0: Sehat ya.
3: Apa kabar Bang Andi?
0: Alhamdulillah, di sana sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, sehat selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Guntur, Pak Mawi. Terus ada Pak Lalu Diding, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Bang Syahril, Bang Kenso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Nili, Pak Nusa, Pak Andi, Pak Rabi Udin, Bang Rian, Pak Jang Rian. Terus ada Pak Haji Herman, Pak Jamiluddin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Airani, Bunda Isra, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mbak Piola, Bu Uija, Bang Kristati di NTT, dan semua-semua Bang Andi.
0: Alhamdulillah
3: kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat kru-krunya juga sehat selalu. Bang Andi, selamat bertugas, ya selalu bersama keluarga, banyak umur murah dan rezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat sih Bang Andi.
0: Siap.
3: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk makin nanti ya yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan di belakangnya Mbak Kinanti ada siapa nih? Oh ini dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
4: Ya, Bunda Kartini.
0: Oh Bunda Kartini di Lombok Timur ya?
4: Iya Lombok
0: Timur. Ini dengan Andi benar.
4: Ya, apa kabar?
0: Sehat. Di sana gak kabar sehat ya?
4: Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah kelar ini.
0: Alhamdulillah sudah.
4: Sudah. Ya, siapa-siapa dulu. Sudah.
0: Silahkan.
4: Di Parida di Palu, Sulawesi Tengah. Apa kabar, Ibu?
0: Apa kabar?
4: Sehat, masuk. Kita gabung di Ruang Rindu. Kemudian ada Mbak Jinati baru saat ya?
0: Iya.
4: Ya?
0: Iya. Hai. Iya.
4: Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Mutia, Bunda Cahaya, Bunda Isha, Bunda Mari, ada Mas Yogi, Budia Bajang Lai, Bajang Listri, Bang Bajar, Bang Bajar, semua-semua Bang Andi,
0: Bang
4: Ketuali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Kartini tadi sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Kak Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin ya.
5: Iya Kak.
0: Sehat kabarnya?
5: Sehat. Apa kabar Kak Andi?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Sapa-sapa dulu ya Kak Andi ya.
0: Oke, silahkan.
5: Hari buat Mbak Kinanti, buat Mbak Kartini, ada juga Bunda Mas Nia, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada juga Pak Sapi Udin, ada Kak Iki Anos, ada Pak Maliki ya, ada Pak Jabar Pendaya, ada juga Eka Batumuli, ada Pak Gagal Percek, ada Bunda Isah di Tulisan, ada juga Maya Mantang, ada Kalti Sarin, ada juga Bang Pajar ya, sama Pak Kacatur Salu, ada juga Bang Sahrin, Pak Haji Erwan, ada Pak Anursa ya, apa kabarnya? Ada juga Pak Tan di Dasan Agung ya, pokok-pokokan aja deh. Mungkin semuanya Bang Kandi.
0: Oke.
5: Bang Kandi ganteng, semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
5: Nanti pas pulang saya jalan Kandi.
0: Oke.
5: Mari Kandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk Solihin, terima kasih ya sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Sekali lagi lagu-lagu malam hari ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu tahun 2000-an ya. Kita nikmati bersama lagu-lagunya. Semoga tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tadi lagu dari miliknya Sheryl Crow ya, dengan Soak Up The Sun. Nah, ini lagunya yang dirilis tahun 2002. Kemudian tadi sebelumnya ada lagu dari Westlife ya, Uptown Girl. Nah, ini lagu tahun 2001. Silakan mendengar, masih di Ruang Rindu. Kami menemani Anda yang ingin bergabung, boleh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica di Batu Muli ya.
1: Iya.
0: Silakan salamnya. Sehat. Ica sehat di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ya, lagunya digabung-gabung aja deh, Bang Andi.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Iya. Ada Bang Irwan Akura, Mbak Ila. Ada Mami Fai, Mami Syabudin, Mami Gunda Perjaki, Nabi Dalam. Yang keren. Pewarti Soekarti Soehardi, Mami Anto, Mami Rian. Ortes, orang desa. Ada siapa lagi, Mami Herman Balok juga, semuanya sudah.
0: Semuanya.
1: Bunda aslinya sudah tetap sehat. Ada Malikiniah alias Malikiano Sajahniah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam kompakan buat Bang Andi, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Tetap kurang barang keluarga, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, tetap sehat walafiat, tak kurang apapun.
0: Terima kasih.
1: Ya, kalau begitu, Ica pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu Muli. Terima kasih Ica ya. Silakan. Yang ingin bergabung di belakangnya Ica. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, keputus ya. Baik, di belakangnya Ica. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Ila. Kalau tadi Ica, sekarang Ila nih. Apa kabar, ya, Ila?
2: Apa kabar, Bang Andi?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Sekarang lagu apa ya, Bang Andi?
0: Lagu-lagu mancanegara nih.
2: Oh, lagu mancanegara ya.
0: Lagu-lagu barat.
2: Salam-salam dulu ya, Bang Andi. Ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Irwan yang lagi monitor. Terus buat Mbak Kinanti. Bang Abdi, Mbak Isya, Bang Raja, Bang Jun, Mbak Marni, Pak Sukri, Pak Herman, Pak Gisa Budi, Pak Nurtah, Pak Nelly, Nyahil, buat semuanya di Bang Andi.
0: Oke.
2: Buat Bang Andi, selamat juga, selamat selalu pada umur.
0: Oke.
2: Ketemu lagunya, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam juga untuk Ila di Lombok Utara. Terima kasih Ila ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Ila, yang mungkin dari tadi sudah ingin bergabung juga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Bunda Rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isya Aisyah.
3: Ini jalan tol nih, Bunda, ini berdiri pulsa.
0: Sudah, langsung saja, Bun. Salamnya buat siapa?
3: Kok kecampur abesin, ya, nih. Oh, ini kan, Nina. Tadi kan ada 100% Indonesia.
0: Iya, betul.
3: Ya, buat semuanya, ya. Dari Asam PZ, Sama Diri. Mudah-mudahan kalau pada saat Allah piat semuanya dan senang bahagia.
0: Oke.
3: Seperti Bunda ini sedang senang bahagia.
0: Ih. Lagi senang sama siapa sekarang?
3: Biasa.
0: Siapa itu?
3: Itu temannya Bunda.
0: Siapa namanya?
3: Nggak usah disebut di RRI. Di udara nanti. Nanti kalau
0: dari dia. Mana dia? Dari mana dia?
3: Dari Lombok. Nandaku.
0: Iya.
3: Nanti kalau sudah terjadi akan tuh kasih tahu nandaku dan akan kuundang datang ke rumah itu.
0: Oh iya dong.
3: Tapi nomornya nggak ada ketiang, kalau nomornya Benny ada di sini.
0: Oh, catat nomorku nih Bunda. Catat nomorku.
3: Oh iya, kalau begitu.
0: Iya.
3: Ntar dulu bisa yang dipakai ngeraos ini.
0: Oh iya, dah nanti dah ya.
3: Iya, coba.
0: Oke, nanti dah Bunda ya.
3: Oh iya.
0: Atau minta sama Om Benny nanti.
3: Oh, ini kirimin aja Bunda, ini ke nomor yang ini.
0: Terima kasih Bunda ya.
3: Ya, ya, mudah saya selalu pelinggi deh.
0: Nggih.
3: Nanti kalau pulang hati tinggi.
0: Heeh.
3: Umi dan Bapak di rumah mudah saya selalu dan banyak kepeng deh. Kalau banyak-banyak kebar ke kuripan ya. Ya. Nandaku kalau bisa kirimin nomornya ke sini ya, ke nomor yang ini.
0: Oh, nggih, insyaallah, insyaallah, insyaallah.
3: Ya. Bunda pamit, matur santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali silahkan dicoba lagi ya di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Kalau tidak ada kita ke lagu aja ya. Lagu yang sudah kami siapkan. Ada lagu dari miliknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1.

0: pendengar, Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di Selasa malam 19 Mei 2026. Yang ingin bergabung atau ingin salam-salam ke pendengar yang lainnya boleh. Silakan ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ini ya.
1: Minggi, gimana kabarnya Mas Andi?
0: Di sana gimana?
1: Alhamdulillah, sehat selalu kok.
0: Oke, silakan.
1: Mas Andi sehat,
0: Bu? Hmm, sehat.
1: Alhamdulillah. Salam-salam buat, yang pertama buat sebuah hati yang ada di Sengaraja, mau begitu terbitkan kesehatan, banyak umur dan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Mawiin, ada Mas Raja, Mas Hajar, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Mam Rian, ada Pak Jen, ada Pak Mawati, Pak Jupatan Hadi, Pak Ordes, selalu Pak Haji Sahabudin, ada ya bos semuanya,
0: bos semuanya, oke,
1: tanpa terkecuali. Ampura yang belum kesebut namanya soalnya lupa gitu, gak ingat gitu. Majeng ring pelindi Mas Andi, semoga kita terhayu serang-serang saja, dan semoga semakin dilancarin rezekinya.
0: Terima kasih ya, terima kasih.
1: Ntar kalau pulang hati-hati di, semoga Mas Andi selamat dalam perjalanan. Sampai ketemu dengan pelunggu. Sampun kerja Mas Andi macam tadi atas waktunya. Sirang rangkum kesian ngobrol sirang sampure. Agung alis ngobrol di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya boleh, silakan. Ingin bergabung dicoba 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Kalau tadi ada Bunda Lale, sekarang siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, selamat rindu.
0: Rindu juga dengan Bang Jamil ya, Pak Jamil.
2: Iya, Pak Jamil.
0: Oke, Pak Jamiludin, silakan salamnya buat siapa?
2: Salam buat Ula, buat Mantu, Pak Mawisin, Pak Mawisin, Bang Pajar, Pogi, Pak Jandeke, Pak Syukria dan Lombok Timur, Maya Manta,
0: kemudian
2: Sri Momo, dan gak pernah kedengaran Sri Momo itu kemana dia ya?
0: Khusus untuk Ramadan itu.
2: Oh mungkin. Nah semuanya kita Bang Andi.
0: Oke dah.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiludin ya sudah bergabung. Silakan untuk yang lainnya yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Putus ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, yang ingin salam-salam, yang ingin memberikan salam ke pendengar ya yang lainnya saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Mataram. Kami nantikan Anda di mana nih? Di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Oke. Dan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini kita mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Jadi Anda bisa bergabung sekali lagi di mana? Di 081 80 dan 056 ribu, atau 0370 646 521. Kita ke lagu ya. Ada lagu spesial dari Bon Jovi. Kami pilihkan judul lagunya yang berjudul Thank You for Loving Me.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
3: Pro 1

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, ini terasa ya. Kita sudah beranjak ke pukul 23. Dan saya cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada satu lagu Ruang Rindu sebagai lagu penutup, dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menemani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pastikan terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

mendengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 hari ini Rabu 20 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa, dan juga ada Bung Imam di operator yang akan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, langsung saja kita akan buka rangkaian acara pertama. Saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh yang akan mengawali seluruh rangkaian acara.

Sebelum kajian dimulai, kami persilahkan kepada para jamaah yang masih berada samping dan yang berada di belakang agar segera merapat ke depan membentuk halaqah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia guna melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah jamaah Mahzraya Hubul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA yang dimana beliau akan menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 60 sampai dengan 62. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk yakni pada pukul 6 lewat 20 menit. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah untuk membuka mushafnya yakni pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 60 sampai dengan 62. Kita awali kajian kita dengan tadarus bersama.

0: الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، yang saya hormati dan muliakan para asatidz dan ustazat yang sempat hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat majlis jamaah subuh Masjid Hubbul Watan yang kita cintai ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita diberikan nikmat berupa kehadiran kita di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, kemauan dan kesempatan untuk hadir di sini. Sesungguhnya kehadiran kita di sini ini merupakan nikmat yang paling layak untuk kita syukuri dan kita berbahagia dengan kehadirannya. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita pedoman kehidupan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama menyimak tentang bagaimana bentuk penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid, untuk memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan kejahilan dan berpindah kepada kebenaran. Artinya ada penolakan yang keras yang kita temukan dalam ayat-ayat sebelumnya, sampai terjadi mujadalah, mungkin bukan diskusi tetapi debat yang keras, debat yang tidak memakai dalil tetapi lebih banyak memakai permainan-permainan bahasa. Dia tidak lagi menggunakan aksioma yang pas, bahkan ketika Nabi memberikan ilustrasi tentang Isa alaihi salam dalam ayat sebelumnya itu, itu pun ditentang sama mereka. Bahkan kalau mengatakan Isa dianggap Tuhan oleh orang lain, mana lebih baik Tuhan kami yang kami sembah ini dengan Isa itu sendiri. Pernyataan-pernyataan seperti itu adalah bentuk untuk dalam upaya memancing pernyataan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar masuk dalam areal debat. Maka Nabi di ujung pembicaraannya dengan mereka itu membaca surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah menyulut jahannam, menjadi bahan bakar jahannam. Ini diselewengkan oleh mereka. Coba kita perhatikan kata-kata innakum wama ta'budun, wama ta'budun, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah. Ini dalam bahasa Arab kalau isim mausulnya itu ma, innakum wama itu akan mempunyai makna barang-barang yang tidak berakal, beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa kita semuanya mau berakal mau tidak berakal, yang semuanya. Tapi kalau bahasa Arab ketika memakai ma, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, jadi apa, kan konteksnya ini Nabi berbicara dengan orang Quraisy. Jadi apa yang kalian sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu akan menjadi penyulut jahannam. akan menjadi bahan bakar jahannam. Tapi kata-kata ma ini itu mereka samarkan. Yang apa itu disamarkan. Tidak dibedakan antara ma dengan man. Kalau memakai man itu innakum wa man ta'abuduna. Kalian dan siapa-siapa saja. Beda dia dengan wama dengan man. Tapi mereka ketika untuk memancing perdebatan, mereka membandingkan antara sesembahan mereka yang tidak berakal dengan sesembahan misalnya orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, dan ada juga sekelompok manusia yang menyembah para malaikat. Itu dikaburkan pernyataan Nabi tersebut dengan menyamakan kata ma dan man, sehingga mereka berupaya membandingkan mana lebih baik, sesembahan kami dan sesembahan mereka, yakni Nabi Isa. Dan mereka mempertanyakan, apakah sesembahan kami yang berupa patung-patung kami dan sesembahan kami akan masuk neraka semuanya, dan apakah kami dan sesembahan orang Yahudi akan masuk neraka? Ingat, yang disembah orang Yahudi itu Nabi Uzair namanya. Apakah kami dan sesembahan orang Nasrani, ini yang kita anggap Nabi, Nabi Isa alaihissalam, itu masuk neraka semuanya juga? Ini dikaburkan permasalahan. Padahal konteksnya di situ adalah wama ta'budun, dan apa yang kalian sembah. Nah, ini upaya-upaya untuk penolakan yang mereka gunakan lewat perdebatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya, sehingga turunlah ayat sebelum ayat ini. Ini ayat 27 itu menjadi asbabun nuzul, dan sebelum ayat ini juga dikatakan in huwa illa 'abdun an'amna 'alai. Isa itu, Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang diberi nikmat. Sungguhnya dia Isa itu hamba Allah yang diberi nikmat berupa kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan turut sertakan ketika kita membahas agama samawi. Kurang lebih seperti itu, sehingga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ini ayat ini memberikan pengertian bahwasanya Allah itu mempunyai kekuasaan yang tidak ada bandingnya dibandingkan dengan apa yang kalian bayangkan. Kalau saja Allah menginginkan, menghendaki, walau nasya, kata nasya ini bermakna lebih mutlak, yang tanpa perencanaan. Padanan kata dari nasya, sya'a, kata sya'a ini ada berapa padanannya, yang paling mendekati mungkin aroda, aroda, ingin. Ini menghendaki, ingin ya. Makanya kata-kata insya Allah, kata-kata insya Allah itu bermakna mutlak. Jika Allah menghendaki tanpa rencana dan tanpa proses, itu akan terjadi. Itu maksud insya Allah yang sesungguhnya, yang sering kita ungkapkan insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Artinya itu bahasa komitmen yang harus kita ucapkan tatkala kita meyakini bahwa pekerjaan itu dapat kita lakukan. Ya. Jadi ketika besok insya Allah saya hadir besok dalam acara pernikahan anak bapak, itu sudah ada komitmen dalam hati kita sesungguhnya, seharusnya. Dan makanya ketika datang hari pernikahannya, itu tanpa proses kita sudah siap hadir. Allah lima syi'atillah, kita hadir. Kalau arada itu lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu yang berproses, sesuatu yang berproses. Walau nasha'u la ja'alna minkum, dan kalau kami menghendaki, kami buat, kami ciptakan, kami jadikan pengganti badalakum dari kalian. Pengganti dari kalian itu malaikat untuk mengelola bumi secara turun menurun setelah kami hancurkan kalian, setelah kami musnahkan kalian. Dalam beberapa ilustrasi di ayat-ayat sebelumnya itu kita temukan kisah-kisah Nabi terdahulu dengan pengingkarannya yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara generatif mereka tergantikan oleh anak keturunan Adam. Tetapi Allah mengatakan di sini bahwa ini merupakan suatu

0: بقدرته dapat hidup turun temurun. Ya, kalau saat ini kan kita memahami bahwa malaikat itu tidak beregenerasi, tapi Allah menciptakan kapan saja malaikat dibutuhkan. Seperti kita hadir di sini ya, kita hadir di sini, kita hadir, perunggu hadir di pengajian, kemudian perunggu melihat, menatap wajah kiainya, bahagia hati perunggu. Alhamdulillah, ini kiai hadir, dia sehat lagi, nah, sehat lagi. Itu Allah menciptakan atas bahagia tersebut satu orang malaikat yang akan beristighfar sampai akhir hari kiamat untuk kita yang berbahagia. Jadi artinya malaikat itu diciptakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang mengatakan kalau ampunan Allah itu ingin kita dapatkan, rajin-rajin ke majelis ta'alim, rajin-rajin ke majelis ta'alim, kita akan mengumpulkan banyak malaikat yang akan beristighfar kepada kita sampai hari kiamat lagi. Nah, di sini bisa saja Allah berbuat seperti itu. Allah menciptakan malaikat sebagai ganti manusia. Tetapi memang manusia ini diciptakan untuk alam ini tidak menjadi malaikat juga. Tidak menjadi malaikat. Laula an tudznibu la dhahaballahu bikum, kata firman Allah dalam hadis qudsi, kalau kalian juga tidak berbuat dosa di dunia ini, la dhahaballahu bikum, Allah akan menarik semua kita ini. Jadi memang kita diciptakan khata' wan nisyan itu dekat dengan mahallul khata' wan nisyan kita ini, tetapi itu bukan berarti justice bahwa kita boleh berbuat dosa. Jangan ya. Walaja biqaumin yuznibuna yastaghfiruna wa yastaghfiruna. Kalau kita tidak berbuat dosa, Allah akan menghancurkan kita, kemudian didatangkanlah pengganti kita yang berbuat dosa, tetapi mereka beristighfar, Allah maka Allah mengampuni mereka. Artinya manusia terbaik dari kita adalah mereka yang merasa diri berbuat dosa dan beristighfar. Kalau ada yang merasa dirinya soleh kemudian menghindari istighfar, itulah sesungguhnya orang yang soleh, orang yang tidak soleh. Jadi dalam hati itu kita selalu meyakini bahwa kita ini adalah insan mahallul khata'i wan nisyan, yang diajarkan oleh Nabi beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Itu yang dicontohkan oleh Nabi.
1: Wa innahu la'ilmu lissa'ah. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها إنه وإنه أي عيسى.
0: Dalam beberapa penafsiran kita temukan kata innahu, domirnya ini larinya kepada Isa alaihissalam. Sesungguhnya Isa itu mendatangkan ilmu tentang kiamat. Artinya sebagian terjemah kita ambil

0: bahwa kedatangan Isa alaihissalam itu sebagai pertanda bahwa, atau itu ilmu bagi kita bahwa itu akan datang hari kiamat. Ilmu pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu adalah dengan kehadirannya Isa alaihissalam. Tapi di sini ilmu tentang hari kiamat itu dengan hadirnya Isa alaihissalam, tapi innahu di sini ada juga ya tabiin seperti Qatadah, itu mengartikannya Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu. Tetapi konteks dalam ayat sebelumnya dan pembicaraan dalam tema ini adalah tentang Nabi Isa, sehingga para mufassir mengartikannya sesungguhnya Isa itu kedatangan Isa itu membawa berita tentang hari kiamat. Kedatangan Isa alaihissalam itu adalah sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha, karena itu jangan sekali-kali ragu. Ya, jangan sekali-kali ragu akan datangnya hari kiamat. Artinya di ayat ini ada pembelajaran bahwa datangnya Isa alaihissalam itu adalah salah satu dari bukti, salah satu dari akan salah satu ayat, salah satu apa namanya, salah satu dari akan datangnya, salah satu dari bukan sebab, salah satu dari tanda-tanda ayat min ayat, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya kan, ini kita imani semua, harus kita percaya, wajib kita percaya, karena berita tentang ini, berita tentang Nabi Isa adalah tanda-tanda akhir kehidupan, itu datang dari beberapa hadis mutawatir sifatnya. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh generasi ke generasi, oleh orang banyak, selanjutnya diriwayatkan lagi oleh orang banyak, lebih banyak lagi, sampai terkodifikasi, sampai terbukukan. Artinya tidak mungkin tidak benar kalau hadis mutawatir itu. Salah satu tanda bukti bahwa kiamat itu akan datang adalah datangnya Isa alaihissalam. Kedatangan Isa alaihissalam dalam beberapa hadis itu mempunyai tugas utama adalah yang pertama itu membunuh Dajjal. Kan kalau kita simak dari beberapa buku tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, dia nanti akan turun di Damaskus, kemudian menyebarkan risalah kebenaran yang kita sebut dengan Islam. Juga di situ risalah Islam, menyebarkan Muslim di situ, yang dalam sebuah hadis dikatakan beliau datang ketika qomat dan imamnya di masjid tersebut adalah Imam Mahdi ya. Kemudian masyarakat menyambut datangkan Nabi Isa dengan berbahagia. Nah, tugas utamanya adalah membunuh Dajjal. Ya, memberantas kemusyrikan dan membunuh Dajjal. Nah, tugas keduanya Isa ini adalah menjadi pemimpin umat di saat di akhir zaman, menjadi pemimpin yang adil sehingga seluruh umat manusia merasakan keadilannya itu, sehingga bumi ini terasa cepat sekali berlalu. Nabi Isa diturunkan selama 40 hari, tetapi ulama mengatakan 40 tahun. Selama 40 tahun ulama mengatakan saking makmur, saking adil beliau, itu terasa seperti 7 tahun. Jadi kalau kita sedang menikmati sesuatu terasa cepat, itu hukum alam dia, terasa cepat sekali. Kalau kita sedang menikmati, tiba-tiba pesta sudah berakhir. Tapi coba menunggu misalnya, menunggu jemputan misalnya 5 menit aja sudah dimarah sopirnya kan, telat 5 menit padahal macet. Seperti itu Nabi Isa sebagai tanda kedatangan Nabi Isa sebagai tanda dari akan terjadinya kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikuti saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattabi'uni ya wa qul lahum ittabi'uni." Nabi Muhammad mengatakan karena kiamat itu tidak akan meleset terjadinya, maka ikutilah agama yang benar. Hadza siratum mustaqim. Nah, inilah jalan yang benar untuk kita. Ikutilah agama Allah dan inilah jalan yang benar.
1: Wa la yasuddannakum asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
0: Ikuti aku, kata Nabi, inilah jalan dan yang benar. Jangan sampai setan menyesatkan kalian. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Jadi dari 3 ayat ini, yang pasti ayat ini masih berbicara tentang tauhid, mengajak kita bertauhid. Jangan sampai ada di dalam hati upaya-upaya untuk mensekutukan Allah. Jangan ada syirik di dalamnya. Upayakan jangan ada syirik di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah kita membuat lorong neraka untuk diri kita sendiri. Ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang kedua, memberikan pengetahuan tentang kita bahwa wajib kita percaya bahwa Nabi Isa itu akan datang, dan wajib kita percaya bahwa kedatangan Nabi Isa itu adalah pertanda akan kiamat, pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu yang dapat kita serap dari 2 ayat. Dan selanjutnya Nabi memberikan nasihat kepada kita agar jangan sampai syaitan yang terus mengalir di dalam darah kita, syaitan yang mengikuti aliran darah kita, jangan sampai menyesatkan kita. Kita harus waspada dan karenanya kita harus menyatakan perang dengan hawa nafsu kita yang selalu dibisiki oleh setan dari dalam. Jadi setan itu godaannya itu tidak saja eksternal, tetapi ada godaan internal, karena dia yajri fi majriddam. Ya, setan itu apa, hidup dan berjalan mengikuti alur perjalanan darah kita. Jadi selama darah kita masih mengalir, setan itu terus bersemayam dari dalam. Itulah makanya kita harus waspada dengan bisikan setan. Ketika kita sudah mengambil keputusan yang baik, jangan sampai ragu-ragu. Jangan sampai ragu-ragu. Nah, di sini juga ada pembelajaran bahwa di dalam beragama itu kita harus menghindari yang namanya keraguan sedikit pun di dalam hati. Jangan ada setitik pun keraguan. Misalnya ada dalam hati kita Allahu Akbar, kita menghadap kiblah sholat kita, tapi kiblah terhalangi oleh benda-benda yang ada di dalam. Jangan sampai terbersit bahwa benda ini akan menyampaikan sholat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi saksi bagi saya, bagi saksi iya, tapi bukan berarti dia bagian dari unsur sesembahan kita. Sedikit pun harus kita hati-hati, terutama yang bekerja keras. Ya, terutama yang bekerja keras. Ketika bangun tidur, ingat pekerjaannya, ada keluhan di dalam hatinya, itu artinya ada keraguan tentang kekuasaan Allah. Ada keraguan. Oh, saya sudah bekerja sekian jam, bahkan sampai tidak tidur, kurang tidurnya, kurang makannya, kurang istirahatnya, tapi hasilnya tetap begini. Itu baru bangun tidur ya, itu ada ancamannya dalam sebuah hadis. Ya, itu artinya sama dengan mengeluhkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi disitu begitu bangun tidur muncullah rasa sabar dan motivasi untuk lebih bekerja lebih keras sehingga dapat berhasil. Artinya keraguan harus dihilangkan. Nah, Maulana Syekh mengajarkan kita ya, yakin, ikhlas dan istiqomah dalam bekerja. Ada tiga mutu yang diberikan. Yakin, itu harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan selama baik itu ada berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kerjakan dengan ikhlas. Dan jangan putus asa. Karena segala upaya itu tidak instan hasilnya. Kita harus istiqomah terus-menerus mengejarnya dengan kesabaran dan ketekunan. Itu ajaran Maulana Syekh, sehingga da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, kita bisa meninggalkan sesuatu yang kita ragukan kepada sesuatu yang kita yakini, yang kita tidak ragukan. Itu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disimpulkan oleh Maulana Syekh dengan tiga pembelajaran, yakni yakin, harus yakin ketika kita bekerja, harus ikhlas dalam bekerja, dan harus istiqomah. Jangan panas-panas tayayam, semangat luar biasa seperti kita kayak bulan Ramadan. Kayak bulan Ramadan tiba hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, hari keempat, hari seterusnya akhirnya hangat-hangat. Ya, alhamdulillah, tapi di masjid kita ini tetap ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan dengan diskusi. Kami serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Mungkin ada satu. Mungkin ada satu pertanyaan, katanya lagi 1 menit.
2: Baiklah, kami silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan satu orang untuk bertanya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ampun Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah bisikan-bisikan setan itu. Kita berusaha untuk menghilangkan, untuk memburu setan-setan itu. Tapi kalau setan yang nyata, Tuan Guru, ini agak sulit diburu ini. Utama setan manusia, setan politik gitu. Ini yang agak sulit sekali gitu. Kalau setan yang tidak nyata itu mungkin insya Allah cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitulah. Tapi kalau setan politik, setan manusia yang nyata sekali, apalagi setan politik ini sangat kejam sekali. Lebih kejam dia daripada setan yang tidak kelihatan itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa ini sesuatu benar, itu telah nyata. Ini sesuatu yang salah, telah nyata. Ya. Jadi kita dengan pembelajaran yang kita dapatkan, kita mampu memisahkan yang benar dengan yang tidak benar, dan insya Allah dengan keimanan yang kita punya, kita bisa memilih yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi di sini setan nyata itu akan mudah kita hadapi dengan ilmu yang kita miliki. Insyaallah ilmu yang mendatangkan hikmah akan membawa kita ke kebenaran. Akan membawa kita ke kebenaran. Ya, karena itulah maka sehari-hari kita harus tetap menjaga keimanan kita. Kita harus tetap turut serta dalam pencarian ilmu pengetahuan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 4 cara untuk selalu dekat kepada Allah dengan memanfaatkan waktu. Satu waktu yang tidak boleh terbuang adalah yunaji fiha rabbahu. Harus tetap bermunajat kepada Allah, harus tetap connect kepada Allah, sehingga kita tidak akan tertarik dengan hal yang tidak benar. Yang kedua, yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua, kita harus tetap waspada. Kita hitung perbuatan kita. Yang ketiga, yamshi fiha ikhwan. Yang ketiga itu bersilaturahmi kepada saudara-saudara sesama muslim kita yang paham tentang diri kita dan yang mau tempat berkeluh kesah kita. Itulah yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita harus sanggup menghindari kenikmatan dunia saat-saat tertentu walaupun itu halal. Itu 4 waktu yang harus kita alokasikan, yang merupakan nasihat dari kitab Zabur yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita turut sertakan dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan syar'u man qablana. Mudah-mudahan nggih kita tetap bermunajat kepada Allah dan kita tetap nggih kita tetap introspeksi sehingga kita gampang bertaubat, memperbaiki diri. Yang kedua, kita tetap silaturahmi kepada yang bisa tempat kita berkeluh kesah. Dan yang keempat, kita harus mampu, kita harus mencoba saat-saat waktu tertentu meninggalkan hal yang bersifat kenikmatan duniawi walaupun itu halal. Contohnya dengan berpuasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, selanjutnya adalah doa penutup.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamata wal 'afiyata lana wa li'abidikal muqimin wal musafirin والحجاجين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا باركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا باركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: Demikian jemaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru dapat kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hei pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB, dan baru saja diakhiri dengan tausiah pagi. Dan pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, saat ini kita akan masuki rangkaian acara selanjutnya NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar untuk hari ini ya, saya Dian Mustafa, terus ada Bung Imam juga di operator yang akan menemani Anda merangkai acara untuk edisi hari ini pendengar, dan kita bersama di NTB pagi ini. Dan tiang sapa julu nggih. Sida ina ama semetan jari tiang. Napi kabar sida? Kelemak sak seger nike nggih. Tentunya sida sudah bersiap-siap juga ya untuk beraktivitas di tempat semua aktivitas sida masing-masing ya. Dan tentu saja pendengar di NTB pagi ini terasa memang ya ada waktu-waktu yang produktif yang sudah menanti Anda. Sampai nanti pendengar ya, di sore hari itu sudah ada rencana-rencana tersendiri yang Anda buat untuk membuat aktivitas Anda lancar dan Anda bisa menyelesaikan apapun yang menjadi tugas dan tantangan Anda hari ini. Dan seiring juga semangat Anda ini, seperti hari ini pendengar diperingatinya sebagai Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ada semangat kebangkitan tersendiri ya yang Anda miliki pagi ini. Ada yang menyiapkan dagangannya di pasar, terus ada yang berangkat ke kantor sudah siap-siap, ada yang mau ke sekolah, ke sawah, ke kampus, sampai para nelayan pun ini sudah kembali dari laut biasanya sepagi ini ya, membawa hasil tangkapannya. Dan pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau yang dikenal dengan Harkitnas ini adalah momentum untuk kembali mengingat bahwa bangsa besar itu dibangun dari semangat persatuan, kerja keras, dan kepedulian antar sesama. Dan di NTB pagi pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan juga nanti akan kami siarkan secara langsung seperti apa upacara peringatan ini ya. Dari Pulau Satu RRI Mataram Anda bisa dengarkan. Oke, melangkah dulu pendengar dengan lagu yang satu ini, dan juga nanti ada informasi-informasi yang kami suguhkan ke ruang Anda.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, saat ini kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, Lombok Barat hujan ringan, Lombok Tengah hujan sedang, Lombok Timur dan Sumbawa hujan ringan, Dompu cerah, Bima petir, Sumbawa Barat potensi hujan ringan, Lombok Utara cerah, Kota Mataram ada potensi hujan ringan dan juga Kota Bima sama ya ada potensi hujan ringan. Untuk hari ini pendengar, dengan suhu yang hampir merata dari 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban dari 67 sampai 98%. Itu dia pendengar informasi cuaca untuk edisi Rabu 20 Mei 2026.
2: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih lanjut terus di RTP Pagi, masih di momen Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, untuk hari ini di mana di tahun ini merupakan peringatan yang ke-118 ya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan tentu tema ini mengingatkan bahwa penting menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa dan diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat dan siap untuk menghadapi tantangan global. Dan iya, ajakan juga untuk generasi muda, akademisi dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat solidaritas serta literasi teknologi, karena pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Pastikan Anda menyimak informasi Harkitnas ini dengan saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan juga nanti kita akan mengikuti silang siaran langsung ya, upacara peringatan Harkitnas yang ke-118. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kita sebagai pemuda bisa mengasah skill.
2: Kita sebagai anak muda untuk memperjuangkan Indonesia itu lebih kuat.
3: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
0: Hari Kebangkitan Nasional menjadi ajang refleksi bagi kaum muda untuk bisa memanfaatkan teknologi. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dinilai menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian terhadap bangsa di tengah tantangan zaman modern. Anak muda diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan sosial seperti hoaks, rendahnya literasi, hingga minimnya kepedulian terhadap sesama. Khalil Bisri melaporkan.
4: Hari Kebangkitan Nasional atau HKN yang diperingati setiap 20 Mei menjadi pengingat lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan dan membangun persatuan. Momentum ini juga dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Runner-up kedua Putri Kebaya NTB Hurul In mengatakan tantangan generasi muda saat ini bukan lagi penjajahan fisik melainkan rasa malas, penyebaran hoax, rendahnya literasi, dan minimnya kepedulian sosial.
5: Kalau bagi saya pribadi, Hari Kebangkitan Nasional itu seperti menjadi ajakan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, menjaga persatuan di tengah perbedaan, kemudian bijak menggunakan teknologi dan media sosial, dan pastinya berkontribusi positif bagi lingkungan dan negara.
4: Menurutnya, semangat persatuan dan pendidikan menjadi kekuatan penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan tersebut. Anak muda juga diharapkan lebih bijak memanfaatkan teknologi dan media sosial agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sementara itu, mahasiswi IAIH NW Anjani Lombok Timur Siti Rabuah menilai Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan dan semangat anak muda untuk memajukan bangsa.
2: In persatuan dan kekuatan kita sebagai anak muda untuk memperjuangkan Indonesia itu lebih kuat, dilakukan bersama-sama. Dalam pendidikannya mungkin juga sangat penting untuk kemajuan bangsa, dan tanamkan dalam diri kita bahwa cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan kita yang nyata. Misalnya dengan kita belajar bersungguh-sungguh, menjaga lingkungan juga, dan menghargai budaya Indonesia yang berkontribusi bagi masyarakat.
4: Siti Rabuah berharap pemerintah dapat memperluas akses pendidikan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Dengan begitu, anak muda diharapkan mampu terus berkembang dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dinilai menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian terhadap bangsa di tengah tantangan zaman modern. Anak muda diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan sosial seperti hoax, rendahnya literasi, hingga minimnya kepedulian terhadap sesama. Dan pendengar, informasi tadi sudah Anda dengarkan informasinya bersama Khalil Bisri. Kita ke informasi lain, pendengar. Dinas Kesehatan Lombok Timur berkomitmen meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan melalui peningkatan mutu dan kuantitas pelayanan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Respon masyarakat baik, ya, walaupun tentu masih ada masukan-masukan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Peningkatan tersebut dilakukan guna memberikan layanan kesehatannya lebih maksimal, merata, dan mudah dijangkau oleh masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, terutama pada tenaga kesehatan yang terlatih melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan status 12 puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONET setelah tenaga kesehatannya mendapatkan

0: dan pelatihan khusus. Puskesmas Ponet merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan menangani kasus kegawat daruratan dengan lebih cepat dan tepat. Selain peningkatan kualitas SDM, pemerintah daerah juga menambah fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya, Puskesmas Sakra Timur akan mulai beroperasi.
1: Terus kami berproses meningkatkan baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Di sisi kualitas, kita terus meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia kita dengan pelatihan maupun pendidikan. Sekarang ini sudah 12 puskesmas berstatus ONET. Jadi setelah kita latih kemarin SDM-nya, alhamdulillah bisa kita tingkatkan statusnya. Jadi puskesmas ONET ini memiliki SDM yang terlatih secara khusus. Dari sisi kuantitas, kita akan nanti meresmikan puskesmas Sakra Timur.
0: Pelayanan kesehatan yang diberikan selama ini dikatakan Aris mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan dan keluhan terkait pelayanan fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Lombok Timur dalam hal ini terbuka menerima berbagai saran dan kritik dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
2: Pemda Sumbawa Tengah gencar memaksimalkan potensi yang ada di desa. Hal ini dilakukan guna mendorong kemandirian perekonomian daerah. Randi Pratama melaporkan.
3: Program penopang ekonomi itu berada di desa.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan potensi desa. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini fokus membuka peluang investasi seluas-luasnya sekaligus memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat desa. Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki lahan sawah maupun usaha produktif akan mendapat pendampingan termasuk akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana seperti bibit pertanian, jaringan irigasi, hingga pelatihan pengelolaan hasil perkebunan. Suharmaji menilai, desa menjadi penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, mangga, dan alpukat terus didorong agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
3: Program penopang ekonomi itu berada di desa. Ya, utamanya pertama kita mendukung masyarakat kita dalam satu pemaringan kepertanian, kita dukung dia bibit, kita dukung dia jaringan irigasi, dan sebagainya. Terus yang kedua, yang lahan-lahan desa yang punya potensi seperti kebun mangga atau apokat atau kopi dan sebagainya, dari Dinas Pertanian nanti akan turun untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar nanti hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus.
4: Pemerintah daerah juga memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi, salah satunya peningkatan akses jalan menuju wilayah penghasil kopi di kawasan selatan Sumbawa. Pemkab Sumbawa berharap akses jalan menuju Tepal dapat terhubung dan mulus pada akhir 2026, sehingga distribusi hasil bumi menjadi lebih mudah dan biaya transportasi lebih murah.
2: Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2027. Rendahnya fiskal daerah akibat pemangkasan dana transfer daerah tidak menjadikan Dompu berdiam dalam mewujudkan rencana tersebut. Mustahidin melaporkan.
5: Pengumpulan data.
6: Pemerintah Kabupaten Dompu menghadapi tantangan besar tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih rendah pada tahun 2026. Keterbatasan anggaran tersebut menjadi pekerjaan berat bagi daerah dalam mewujudkan penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrim, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dompu tetap menargetkan berbagai capaian strategis pada tahun 2027. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu Aris Ansari mengatakan, salah satunya adalah mewujudkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Aris menyebut kebangkitan nasional menjadi spirit dalam mewujudkan upaya yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan 2027. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bangkit meretas kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim melalui berbagai program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Sinkronisasi data lintas OPD juga terus dilakukan, baik terkait data kemiskinan, stunting maupun potensi PAD.
5: Pengumpulan data tak olah menjadi sebuah database, sehingga pergerakan itu dari cara kita membaca data database tersebut, sehingga nanti kita menangani stunting, menangani kemiskinan itu menjadi lebih efisien dan terukur bahwa yang sedang kita tangani ini sisa berapa, bahwa yang sudah tertangani sisa berapa, dan energi-energi yang harus kita keluarkan kita bisa mengukur dan menghitungnya.
6: Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh program pembangunan memiliki basis data yang akurat dan terintegrasi. Namun demikian, Dompu juga masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Salah satu faktor yang disebut menjadi pemicu utama dua persoalan tersebut adalah tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Dompu. Karena itu, kolaborasi lintas sektor tidak hanya difokuskan pada sinkronisasi data, tetapi juga penguatan komitmen bersama dalam menekan praktik pernikahan dini yang dinilai berkontribusi besar terhadap lahirnya kemiskinan dan stunting. Dari Kabupaten Dompu, Musitaidin, Pro 1 RRI.
5: Dan menghitungnya.
2: Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas menjadi ajang refleksi bagi kaum muda. Dalam momentum ini, para pemuda didorong untuk bisa memanfaatkan teknologi agar segala permasalahan dapat diatasi dengan cepat demi membuka ruang baik di masa depannya. Berikut komentar masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Giri Sunario. Saya asli Sikur, Lombok Timur. Kita sebagai pemuda, kita itu harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti sekarang. Seperti sekarang kan kita udah bisa pakai AI gitu-gitu kan. Jadi lebih mempermudah kita untuk mencari informasi. Tapi informasi yang kita cari itu harus yang positif gitu, yang bagus-bagus lah. Kan kalau misalnya kalau dulu-dulu itu kan kita susah nyari informasi, harus pergi ke perpustakaan atau pergi bertanya ke orang-orang atau ahli-ahli gitu kan. Kalau sekarang tuh kita bisa lewat HP bisa gitu. Yang lainnya itu dengan kita lebih giat lagi untuk belajar, apalagi kita nih mahasiswa atau mahasiswa-siswa dan sebagainya gitu kan.
8: Perkenalkan, nama saya Putri Atriani, Lombok. Kita sebagai pemuda bisa mengasah skill, contohnya kayak kita buka pelatihan coding atau enggak kita buka di digital marketing juga bisa. Terus yang kedua itu kita bisa dukung UMKM atau kreator lokal gitu. Seperti contohnya itu kita bisa mungkin beli produk lokal, terus kita kasih ruang buat mereka promosi. Seperti yang kita tahu ya, lowongan kerja itu sangat susah dan untuk gajinya juga tidak pas dengan waktu kita selama sebulan gitu. Jadi sarannya mungkin untuk pemerintah, mungkin gajinya lebih diperhatikan lagi, terus lowongan kerjanya bisa diperluas lagi.
9: Perkenalkan, nama saya Keruni Sarahayu dari Bima. Harapannya agar pemuda-pemuda yang di sana tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kedepannya tuh harus positif, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kalau teknologi yang ada di sana cukup kurang dalam hal teknologi, kayak pada pertanian-pertanian itu dia belum cukup canggih, kayak yang belum mengikuti zaman, masih menggunakan teknologi ya tradisional. Semoga untuk kedepannya para pemuda-pemuda yang sekarang bisa berinovasi untuk contohnya membuat teknologi yang canggih, sehingga teknologi di sana tuh lebih maju dan lebih canggih lagi.
2: Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah diakui masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pun terus berupaya menekan angka kemiskinan. Lalu, seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi warga dan menurunkan angka kemiskinan? Berikut wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Haji Masnun.
10: Pak Kadis, apa langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan?
11: Kita Lombok Tengah yang saat ini berada di 10,68 ya. 68. Nah, ada komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ini kita berintervensi dan berbagai program. Nah, jadi yang sudah ada seperti bantuan dari pusat itu ada PKH ya, ada bantuan sembako yang dulu namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, tapi sekarang semua sudah diuangkan. Nah, sembako, kemudian ada bantuan biaya berobat PBI. PBI ini ada PBI JK, JKN yang sumbernya dari pemerintah pusat. Kemudian PBI Pemda. Nah, berapa penerima sembako tahun 2026 itu ada di angka 98.696. Ini penerima bantuan yang kemudian untuk tahun 2025 itu 129.400-an. Jadi turun kita. Kenapa turun? Ya memang angka kemiskinan harus turun gitu. Sama dengan PKH misalnya. PKH ini dulu 60.000-an tahun 2025. Sekarang turun menjadi 44.177-an. Nah, ini penurunannya. Kenapa? Karena memang kita harus turunkan ya. Dan ke depan ya, penurunan angka kemiskinan ini kita berharap mungkin intervensi dari pemerintah daerah ya, kita pertahankan PBI ini, kemudian nanti bagaimana stimulus-stimulus ekonomi.
10: Program apa yang dinilai paling berhasil membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ini?
11: Yang selama ini yang kita lakukan itu adalah pendampingan ya, ada KUBE ya, kelompok usaha bersama. Jadi tadi kita lihat apa sih usaha-usaha mereka, itu kita apa namanya, kita bina. Nah, kami bekerja sama dengan BLK, Balai Tahanan Kerja. Nah, kita perkuat apa kemampuannya, skill. Jadi kemarin untuk anak-anak terlantar, kemudian ada disabilitas, itu keluarga disabilitas ini kita latih, kemudian kita apa belikan, ada yang belikan mesin cuci, ada kompresor untuk bisa mandiri begitu. Nah, selama ini kita bekerja sama dengan Disnaker untuk melatih mereka. Di samping pemberian bantuan lainnya seperti sembako, kemudian PKH dan PBI-nya. Kantong-kantong kemiskinan yang kita lihat ini ada di, terutama di yang termasuk desa-desa berdaya, kemarin sudah ditetapkan oleh provinsi. Nanti desa berdaya ini akan diintervensi oleh provinsi dan kita. Nah, jadi itu kemarin sudah ada teman yang dilatih bagaimana mendampingi desa berdaya ini. Kami di PKH itu ada namanya P2K2 ya, program pemberdayaan keluarga. Nah, ke depan mereka yang punya usaha-usaha sedikit, ada jual cilok misalnya, ada usaha terang bulan, kita nanti kita sedang mengajukan ke pusat itu namanya program PPSE, pemberdayaan sosial ekonomi. Nah, pemerintah pusat berencana kalau dia punya usaha sedikit, kita kasih apa modal, berikan alat untuk mereka mandiri. Dan itu nanti kita keluarkan dari penerima bantuan. Tidak lagi menjadi penerima manfaat. Kenapa? Sudah mandiri kan? Nah, ini program pemerintah ke depan.
10: Kalau yang masih menjadi tantangan terbesar, apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim ini?
11: Pertama yang menjadi tantangan itu kita pola pikir masyarakat. Kemudian yang kedua tantangan kita ini masih harus perbaiki data kita. Data-data kita ini kadang-kadang masih masyarakat menganggap ini salah sasaran. Nah, sementara mereka yang merasa dirinya itu sudah aman dengan bantuan ini kan, tapi menurut penilaian orang lain dia tidak layak gitu. Itu tantangan kita dalam apa penyaluran bantuan ini. Ya, pola pikirnya. Nah, makanya ke depan mudah-mudahan nanti kita bisa mungkin kita pasangkan stiker rumah-rumah mereka. Pasangkan stiker penerima bantuan apa yang dia terima di situ. Jadi ini yang masih dengan DTSN sekarang ini kita sedang melakukan perubahan-perubahan data. Sedang ada proses GC, ground check namanya oleh teman-teman PKH. Mereka yang ada namanya tapi tidak layak, nah itu kita graduasi kita. Nah, harapan kami ya masyarakat jujur lah. Jadi kalau memang dia sudah mampu ya tidak dengan kesadaran sendiri untuk berkoordinasi dengan teman-teman pendamping PKH.
10: Terakhir Pak Kadis, ada tidak target khusus penurunan angka kemiskinan tahun ini?
11: Kita punya target ya turun, kalau Pak Bupati paling tidak nanti turun 1 atau 2 digit gitu. Kalau dinas sosial dia bisa bergerak sendiri. Jadi penurunan kemiskinan kan terintegrasi. Mungkin rumahnya harus turun per kim kan. Mungkin mata pencarian pekerjaannya bagaimana dengan distaker. Kemudian bagaimana pemberdayaan ekonominya mungkin dengan koperasi atau perusahaan perdagangan. Jadi kita harus berkolaborasi.
10: Terima kasih Pak Kades atas waktunya.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk di wilayah perbatasan. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
13: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
12: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Kenaikan besar sekali. Juga itu dialokasikan sama Pak Mendagri karena beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan. 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperbaikan contoh di Papua dengan Komunikini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
13: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membentuk tim penanggulangan konflik sosial. Tujuannya untuk memperkuat antisipasi terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Permintaan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Regional, Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok Barat, Selasa 19 Mei 2026. Menurut Tito, setiap daerah memiliki karakter dan tingkat kerawanan dan konflik yang berbeda. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sistem penanganan yang cepat, terstruktur dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
14: Pentingnya untuk membentuk tim penanganan konflik sosial itu juga amat dari Kepres, TP juga ada undang-undang juga penanganan konflik sosial. Kemudian juga yang ketiga saya menyampaikan tadi penting juga untuk memperkuat Forum Pengukuran Umat Beragama untuk mencegah dan mengatasi bila terjadi potensi konflik sosial yang rawan kalau berasal dari unsur agama.
2: Tito menjelaskan tim penanggulangan konflik sosial memiliki tiga fungsi utama, yakni pencegahan konflik, penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik. Pada tahap pencegahan, kata Tito. Tim bertugas mendeteksi potensi persoalan sejak awal serta melakukan mediasi sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. Adapun ketika konflik telah terjadi, pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar dampaknya tidak meluas dan menimbulkan korban lebih banyak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan asli daerah PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
15: Target-target pendapatan bisa kita capai.
16: Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Nili Yurniati mengatakan, pemerintah daerah kini mulai memasukkan sejumlah potensi baru sebagai sumber PAD, di antaranya pemanfaatan bahu jalan provinsi, penggunaan permukaan air, hingga tambang rakyat. Menurutnya, selama ini sejumlah pemanfaatan aset daerah tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan karena belum memiliki regulasi yang mengatur. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Nelly menyebutkan, pihaknya kini telah memiliki pejabat penilai aset sehingga pemerintah lebih leluasa menetapkan target PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Ia menambahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD juga didorong menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk sektor perhubungan, kelautan, hingga pekerjaan umum.
15: Sebenarnya banyak pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aset kita. Kadang-kadang miss di informasi. Nah, ini yang kita coba mengupgrade karena kemarin kita tidak bisa mengoptimalkan aset kita karena kita tidak mempunyai pejabat penilai aset. Tahun ini kita sudah punya pejabat penilai aset sehingga kita berani menargetkan PAD dari aset-aset kita.
16: Sementara terkait pengelolaan kawasan Gili Trawangan, Pemprov NTB masih menyelesaikan proses alih fungsi lahan dan penyerahan kewenangan pelabuhan dari pemerintah pusat. Disebutkan Nelly, proses tersebut cukup kompleks karena melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
15: Kalau Gili Trawangan, kita masih menyelesaikan alih fungsi lahannya. Dan yang kedua, kita masih mengejar status pelabuhan supaya yang di kewenangan pusat bisa dikelola oleh kita.
16: Pemprov NTB berharap proses penyelesaian status lahan di kawasan Gili Trawangan dapat segera rampung sehingga potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD daerah.
2: Kenaikan harga bahan bakar jenis Dexlite serta kebijakan efisiensi anggaran mulai memberi tekanan terhadap operasional lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
17: Jadi kami tetap berjalan normal sekarang, kami upayakan berjalan normal.
18: Pemerintah Kota Mataram memastikan pelayanan kebersihan drainase dan pemeliharaan jalan dipastikan tetap berjalan normal setidaknya hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lalu Widiyahning mengakui kenaikan biaya operasional akibat harga BBM terdampak langsung terhadap kemampuan anggaran dinas, terutama untuk aktivitas pengangkutan sampah drainase, pemotongan rumput, dan juga pemeliharaan bahu jalan. Meski belum melakukan perhitungan detail, pihaknya memastikan ritase pengangkutan sampah dan kegiatan pemeliharaan lingkungan belum akan dikurangi, sebab volume sampah dan sedimentasi drainase tetap harus ditangani agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah kota.
17: Kalau kita berhitung efisiensi 50%, kemudian dampak Dexlite yang naik, ya tentu sih kita harus berhitung kembali. Apakah itu bisa sampai 6 bulan aja sekarang, pertengahan tahun ini. Kami memang belum berhitung detail.
18: Menurut Lale, PUPR lebih fokus menangani sampah kiriman di drainase, bahu jalan, hingga pemotongan rumput dan juga gulma yang volumenya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Menurut Lale, PUPR lebih fokus menangani sampah kiriman di drainase, bahu jalan, hingga pemotongan rumput dan juga gulma yang volumenya sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Memasuki musim kemarau, volume gulma dan sampah alami cenderung berkurang sehingga kebutuhan BBM dapat ditekan. Sebaliknya saat musim hujan, intensitas pemotongan rumput meningkat karena pertumbuhan gulma lebih cepat. Saat ini Dinas PUPR Kota Mataram mengerahkan sekitar 320 tenaga lapangan untuk menangani drainase, kebersihan jalan protokol, hingga pemeliharaan bahu jalan di berbagai wilayah kota. Sampah kering berupa daun dan juga ranting yang terkumpul juga mulai diarahkan untuk diolah menjadi kompos di TPST Sandubaye.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Job Fair 2026. Sebanyak 32 perusahaan dipastikan ambil bagian dengan menyediakan ratusan lowongan dari berbagai sektor pekerjaan bagi pencari kerja lokal maupun nasional. Reza Kurnia melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali membuka peluang besar bagi para pencari kerja. Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, pemerintah daerah menggelar Job Fair atau Bursa Kerja pada 20 hingga 21 Mei 2026 dengan melibatkan puluhan perusahaan dan ratusan lowongan kerja dari berbagai sektor. Kegiatan yang dipusatkan di kantor DPMP TSP Naker, Kabupaten Lombok Utara itu diproyeksikan menjadi salah satu ajang rekrutmen tenaga kerja terbesar di Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja DPMP TSP Naker Lombok Utara, Murtaib mengatakan, hingga saat ini sebanyak 32 perusahaan telah memastikan ikut serta. Perusahaan tersebut berasal dari sektor jasa, perhotelan, hingga perbankan. Total tersedia 657 lowongan pekerjaan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai lulusan SMA dan SMK, hingga sarjana. Murtaib menjelaskan, pelaksanaan Job Fair tahun ini dibuka secara nasional dan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Lombok Utara. Kebijakan itu diambil karena tahun ini Lombok Utara menjadi satu-satunya daerah di NTB yang menggelar bursa kerja berskala besar.
20: Itu akan ada 32 perusahaan yang akan terlibat, baik itu yang bergerak di bidang jasa, kemudian di bidang industri perhotelan, ya, termasuk juga di bidang perbankan. Jadi ada 32 perusahaan yang sudah menyiapkan lokernya dengan jumlah nanti di situ pekerja yang akan direkrut sebanyak 657 orang.
19: Murtaib berharap masyarakat Lombok Utara tetap mampu bersaing dan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Jumlah lowongan kerja tahun ini juga meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas penyaluran tenaga kerja, tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, hingga peserta benar-benar terserap di dunia kerja.
2: Berita olahraga, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2026, KONI Nusa Tenggara Barat telah merampungkan tahap pendaftaran seluruh atlet dari berbagai daerah. Hasilnya, ribuan atlet dan ofisial telah terinput ke aplikasi Sporta KONI NTB. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
21: Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui
22: KONI Nusa Tenggara Barat. Mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 ofisial telah terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Data tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di NTB yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sporta sebelum memasuki tahap keabsahan peserta. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan proses pendaftaran telah ditutup pada awal April 2026. Saat ini panitia sedang melakukan tahapan verifikasi dan keabsahan atlet maupun ofisial yang akan mengikuti Porprov NTB 2026. Dalam proses verifikasi, panitia akan memeriksa sejumlah persyaratan, diantaranya batas usia atlet yang harus sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, atlet pindahan dari provinsi lain juga wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku.
21: Ya, jumlahnya itu 5017 ditambah dengan official 1072. Itu yang seluruh kabupaten kota sebelum dilakukan keabsahan. Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.
22: Pada tahap selanjutnya, panitia juga memastikan keabsahan status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan untuk menghindari persoalan administrasi saat pelaksanaan Porprov berlangsung. Proses verifikasi akan mengacu pada technical handbook atau THB masing-masing cabang olahraga karena setiap cabor memiliki aturan berbeda terkait kepesertaan atletnya.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Hari Kebangkitan Nasional menjadi ajang refleksi bagi kaum muda untuk bisa memanfaatkan teknologi. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Saya Dian Mustafa, terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda saat ini masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Dan kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung peringatan, upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kita menuju ada reporter Halwi. Halwi, silahkan. Ya baik pendengar, kami
1: kalian seluruhnya istirahat di tempat.
2: Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

0: Apa katanya? Udah mulai?
1: Ya, pendengar RRI Mataram pagi ini langsung dari lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang dirangkai dengan Hari Kesadaran Nasional. Di mana pada pagi hari ini di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang bertugas selaku pembina upacara yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Abul Chair, dan selaku pembina upacara yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kegiatan upacara baru saja dimulai sekitar 5 menit yang lalu, di mana di sini kita melihat untuk pasukan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional diikuti oleh seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu juga jajaran TNI Polri yang pagi ini juga ikut memeriahkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Di tamu undangan kita melihat jajaran Perkopimda, Kepala UPD juga turut hadir meramaikan kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dirangkai dengan Hari Kesadaran Nasional. Dan perlu kami informasikan juga pada pagi hari ini, selain peringatan Hari Kebangkitan Nasional, juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan
2: tamu undangan
1: melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian tali asih kepada sejumlah tenaga ex-tenaga honorer yang telah bekerja di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu juga nanti akan ada pemberian penghormatan kepada sejumlah ASN yang purna tugas pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama akan mengikuti pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Dalam hal ini, yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada pagi hari ini dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada 3 anggota Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ada 1 perempuan dan 2 laki-laki yang bertugas pada pagi hari ini untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Di mana kita melihat pengibar bendera, antara lain itu ada Iwayan Tota sebagai pengerek, dan sebagai pembawa bendera di tengah yaitu ada Erna Ekawati dari Satuan Polisi Pamong Praja juga. Dan sebelah kiri sebagai pembentang yaitu Suhadi. Di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada pagi hari ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menggelar beberapa rangkaian kegiatan. Tentunya di sini kita akan nanti dilanjutkan dengan beberapa acara tambahan seperti penyerahan jasa pengabdian pegawai non ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pelepasan pegawai negeri sipil yang memasuki masa purna tugas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya pendengar, sebentar lagi kita akan menyaksikan pengibaran Sang Saka Merah Putih pada pagi hari ini yang akan dikibarkan oleh anggota Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Thank you.
3: Kepada Sang Merah Putih.

0: Pengibaran sang saka merah putih berhasil dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat berkibar sempurna di tiang bendera di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya setelah pengibaran bendera, sebentar lagi juga kita akan mengikuti kegiatan selanjutnya atau acara selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara, di mana kita melihat di sini ada sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak sebagai inspektur upacara yang perlu kami informasikan yang semulanya akan bertindak sebagai inspektur, yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Namun informasinya sampai dengan pagi hari ini, Pak Gubernur bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masih menemani sejumlah menteri yang sejak kemarin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam agenda rapat koordinasi Porkopimda untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, di mana hadir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu tiga menteri, mulai dari Menteri Menko Polkam, kemudian ada Menteri Perumahan dan Permukiman RI, selanjutnya juga ada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, di mana kegiatan rapat koordinasi ini telah berlangsung sejak kemarin di wilayah atau di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti
1: mengheningkan
0: cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara.
1: Mulai.

0: Selesai.
1: Ya, pendengar RRI Mataram, masih dari lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, barusan saja kita sama-sama mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selanjutnya ada beberapa rangkaian acara lagi, seperti pembacaan teks Pancasila, kemudian ada nanti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dan nanti akan ada amanat Inspektur Upacara, kemudian juga nanti ada beberapa rangkaian tambahan kegiatan untuk peringatan Hari Kesadaran Nasional atau Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Namun kita akan sama-sama mengikuti siaran berita Pro3 Jakarta. Nanti kita akan melanjutkan setelah siaran berita Pro3 Jakarta. Kami kembali ke studio.
2: Iya, baik pendengar, nanti kami lanjutkan.